0: Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
1: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara, bersama Selangor FM, pilihan tepat, radio nombor 1, pilihan orang Selangor. Terima kasih kepada DJ yang bertugas, pihak penerbit dan seluruh keluarga Selangor FM yang terus setia bersama saya. Sidang pendengar radio pilihan nombor 1 orang Selangor. Malaysia ini indah kerana kita tidak semuanya sama. Ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Kedazan Dusun, ada pelbagai etnik, agama, bahasa, makanan dan budaya. Kadang-kadang bab makanan pun kita boleh berbeza pendapat. Seorang kata nasi lemak paling sedap, seorang kata roti canai, seorang lagi kata char kway teow. Tak ngapalah. Tak perlu tubuh Suruhanjaya diraja untuk selesaikan isu sarapan pagi ni. Kerana perbezaan bukan masalah. Masalah bermula apabila kita tidak tahu mengurus perbezaan. Dan lebih 1400 tahun dulu, Rasulullah SAW telah menunjukkan satu model yang sangat menarik melalui apa yang kita kenali sebagai Piagam Madinah. Saudara sidang pendengar radio nombor 1 orang Selangor, apabila Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, baginda tidak tiba di sebuah masyarakat yang semuanya seragam. Madinah mempunyai pelbagai kelompok. Ada Haus dan Khazraj yang mempunyai sejarah konflik yang sangat panjang. Ada Muhajirin yang berhijrah meninggalkan Mekah. Ada kelompok Yahudi dengan kabilah dan struktur sosial mereka. Dan terdapat hubungan serta kepentingan antara pelbagai kumpulan. Bayangkan cabarannya. Bagaimana mahu membina keamanan apabila masyarakat mempunyai sejarah, agama, kabilah dan kepentingan yang berbeza. Rasulullah SAW tidak membina Madinah dengan slogan semua orang mesti jadi sama. Sebaliknya, baginda membina aturan hidup bersama. Daripada konteks inilah lahir dokumen yang disebut oleh para sarjana sebagai Sahifah Madinah ataupun Piagam Madinah. Apa hebatnya Piagam Madinah ni? Antara prinsip penting yang dapat kita pelajari ialah tanggungjawab bersama terhadap keadilan, menghormati komitmen dan perjanjian, serta mengurus hubungan antara kelompok yang berlainan. Salah satu bahagian yang sering dirujuk oleh Sahifah Madinah menyebut tentang kelompok Yahudi dalam perjanjian itu. Bahawa lil Yahudi dinahum walil muslimina dinahum, bagi orang Yahudi agama mereka dan bagi orang Islam agama mereka. Lihat kematangannya, ya, berbeza agama tetapi ada ruang hidup bersama dalam masyarakat dengan tanggungjawab yang dipersetujui. Kesatuan tidak semestinya bermaksud keseragaman. Itulah ibrah yang sangat mahal. Islam diajar kita mengenali, bukan membenci. Sebab itu Allah SWT dalam firman-Nya, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakari wal unsa waja'annakum syu'uban wa qabail lita'arufu. Maksudnya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Supaya apa? Supaya kamu saling mengenali. Surah Al-Hujurat ayat 13. Mari kita perhatikan. Allah sebut lita'arafu, supaya kamu saling mengenali. Bukan supaya saling menghina, bukan supaya saling mencurga, bukan supaya setiap kali berbeza pandangan kita terus nak bermusuhan. Islam tidak meminta kita menghapuskan identiti, tetapi Islam mengajar kita supaya identiti tidak menjadi alasan melakukan kezaliman. Allah SWT memberikan prinsip yang sangat tinggi. Walau yajri man minkum syananu qawmi alal alla ta'dilu i'dilu huwa akrabu litaqwa. Janganlah kebencian kamu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah kerana adil itu lebih dekat kepada taqwa. Surah Al-Ma'idah ayat 8. Ini luar biasa. Islam bukan sekadar menyuruh kita adil kepada orang yang kita suka. Keadilan dihuji apabila kita berhadapan dengan orang yang kita tak suka. Saudara pendengar yang saya muliakan, di sinilah ibrah Madinah sangat dekat dengan Malaysia. Malaysia tidak dibina oleh satu wajah sahaja. Kita mempunyai Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Kita mempunyai pelbagai kaum, agama, bahasa dan adat. Namun kita berkongsi satu tanah air. Jangan kerana perbezaan politik kita putus persaudaraan. Jangan kerana perbeza kaum kita bina prasangka. Jangan kerana berbeza agama kita hilang adab. Dan jangan kerana media sosial memberi kita kebebasan bercakap, kita merasakan kita mempunyai lesen untuk menghina orang lain, kaum lain atau bangsa lain. Kadang-kadang depan-depan kita baik. Contoh, bos, apa khabar? Balik rumah, kibut terus jadi pendekar. Ini cabaran zaman digital. Sebab itu saya nak ambil kesempatan petang ini, saya nak pesan kepada anak muda Malaysia. Anda adalah generasi yang paling mudah berhubung dengan manusia dari seluruh dunia. Tetapi jangan sampai kita boleh berkawan dengan orang 10,000, 100,000 kilometer jauhnya, tetapi tidak mampu memahami jiran yang berlainan kaum di sebelah rumah. Boleh guna teknologi untuk membina jabatan, bukan tembok. Belajar bahasa satu sama lain, kenali budaya satu sama lain, hormati rumah ibadat, jaga sensitiviti, berdebatlah dengan ilmu, berbeza pandangan dengan adab. Kerana manusia matang tidak memerlukan orang lain bersetuju dengannya untuk tetap menghormatinya. Sedang pendengar Radio Nombor 1 Orang Selangor, Madinah mengajar kita, negara tidak menjadi kuat kerana semua rakyatnya sama. Negara menjadi kuat apabila rakyat yang berbeza tahu bagaimana untuk hidup bersama. Kita mungkin berbeza warna kulit, berbeza bahasa ibunda, berbeza agama, berbeza budaya, berbeza pandangan, tetapi apabila jalur gemilang dinaikkan, kita berdiri di bawah langit yang sama. Kita memijak bumi Malaysia yang sama. Anak-anak kita membesar di tanah yang sama. Dan apabila negara ini diuji, kita akan merasainya. Perbezaan tidak menghancurkan sebuah negara. Yang menghancurkan negara ialah apabila kita kehilangan adab ketika berbeza. Sekian dulu dari saya, Dr. Haji Muhammad Nasiruddin Uthman, dalam Ibrah Merdeka Membina Jiwa Bangsa dan Negara. InsyaAllah. Sekian dulu. Terima kasih. Ciao, bete. Bye-bye.
1: Bersama-sama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Uthman, Ibrah Merdeka Membina Jiwa Bangsa dan Negara.

0: Sarawak FM, pilihan tepat 100.9 MHz. Dengarkan kita di radio 100.9 MHz ataupun di RTM Klik. Aha, nanti saya akan on live TikTok Selangor FM. Jadi cepat jom ramai-ramai masuk live saya di TikTok. Okey, baiklah. Jadi sekarang kita masih di
1: POV Weekend.
0: POV Weekend. Topik apa tadi saya buka? Apa benda kecil yang buat anda rasa bersyukur jadi rakyat Malaysia? Saya dah bacakan tadi. Dah banyak saya bacakan. Kita bacakan lagi. Nadia. Nadia, saya suka. Nadia dari Petaling Jaya. Saya suka bila musim perayaan Hari Raya, Deepavali, Tahun Baru Cina, Christmas, rumah kawan-kawan semua boleh pergi. Kan? Pasal kita hidup secara muhibah. Kalau kita muhibah dan kita pun janganlah hidup sombong kan. Kalau sombong, rumah siapa pun tak boleh nak pergi kan. Tak ada kawan nanti. Okey, baik. Azman Gombak. Benda paling kecil bagi saya, pergi kedai makan dan pekerja masih boleh senyum walaupun kita order macam-macam. Oh, best. Saya suka. Saya suka Azman punya tulisan ni. Tapi perkara ni mungkinlah satu dunia terjadi. Tapi kita rasa itu satu perkara yang menarik di Malaysia. Mungkin Azman ada pengalaman kat luar negara kan, yang mungkin orang yang order tu bukan garang dengan dia kan. Tak tahulah kan. Okey, Farah Subang Jaya. Saya bersyukur anak-anak saya boleh belajar dan berkawan dengan orang daripada pelbagai kaum sejak kecil. Betul kan. Jadi Allah jadikan kita berlain-lainan bangsa. Berlain-lainan bangsa, berlainan kulit, warna kulit, berlainan bahasa. Kan? Tapi kita dapat berkawan pasal kita dah biasa. Dari kecil, insyaAllah sampai ketua, kita ada berbangsa-bangsa kawan kita. Kan? Seronok macam tu. Eh? Bagi saya, Rizal dari Ampang, bagi saya nasi lemak. Tak perlu pergi luar negara pun. Pagi-pagi dah boleh rasa makanan yang orang luar sanggup datang Malaysia cari. Betul. Betul. Kita banyak kan viral-viral orang putih kan. Dia kata kalau sebut Malaysia apa yang diingat? Dia ingat nasi lemak. Dia ingat nasi lemak, betul. Ui, dia tak kena lagi nasi lemak padu kat rumah saya tu. Dia tak kena gitu. Dia kalau kena tu, siap silap. Tahu. Dia kat nasi lemak padu kat rumah saya lah. Macam tu pergi tu. Baiklah. Jom kita turun berhibur. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Nanti kita sembang lagi, okey?

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Dalam hidup aku punya kelam kabut tak beratur. Apa kita buat dalam hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. POV Weekend.
2: POV Weekend masih lagi bersama saya. Jam menunjukkan 8.36 minit pagi. Aha, POV Weekend. Kita belum habis lagi. Saya nak baca lagi hantaran-hantaran daripada sahabat-sahabat pendengar kita di luar sana. Mira dari Rawang. Saya bersyukur bila susah, masih ramai orang Malaysia yang ringan tulang nak tolong. Kadang-kadang orang tak kenal pun. Betul. Kita kalau orang Malaysia ni kalau buat membantulah. Kan? Memang... saya ada seorang sahabat berasal daripada Jepun yang tinggal di Brazil. Dia pun cakap orang Malaysia ni kalau nak membantu, kalau nak menolong orang, nak membantu orang, macam tolong abang sendiri, dia kata. Dia kalau dia nak balik ke negara dia tu, dia menangis, nangis sangat. Saya pun dah lama dah tak WhatsApp dengan dia. Nanti saya nak sembang dengan dia. Lama tak sembang dengan dia. Tapi betul, macam sekarang bila kita ada emergency, sakit kan, perlukan rawatan segera di kita post di media sosial, dan kita pun sebagai netizen pun kita pastikan legit perkara tu betul, baru kita bantu. Bukan apa, kita nak menggalakkan orang menipu, kan. Dia memanglah kalau kita main sedekah je atau membantu dari segi kewangan je, memanglah itu hal antara dia dengan Tuhan. Kita masih dapat pahala membantu orang juga. Tapi kita tak nak menggalakkan, menggalakkan orang menipu, kan. Okey, baik, tu betul tu Mira daripada Rawang. Hafiz daripada Serdang. Saya bersyukur sebab banyak tempat cantik dalam Malaysia. Nak pantai ada, nak gunung ada, nak bandar moden pun ada. Betul, kan. Apa jadi di Malaysia ni? Apa saja ada di Malaysia ni. Jadi kadang-kadang kalau kita dah makan angin di luar negara pun, pastikan kita dah habis explore dekat dalam Malaysia tau. Pasal dalam Malaysia pun kita tak cukup hebat. Tempat-tempat kita pun cantik-cantik. Okey. Lina Kuala Selangor. Saya bersyukur dapat hidup dalam negara yang banyak makanan halal dan pilihan makanan untuk pelbagai budaya. Nak makan apa pun, nak pilihan untuk makan pelbagai budaya, nak makan apa semua ada. Oh betul kan, ada. Kalau orang Malaysia ni kalau buat makan ni, kita tak boleh nak elak. Orang Malaysia pun suka banyak makan. Syarul daripada Puchong. Saya paling bersyukur dengan keluarga. Bila fikir balik, dapat duduk satu meja makan dengan keluarga pun sebenarnya satu nikmat besar, betul kan. Itu di mana-mana saja, keluarga itulah kita akan letak nombor satu. Itulah, keluarga kecil kita adalah keluarga kita, keluarga besar kita adalah masyarakat kita. Jadi jangan sampai tak ambil peduli tentang masyarakat jiran-jiran kita. Okey, baiklah, jom kita terus berhibur bersama Dato' M. Nasir dan Rahim Maruf, Falsafah Cinta. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Malaysia. Bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Anda masih lagi di
1: POV Weekend.
2: Okay, POV Weekend. Nanti jam 9 kita akan dengarkan utama 9 dari Bilik Berita RTM. Kita sambung sedikit lagi. Saya nak baca sedikit lagi sebelum saya tinggalkan anda dengan muzik tanpa henti. Kita dengar berita jam 9 dahulu. Sekarang kita habiskan dahulu yang sahabat-sahabat kita hantar ni. Okay. Yana dari Banting, saya bersyukur sebab bila orang Malaysia dengar orang lain susah, ramai yang cepat hulurkan bantuan. Tak kira bangsa apa pun. Samalah tadi kan, macam tadi samalah. Memang kita tak mengenal siapa saja kita bantu. InsyaAllah kalau di rakyat Malaysia ni lah, kita tak akan mengenal bangsa ataupun rupa ataupun kulit, warna kulit. Yang penting kita akan bantu, insyaAllah. Okey, baik. Dan jadi kita sebagai orang yang dah dibantu ni pun, kita jangan pula jadi macam melepas anjing tersepit. Kan, kita pun kena balas budi lah. Kurang-kurangnya pun kita cakap terima kasih pun dah cukup indah dah sebenarnya. Okey, baiklah. Khairul daripada Setia Alam, saya bersyukur sebab kita boleh bergurau pasal makanan negeri masing-masing. Orang Kedah kata laksa dia terbaik, Pini kata laksa dia terbaik. Sampai sekarang tak habis. Itulah tu. Yang kedah ikan sekok. Yang kedah ikan sekok. Laksa termenung kan. Yang Pini pun kata laksa, bila kita makan, kita pun tak ada tak, kita sebagai orang luar tak, kita tak tahu berapa beza dia. Kita makan lebih kurang sama je. Lain kalau laksa Johor. Laksa Johor dia pakai spaghetti tau. Tapi itulah kelainannya kan. Itulah uniknya Malaysia ni. Nama laksa tapi lain negeri lain jadi dia tau. Sama juga macam bubur Ashura. Kalau di Kedah bubur Ashura tu dia macam kek tau. Macam kek. Dia potong-potong tau macam, macam ni bubur Ashura. Kan? Saya pun baru tahu juga tau. Aisyah dari Shah Alam, saya bersyukur dengan keamanan. Kita boleh keluar kerja, hantar anak sekolah dan balik rumah tanpa terlalu fikir tentang keselamatan. Betul, kan? Di mana-mana ada orang jahat, di mana-mana ada jenayah. Tapi kita bebas bergerak. Kita bebas keluar pergi kerja. Kita bukan seperti negara-negara yang bergolak. Bangun-bangun pagi, dek kerana bising dengar bunyi bom. Kan? Kita dihalau daripada rumah. Dengan orang nak datang curi rumah kita. Kita tak macam tu. Alhamdulillah, bersyukur sangat. Din dari Kelang, saya bersyukur jadi rakyat Malaysia sebab satu benda je. Kita gaduh pasal makanan tapi akhirnya tetap makan sama-sama. Itu paling Malaysia. Itu paling Malaysia betul. Apa-apa pun yang berkait dengan Malaysia adalah tentang makanan. Tentang makanan kan, betul tak? Gaduh lah macam mana pun pasal makanan. Negeri ni punya ni sedap. Macam tadi lah saya cakap, sudahnya atas satu table juga kita makan. Kan? Jadi apa pun lah kan, alhamdulillah lah kita dilahirkan di Malaysia ni. Jadi kadang-kadang kita terlalu sibuk fikir tentang benda besar sampai terlupa nak hargai perkara kecil yang sebenarnya buat hidup kita bahagia. Makanan yang pelbagai, jiran, keluarga yang saling membantu, keamanan dan peluang untuk hidup bersama dalam masyarakat yang berbilang kaum. Semua itu adalah nikmat yang kita mungkin anggap biasa. Merdeka bukan sekadar sambutan, jalur gemilang atau perarakan. Merdeka juga tentang rasa syukur kerana kita dapat hidup, bekerja, membesarkan keluarga dan berkongsi kehidupan dalam sebuah negara yang kita panggil rumah, iaitu Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan. Kita ada tanggungjawab dengan negara kita. Kita jangan sentiasa tanya apa yang negara kita bagi kat kita. Tapi kita harus bertanya apa yang kita boleh sumbangkan untuk untuk tanah air kita ni, untuk negara kita ni, apa yang kita boleh sumbangkan. Kan, jangan kita asyik mengungkit, asyik bergaduh tentang perkara-perkara yang khilaf biasa. Yang boleh, yang ada jawapan. Tapi kita sampai bergaduh, sampai tak nak mengaku kawan, itu perkara yang tak baiklah. Okey, itu satu perkara yang tak baik. Jadi kita jangan kerana politik, kerana pegangan politik kita boleh bergaduh, kita boleh membenci. Itu satu perkara yang bukan sunnah. Sunnah Nabi kita dengan sesama Muslim dan bukan dengan Muslim sekalipun, kita harus berbaik. Itu sunnah Nabi kita. Jadi kita kena berpegang pada sunnah Nabi kita untuk kita hidup lebih aman dan lebih selesa, insyaAllah. Jadi jom saya tinggalkan anda dengan lagu-lagu, seleksi-seleksi lagu-lagu menarik. Nanti jam 9 kita akan dengarkan berita utama dari Bilik Berita RTM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor, tanggal 31.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

dan ekonomi. Aku wajar disemak diteliti semula. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Namun, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan, perkara itu tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
1: Tetapi kita juga tahu, bahasa Inggeris harus dikembangkan. Ini bahasa yang berkembang sebagai bahasa penting di dunia. Maka, sistem kita harus menerima. Bukan mengganti bahasa Melayu, tapi komplement, menambah. Dan kita tahu, sebahagian dari kita mahu meningkat penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina kini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang penting. Dia bukan zero sum game. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu cukup baik. Bahasa Cina, bahasa rantau.
0: Dalam beritu, Perdana Menteri mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI terus diperluas menerusi Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut.
1: Kita kata kita negara AI, teknologi, taklumat, maklumat macam-macam. Dia cari kita juga, jadi kita buat NADI. Ini Malaysia satu-satu negara di mana AI dan teknologi itu kita bawa ke daerah-daerah. Tiap dun ada satu dua pejabat NADI. Sampai kita dapat menang di peringkat dunia, Malaysia menang sebab kita buat NADI sampai ke Pulau Bangi di ujung Sabah. Kita buat. Cukup? Belum cukup. Ramai yang tak tahu benda NADI. Ramai yang anak-anak tak menafaatkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU wajar disemak dan diteliti semula selepas lebih 5 dekad. Ia bagi memastikan peruntukannya kekal relevan dengan perkembangan sektor pendidikan tinggi negara. Demikian menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Samri Abdul Kadir.
2: Jadi sebab tu saya seringkali menyebutkan kepada semua rakan-rakan supaya mari kita fahami AUKU itu bila kita membicara soal yang seini, tapi lihat secara keseluruhannya. Yang saya sependapat dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, apabila AUKU ini sudah 5 dekad, tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat, ya, semua aspek. Negara sudah berkembang, maju dalam pelbagai bidang. Jadi tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat balik.
0: Tambah Dato' Sri Dr. Samri, semakan itu perlu dibuat secara menyeluruh dengan mengambil kira pelbagai aspek termasuk kebebasan mahasiswa, penubuhan dan pentadbiran universiti serta tadbir urus institusi pendidikan tinggi. Sebanyak RM7 juta nilai jualan disasarkan menerusi segmen Kingdom of Agrofood KOA di Mahad

0: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
2: Music tanpa henti.

0: 진짜 인기인 거였구나.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
1: Buletin 10 pagi.
2: Perkawasan di Selangor berada pahat tahap tidak baik. PKPS Agrobank jalin kerjasama RM200 juta bersama-sama saya Zainal Razana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kualiti udara di beberapa kawasan di Selangor berada pada tahap tidak sihat berdasarkan bacaan indeks pencemaran udara IPU setakat 12.30 malam tadi. Menerusi IPU di laman web Jabatan Alam Sekitar, Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 162, diikuti Shah Alam 157 dan Petaling Jaya 152. Sementara itu, Kuala Selangor mencatat bacaan 111, manakala Klang 110 dan Banting 95. Bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat dan boleh memberi kesan kepada kesihatan, khususnya golongan berisiko. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar jika tidak perlu dan mengambil langkah berjaga-jaga sekiranya terdedah kepada keadaan jerebu. Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS dan Agrobank memeterai kerjasama strategik menerusi fasiliti perdagangan bernilai RM200 juta bagi memperkukuh industri agro makanan serta rantaian bekalan makanan negeri. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan PKPS, Dato' Dr. Muhammad Khairi Muhammad Razi berkata, kemudahan itu akan membiayai pembangunan infrastruktur, modal kerja dan penyelidikan serta pembangunan. Katanya sebahagian dana berkenaan akan digunakan membangunkan gudang makanan berstatus halal Selangor yang menyimpan stok penampan seperti beras, minyak, ikan, ayam dan daging bagi menghadapi kemungkinan gangguan bekalan atau bencana. Gudang itu disasarkan mampu menyediakan stok makanan bagi menampung keperluan sehingga 50% penduduk Selangor dalam tempoh 2 tahun. Sementara itu, PKPS dalam kenyataan memaklumkan fasiliti perdagangan bernilai RM200 juta itu dijadualkan berkuat kuasa secara rasmi mulai Mac 2027. Kemudahan berkenaan turut menyokong pembangunan pusat pemprosesan ayam halal, pusat pemprosesan produk ehsan serta pembinaan dan naik taraf gudang pusat pengedaran bagi memperkukuh bekalan makanan ke seluruh daerah di Selangor. Kerjasama itu turut meliputi aktiviti penyelidikan dan pembangunan termasuk penghasilan makanan sedia dimakan dan sedia dipanaskan di bawah jenama ehsan selain mempergiat penyelidikan pertanian pintar dan pembangunan modal insan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Seramai 24 individu di Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Burung menerima sumbangan Yayasan Menteri Besar Selangor, Yayasan MBI bernilai hampir RM20,000 bagi membantu mereka yang berdepan musibah dan keperluan kebajikan. Ketua Yayasan MBI, Ahmad Azri Zainano berkata, bantuan itu membabitkan 17 mangsa banjir yang masing-masing menerima RM500, 5 individu menerima kerusi roda, manakala seorang mangsa letupan gas menerima sumbangan ehsan RM5,000. Seorang nelayan turut menerima RM3,000 bagi pembelian kelengkapan.
3: Wang berjumlah RM20,000 dan ini merupakan komitmen Yayasan MBI yang sentiasa kita membantu mereka yang terlibat dengan bencana dan juga sumbangan-sumbangan berbentuk kebajikan yang lain. Kerana Dun Sungai Burung ni dia selalu ditimpa bencana, ada ribut, ada juga banjir dan juga kebakaran.
2: Dalam perkembangan lain, Ahmad Azri mempelawa ibu bapa membawa anak-anak memeriahkan majlis penutupan SRG Esports School SES 2026 hari ini di DSI Space Ubin Puchong. Katanya program itu menjadi kemuncak selepas ini

atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Play. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Anda sekarang masih lagi bersama saya, DJ Ad, di Weekend Wake Up. Sekarang jam menunjukkan pukul 10.13 dan sekarang sudah masuk ke Rock Republic. Baiklah, untuk Rock Republic hari ini, seperti yang kita maklum semalam, kita menerima perkabaran perginya Abang Joey BPR kita. Jadi hari ini Rock Republic, saya akan kerap ataupun acap kali akan mainkan lagu daripada Bumiputera Rockers bagi mengingati arwah Abang Joey yang telah kembali ke rahmatullah. Semoga beliau ditempatkan bersama orang yang beriman dan kita akan sentiasa mengingati arwah dengan yang seorang yang baik dan yang sangat humble dan lagu-lagu yang malas segar. Baik, saya buka Rock Republic dengan Taman Rohani Arab Hidari dan Slam. Selangor FM, Radio 1 orang Selangor.

0: Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan, mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Rock Republic. Rock Republic bersama saya. Anda masih lagi bersama saya. Aha, sekarang jam menunjukkan pukul 10.26 pagi. Apa khabar? Okey, apa khabar rocker-rocker semuanya? Okey, sihat-sihat eh? Okey, baiklah. Jadi, untuk sekarang saya nak cerita sikit tentang Abang Joey BPR. Nama Abang Joey BPR, nama sebenar beliau adalah Johari bin Muhammad Rozeki. Okey, ataupun lebih mudah ataupun lebih dikenali sebagai Joey BPR. Beliau lahir pada 16 Mei 1963 di Johor Bahru. Orang Johor. Meninggal dunia pada semalamlah di usia 63 tahun. Semalam adalah 29 Ogos 2026. Beliau sebagai seorang komposer, penyanyi, penulis lirik yang aktif. Tahun beliau aktif pada 1977 bersama anggota band Bumi Putra Rockers. Baik, saya baca sedikit dia punya biodata ni sedikit. Nanti kita cerita sikit lagi macam mana penglibatan Abang Joey BPR dalam dunia seni di Malaysia. Baiklah, jadi jom kita teruskan. Kita teruskan dengan lagu 1000 Tahun Takkan Mungkin. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.

0: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama. Kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
2: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026. Pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup mengeluarkan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
0: Raw Republic, anda masih lagi bersama saya. Okey, baiklah, anda masih lagi bersama saya di Raw Republic. Okey. Tadi kita dah cerita-cerita sedikit tentang BPR kan, tentang band BPR. Okey, jom kita sambung-sambung lagi. Pada tahun 2002, tadi kita dah cerita pasal album dari tahun 1986, 1987, 1990 dan 1991. Dan mereka berhenti seketika kerana Allahyarham Joey BPR ada masalah peti suara pada waktu itu. Dan pada tahun 2002, beliau telah kembali ke dalam kumpulan BPR dan mengeluarkan album Semangat Melayu tahun 2002. Setelah berehat selama hampir 10 tahun, sehingga kini beliau masih aktif sebagai seorang vokalis kumpulan tersebut. Sehinggalah semalam. Semalam pun, sewaktu itu, selepas persembahan di Istana Budaya kan. Jadi sehingga ke akhir hayat lah beliau ada di dalam industri muzik tanah air kita, especially muzik rock kita. Baik, jadi sejarah penubuhan Bumi Putera Rockers atau sikatan di BPR telah ditubuhkan pada tahun 1985 oleh gitaris utamanya Nur Zaini Muhammad atau lebih dikenali sebagai Awang BPR. Pada asal adalah pecahan daripada beberapa kumpulan rock yang bergiat aktif di Johor Bahru, antaranya Titanic, Hurricane, Split Time, Purple Grass dan Firestarter. Nama band tu pun Firestarter tau. Firestarter dia lighter lah kot, lighter lah. Okay, baiklah, nanti kita cerita sikit lagi tentang BPR. Sambil tu jom kita terus layan lagu daripada Bon Jovi, Bed of Roses. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Sepanjang percintaan.
3: Hai, saya Amir Pearl. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokes, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dada dan arak. Jadilah rokes yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dada. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?

0: Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay! Dapat scroll cuma...
1: Boleh tolong tak?
0: Boleh.
1: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh, boleh.
1: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: 100 je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi, praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang sesuai dengan kos yang kita study dulu. Tapi, jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM. Pilihan tepat.
2: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: Maria, Maria, mari sini, mari sini.
1: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
0: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu, kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
1: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejak, aku sejak.
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok tu. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu, tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Hapuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
5: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
6: Raw Republic. Rock Republic, sekarang jam menunjukkan 11 minit pagi. Okey, kita sambung cerita sedikit tentang kumpulan Bumi Putera Rockers untuk mengenang kembali Abang Joey BPR yang baru saja pergi meninggalkan kita pada hari semalam. Okey, jadi sedikit sejarah bermula apabila Awang BPR telah mengumpulkan beberapa orang rakannya, iaitu Abang Joey, Yembai dan Abang Yemsi, dan seorang pemain drum tidak ketahui namanya, mereka tak ingat namanya, tapi untuk jamming di B Sound Studio yang terletak di Kompleks Tun Abdul Razak Komta, Johor Bahru. Di situlah keserasian antara mereka mula timbul dan Awang telah bercadang kepada kawan-kawannya untuk pergi ke Kuala Lumpur mencuba nasib. Kalau-kalau ada syarikat rakaman yang berminat untuk mengambil mereka sebagai artis rakaman. Wah, perjalanan mereka ni memang sangat menarik. Di Kuala Lumpur, mereka kemudiannya dipertemukan dengan Wan Rizwan, pengurus kumpulan Sweet Charity, yang juga seorang bekas pelumba kereta. Bermula dari situlah mereka mula mendapat peluang untuk mengadakan persembahan di seluruh negara. Untuk memantapkan lagi persembahan mereka di atas pentas, Awang telah membawa masuk pemain drum baru bernama Raja Zainal Abidin, Raja Hasnan ataupun Abang Inan, yang juga merupakan kenalan mereka di Johor Bahru untuk menggantikan pemain drum yang sedia ada. Pada masa ini, mereka tidak lagi mempunyai nama kumpulan yang tetap dan sering menggunakan nama kumpulan yang berbeza setiap kali mereka mengadakan pertunjukan pentau. Kelakor juga ni, ha? Aduh, kan? Bertukar-tukar nama dia. Asal nak show je, tukar nama. Dalam satu pertunjukan pentas yang disertai oleh mereka di Perlis, mereka telah bertemu dengan kumpulan Sweet Charity yang diterajui oleh Abang Datuk Ramli Sarip. Datuk Ramli Sarip yang kebetulan telah melihat aksi anak-anak muda ini telah berjumpa dengan mereka, seterusnya menawarkan mereka untuk menjadi band pengiring untuk persembahan solo beliau. Di sinilah Ramli, Abang Datuk Ramli Sarip, secara tidak sengaja telah menamakan mereka sebagai Bumi Putera Rockers setelah beberapa kali mereka mengadakan persembahan bersama. Menarik sejarah dia dapat, mereka dapat lagu. Jadi Datuk Rami Sarip lah yang beri nama Bumi Putera Rokes tu. Memang menarik lah. Okey lah, baiklah. Jom kita teruskan dengarkan lagu dari lagu yang popular dari album kedua mereka, Harum Subur di Hati. Selangor FM, Radio No. 1, Rokes Selangor.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Untuk ketahui sesuatu yang terkini, kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, lihat tepat.
2: Saksikan siaran langsung Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 dari PICC Putrajaya pada 30 Ogos bermula pukul 2.45 minit petang di semua platform rasmi RTM dan

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor.
2: Rock Republic bersama saya lagi. Sekarang jam menunjukkan 11.23 minit pagi. Okey, kita sambung cerita sikit pasal tentang penubuhan BPR. Setahun kemudian, tadi saya kita sampai apa? Kita sampai kepada Datuk Ravi Sharif beri nama kan, Bumi Putera Rockers tu kan. Jadi setahun kemudian BPR telah mendapat tawaran daripada Live Record untuk menghasilkan album pertama BPR di bawah label tersebut. Sekaligus merupakan album kedua BPR dalam sejarah industri muzik tempatan. Maka lahirlah album kedua BPR berjudul Bisa pada tahun 1987, di mana BPR masih lagi kekal dengan 4 orang anggota. Pada awal penerbitan album Bisa, album ini juga kurang mendapat sambutan seperti mana yang berlaku pada album pertama mereka sebelum ini. Namun puncak populariti mereka berjaya diraih setelah mereka mengadakan persembahan di Pesta Hiburan Kingsway. Wah, ini top ni. Event ni mantap, yang bertempat di Padang Semarak, Kuala Lumpur, di mana persembahan mereka telah ditayangkan di seluruh Malaysia melalui Radio Televisyen Malaysia RTM. Pandangan daripada konsert tersebut telah menyebabkan jualan album kedua mereka meletup sehingga staff-staff Live Record terpaksa bekerja lebih masa semata-mata untuk membungkus ratusan ribu unit album tersebut. Ketika inilah BPR kembali berlima apabila mereka membawa masuk seorang kenalan mereka di Johor bernama Harun Ahmad, iaitu Abang Harun, sebagai gitaris kedua BPR. Harun kemudian membuat debut bersama BPR menerusi album ketiga kumpulan tersebut yang dikeluarkan pada tahun 1990 berjudul Club Jiwa Luka. Seperti yang dijangka, album ini mendapat sambutan yang sangat menggalakkan dengan beberapa lagu hit, antaranya Dari Sinar Mata, Sudah Sampai Sini, Ku Tanggung Cinta, Dusta Yang Membara, dan Dendam Cinta Seusia Dunia. Lagu ni memang best. Lagu Dari Sinar Mata, ciptaan gitaris utama Awam BPR, berjaya mara ke peringkat akhir juara lagu 1990. Baiklah, nanti kita ceritakan lagi tentang BPR dan sejarah Abang Jawi BPR. Jom kita terus berhibur dengan lagu yang membawa mereka meletup-letup, lagu yang dicipta oleh Awang BPR yang bawakan BPR yang meletup kau-kaunya, Dari Sinar Mata. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerum Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Raw Republic.
2: Baiklah, kita masih kembali lagi di Rock Republic sekarang 11.38 minit pagi. Saya nak ingatkan anda, okay? Bacaan IPU terkini di daerah, di kawasan Selangor, seperti di Klang 154 ke 160. Ini IPU yang tidak sihat. Shah Alam 152 ke 153 pun IPU yang tidak sihat. Petaling Jaya 130 ke 147 pun kurang sihat. Dan juga Banting Banting sekitar 150 pun tidak sihat. Ini menunjukkan, ini bermaksud untuk warga Selangor, warga Lembah Klang, pastikan jika anda mahu keluar ke luar daripada rumah, pastikan anda menggunakan mask lah, supaya kesihatan kita lebih terjaga lah. Okay? Baik, jadi itu yang saya nak ingat-ingatkan anda semua. Kerana kalau yang nak pergi ke stadium Kajang nanti pun kan, pakai je mask tu nanti. Bila time makan apa semua boleh je buka, tak ada masalah, insyaAllah. Okay, baiklah, jom kita terus berhibur. Tapi yang tadi tentang cerita kumpulan BPR tadi dah selesai dah kan. Jadi nampaknya sekarang mereka dah menimpa nama di di Arena Seni Malaysia. Jadi mereka terus mendendangkan lagu untuk kita, Yang Malam-Malam Segar. Lagu Yang Malam Segar tetap dalam ingatan kita. Baik, Dendam Cinta Seusia Dunia, Bumi Putera Roka, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga berentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi, yakin Madani. Baiklah, anda masih lagi bersama saya di Rock Republic. Okey dah, baik. Saya nak ni, ni ada kisah sikit ni kan. Ni saya bacakan sedikit. Jerebu makin teruk, Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam IPU tidak sihat. Sebanyak 18 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat setakat jam 7 pagi ini. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, APIMS, dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU tertinggi iaitu Seri Aman 189 dan Serian 168. Di dua lagi kawasan di negeri itu ialah Sarike 152 dan Miri 102. Di Lembah Kelang, dua kawasan di Kuala Lumpur berada dalam kategori sama iaitu Cerah 159 dan Batu Muda 153, selain Putrajaya 152. Bacaan IPU tidak sihat itu turut direkodkan di Pulau Pinang, membabitkan Seberang Perai 156, Minden 158 dan Seberang Jaya 152, Perak iaitu Taiping 154, Tasik Ipoh 133 dan Seri Manjung 106, serta Kedah iaitu Sungai Petani 152. Oh, sampai ke Kedah juga ni, jauh dah pergi je dah bulu. Okey, jadi kemarin kabinet memutuskan untuk meneliti semula skala dan lokasi sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos ini, susulan jerebu yang melanda beberapa kawasan termasuk Putrajaya, Kuala Lumpur dan Sarawak. Malam tadi, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan keadaan cuaca jerebu dijangka berlaku di Sabah mulai Sabtu ini, manakala kepekatan jerebu yang tinggi berpotensi berlaku di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya hingga 31 Ogos. Ia berdasarkan analisis model ramalan cuaca yang dipantau jabatan itu. Susulan pengaruh angin barat daya serta jumlah titik panas yang masih tinggi di selatan Sumatera dan barat Kalimantan. Baiklah, jadi seperti yang saya ingatkan tadi, anda haruslah dah mula pakaikan pakai mask. Jika ada mask-mask yang dulu kita ada tu kan, masa kita PKP dulu tu, boleh keluarkan balik dari lemari tu. Kalau tak ada, pergilah dapatkan di farmasi ataupun di mana-mana kedai serbanika terdekat yang ada menjual mask-mask yang perlu kita pakai, especially terutama kepada anak kita. Kan daripada tak ada penyakit jadi ada penyakit. Kerana kalau jerebu ni, kalau anda perasan jerebu, dia datang sekali dengan kepanasan. Sebab itulah kalau kita tengok kawasan kita, kawasan rumah kita, nampak mendung je, nampak gelap mendung, tapi bahang, tapi panas. Ini akibat jerebu. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang mendengarkan saya, yang menemani saya dari jam 6 pagi hingga jam sekarang. Saya akan lepaskan konti ini, saya akan lepaskan mic ini kepada DJ Anis untuk menemani anda di Chill Weekend bersama beliau nanti. Jadi saya nak ucapkan terima kasih, semoga anda diberi kesihatan yang baik, dirahmati Allah selalu. Ingat, hari ini pakai mask, kita dah kena pakai mask balik dah ni. Kena pakai mask kembali. Sebab dah jiran kita dah bagi, kita ambil je lah ya. Kan, jangan kita dah bagi, kita asap, kita ambil je lah. Jadi kita harus bertanggungjawab atas kesihatan diri kita. Baiklah, jadi sempena nak menyambut Hari Kemerdekaan, saya nak ingatkan, jangan lupa untuk pergi ke Stadium Kajang untuk sempena sambutan Ambang Merdeka peringkat negeri Selangor di Stadium Kajang. Bermula sekarang, bermula pagi tadi pukul 10 pagi dan bermula hingga 12 tengah malam ini dengan pelbagai aktiviti menarik yang menanti anda di sana. Jadi kita anak merdeka, kita pewaris bangsa dan kita akan mewariskan negara kita kepada generasi akan datang. Semoga kita bina negara kita terus dengan akhlak yang baik, dengan sifat yang baik, dengan sikap yang baik untuk generasi kita yang akan datang teladani kita. Baiklah, jom kita teruskan. Lagu ini saya tinggalkan untuk anda, Silaturrahim Bumi Putera Rokes. Selamat tengah hari dan selamat berhujung minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Assalamualaikum, saya Wi. Saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Selangor FM.

0: dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tiba-tiba teringat seseorang. Ada yang rindu ke tu?
2: Ada yang rindu ke? Hello, saya Anis menemankan anda ketika ini. Setelah tadi bersama dengan Ad, sekarang ini saya Anis menemankan anda hingga pukul 6 petang.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Assalamualaikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni pukul 12:19 minit tengah hari. Terima kasih untuk anda ada banyak radio tapi anda pilih untuk dengarkan 100.9. Okey, jadi untuk anda selamat jumpa selera, ada juga yang katanya ni kita nak pergi program Merdeka malam ini. Yay, kat mana lokasinya tu? Mari bagi tahu. Maklumlah kan, macam-macam negeri, lain-lain tempat, lain-lain lokasi. Okey, anda juga boleh kongsikan, nanti kita share dekat radio. Okey. Dan dalam masa yang sama juga untuk anda yang mungkin telah pun berada di Stadium Kajang. Okey, ini peringkat negeri Selangor untuk kita punya okey, hari kebangsaan kita, peringkat negeri Selangor. Jadi malam ni bermula pukul petang sampai pukul 12 malam ya. Jadi kepada anda, korang tak tahu nak pergi mana, mari ramai-ramai jumpa datang ke Stadium Kajang untuk kita punya sambutan hari kebangsaan. Jom kita dengarkan lagu ni, lagu Hijaz terkini, lagu bertajuk Janji Khalifah.

0: Saya politik plus 1 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selama menyambut Hari Kebos Air 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dini mati. Betul-betul-betul.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hello, selamat tengah hari 12:30 sekarang ini. Apa khabar sis Zaini kita? Okay, kita pun rindu awak juga sis. Juga dan Tim Zaini kita sekarang ni berada dekat mana tu? Kita dekat luar rumah ni Anis. Angkut radio ni tau, bawa keluar. Ya Allah, cantiknya radio tu. Beli kat mana nanti? Oi. Apa pun ucapannya, salam merdeka untuk semua tengah-tengah Selangor FM sekarang ini. Okay, juga ada kawan kita. Awak yang comel, Izan Rohaizan. Okay, selamat malam mandu tu. Semoga ramai customer sahabat kita hari ni kan. Katanya thank you for janam-janam. Love sangat. Kita pun love dekat awak juga, kepada anda. Korang nak dengarkan lagu kegemaran anda? Okay, nanti boleh hantarkan pilihan lagu yang anda suka tu ke 019-330-4425. Selamat hujung minggu. Nanti kejap lagi ada lagu yang baru-baru ni menjadi juara lagu 2026, iaitu kumpulan KOI. Katanya mula-mula asalnya mereka plan kami orang Islam, tapi sebabkan menjadi berkata hot topic, dia tukar. Dia sebut apatah maksud KOI, saya pun dah lupa dah. Tapi yang pastinya lagunya yang bertajuk Tweet Karma.

Okey, juga ada menanti lagu Cinta Terakhir daripada Waris featuring Izzat Lazim. Juga tengokkan duduk ekspedisi lagunya Cinta Kenangan Silam. Oh, saya ingat dah. Ha, terkini kalau orang tanya KOI apa, mereka jawab Conflict of Interest. Ya, gitu. Kalau apa pun tanya kepada KOI, menjawarai ya. Nanti ada boleh dengar lagu tersebut yang sebenarnya dia punya bibit-bibit lirik dia tu memang dia dedicate khas untuk Palestin. Okey, jom kita dengarkan lagu ini. Cinta Kenangan Silam.

Saya YB Anfal Sa'ari, Esko Wanita dan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor, ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun kemerdekaan negara kita tercinta yang ke-69. Sudah pasti untuk rakyat Selangor, kita bukan sahaja mahu merdeka dari penjajah, tapi kita mahu merdekakan diri kita menjadi hamba yang hanya menurut kepada kejahilan. Kita mahu merdekakan diri kita mencapai impian-impian yang sangat tinggi di awan, dan insyaAllah melalui semangat kita Selangor maju bersama, itulah semangat dalam menyambut kemerdekaan yang ke-69. Selamat ulang tahun.

0: selamat ulang tahun Selangor FM. Semoga terus menjadi teman setiap pendengar, membawa warna, inspirasi, informasi, hiburan dan muzik terbaik. Teruskan mencipta kenangan, menyebarkan semangat positif dan menghiburkan seluruh pendengar Indonesia. Semoga Selangor FM terus maju, sukses dan kekal di hati semua. Selamat ulang tahun Selangor FM.
1: Pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dini mati.
2: Ya, selamat menyambut Hari Kebangsaan untuk kita bersama yang ke-69. Dah makan ke belum tu? Selamat menjumpa selera untuk anda. So, sambil tu ya, nanti lagu-lagu yang anda minta itu insyaAllah saya usah siarkan pukul 2 petang ke pukul 5 petang menerusi segmen pilihan hujung minggu. Ini nombor telefonnya.
3: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hello. Ada juga yang ketika ini sedang masak. Contohnya dia Pak Lang kita ya. Apa khabar Pak Lang Haji Damlah kita? Dengan radio comelnya itu. Okay, so sambil ketang kelentung sambil dengarkan Selangor FM pilihan tepat. Dan untuk anda ya, lokasi mana juga anda nak pergi tu di negeri Selangor Darul Ihsan. Terutamanya kan. Tengok juga lah lokasi itu. Kalau ada pilihan boleh kita cari indoor berbanding outdoor. Kenapa? Kita tahulah kan untuk status bacaan IPU yang terkini. Wah, status bacaan IPU si Anis kata. Cuaca lah ketika ini eh. Di Johan Setia, IPU sekitar 155 tau. Jadi kesimpulannya tak apa-apa nak sihat lah. Sama juga dengan Shah Alam, 153, Petaling Jaya, 147 di semua kawasan yang tidak sihat. Okey, antara kualiti udara yang juga kurang baik adalah di Banting, juga di Klang. Itu menurut pada Harian Metro. Tapi tak apa, saya usahakan pergi carikan info untuk anda. Okey, jadi mungkin anda kalau tak ada urusan yang sangat penting, bolehlah kita hadkan aktiviti luar rumah. Tapi kalau perlu, ya, mungkin boleh pergi tengok suasana keadaan tu, cuaca tu macam cepat-cepat pergi, cepat-cepat balik. Tak gitu. Jadi saya doakan semoga dalam keadaan yang sihat selalu. Jangan lupa minum air masak. Dan kalau nak keluar juga, okey, kalau kita nak menyambut Hari Kebangsaan ni kan, jangan lupa pakai mask. Okey. Kalau dah habis, pergi beli. Jom.

0: Mawaddah.
1: Walaupun dia masuk neraka, malaikat boleh, dia boleh mendapat syafaat malaikat untuk dikeluarkan daripada neraka. Ada orang tak dunia ni baiklah, baik. Baik sungguh. Tapi mayang malah. Weh, rumah kenuri ni kalau tolong orang ni, Allah baguslah. Tapi thanks mayang zuhur. Duduk tang tu, tak pergi mana-mana. Ada orang macam tu. Ada orang macam tu. Kita kalau main mengaji ni, jumpa lah benda-benda ni nak. Jumpa. Kita pun tak tahu sebelum ni. Rupanya ada. Sebab tu, ada anak yang baik. Anak baik. Tapi kita pun tak tahu belakang kita buat apa. Rupanya mati baru tahu la ilaha illallah. Buat maksiat budak ni. Tapi disebabkan dia ni baik, akhlaknya baik, cakap orang tua-tua hormat bagus, tuan. Ha, dia masih ada syafaat malaikat untuk dia. Kata tuan kitab ni, kita sering menemui orang macam ni dalam hidup kita. Mereka sebahagiannya malas beribadah kepada Allah, tetapi perangainya sopan dan lemah lembut dengan orang tua. Kadang-kadang mereka ni rajin melakukan ibadah-ibadah, lebih rajin dan orang yang melakukan ibadah, kadang-kadang akhlaknya buruk pun ramai. Ha, gitu pula. Ada benda ni bagus, bagus. Maka jika dia seorang Muslim, akhlaknya baik, dia berpeluang masuk ke dalam syurga selepas disiksa di dalam neraka dahulu dengan syafaat malaikat. Oh, apa syafaat malaikat? Dapat syafaat malaikat? Ha, ini syafaat malaikat yang saya jumpa dalam kitab ni, syafaat malaikat satu ni yang saya virus. Orang yang ahli maksiat tapi akhlaknya baik. Ha, dia dapat keluar daripada neraka. Masuk neraka juga. Masuk neraka juga sebab maksiat tu. Dia kena cuci dulu. Namun, dikeluarkan dia selepas cukup tempoh azab dia, malaikat yang keluarkan dia daripada neraka. Ada lagi? Ada lagi? Syafaat Quran, syafaat amal soleh, syafaat para orang mati syahid, syafaat saudara se-Islam. Ini kita akan bacalah syafaat Quran. InsyaAllah kita akan tengok lagi lah syafaat Rasulullah SAW, syafaat malaikat dan syafaat-syafaat yang lain yang kita boleh tumpang. Kita kena tahu syafaat ni. Kena tahu. Supaya apa? Kita kalau kita tahu diri kita ni, aku ni mayang malam pun. Malah aku ni baca Quran. Tak rajin. Aku harapkan syafaat lah. Nak tahu harap syafaat tu, apa nak buat? Nak tahu syafaat Nabi, kena buat sunnah Nabi begitu-begini. Syafaat malaikat, kena perangai baik. Tapi jangan buat maksiat lah. Kalau kita perangai baik, boleh masuk syurga, tak payah masuk neraka. Malaikat syafaat awal-awal lagi. Lagi bagus. Itu macam tu. InsyaAllah kita akan detailkan perbincangan kita dalam kuliah yang akan datang. Saya cuba guna bahasa yang paling mudah untuk tuan-tuan fahamlah. Kalau tuan-tuan tak faham juga, jumpa saya. Seri saya ada penceramah ni, dia ceramah sejam. Orang pun tak faham. Risau orang ni. Saya ceramah 54 minit. Saya pun tak tahu ustaz tu cerita apa. Jenuh. Moga tuan-tuan boleh faham dan insyaAllah kita cuba fahamkan. Kalau tak apa nak faham tu, beritahu. Nanti saya cari kitab yang lain, kita cuba detailkan lagi sampai kita faham, agar kita balik negeri akhirat kita boleh dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulinal amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an halalan thayyib. Kurniakanlah kami rezeki yang luas, halal lagi baik, wa amalan mutaqabbala. Terimakanlah amal yang kami lakukan, wa shifaa'an min kulli da', sihatkanlah kami daripada sebarang penyakit. Allahumma khtim lana bil Islam. Ya Allah, matikanlah kami sebagai seorang Islam. Allahumma khtim lana bil iman. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan memiliki iman. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan sebaik-baik kematian. Wala takhtim alaina ya Allah bi suil khatimah. Jangan ya Allah, jangan matikan kami dalam keadaan seburuk-buruk kematian. Allahumma khtim lana bis sa'adah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan mati yang paling bahagia. Wala takhtim alaina ya Allah bi qawa. Jangan ya Allah, jangan matikan kami dalam keadaan yang paling celaka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf banyak-banyak ambil masa tuan-tuan. Minta maaf banyak-banyak jika ada kasar bahasa, salah silap dan sebagainya. Moga Allah Ta'ala ampunkan saya dan tuan-tuan memaafkan saya. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Saya Datuk Izham bin Hashim, Esko Infrastruktur dan Finance Selangor, ingin mengambil kesempatan ini sebenar sambutan Hari Kebangsaan ke-69. Marilah kita bersama-sama menghayati erti kemerdekaan yang sebenar. Selaras dengan tahun ini, temanya Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Kemerdekaan ini harus kita terus pertahankan dan terjemahkan melalui kehidupan rakyat yang lebih baik. Moga semuanya mendapat keberkatan kebaikan daripada segala usaha kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Hamdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

kita siarkan kejap lagi tau. Ha, tak ketinggalan juga. Ada geng kita kata ni, ada turis Jepun ni ha, nak pergi KL Central. Oh, kalau boleh lah. Ha, nak dengarkan lagu Rebuy baru. Alamak, dah sampai ke belum tu? Ha, kejap lagi kita dah siarkan untuk awak ya. My UV It Siwa Rebuy baru. Tapi maaf lah, terlambat pula lah. Kita kan ha, tak tahulah ada lagi ke tidak ke customer Jepun dia tu ya. Wan dari Kajang, apa khabar bawaan kita? Ha, dengan katanya lagu pilihan pacar 5 langkah. Boleh, boleh, boleh. Detik kan? Sebentar lagi.

Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: mana tu? Dah solat Zuhur ke belum? Jelas sama kita tunaikan je, ya. Dan juga ni beberapa kawasan kat dalam negara kita ni berisiko, ya, cuaca menyerbu dengan jarak penglihatan yang terhad bila tu hingga esok 31 Ogos. Jadi kita tengoklah juga, ya, kerja cuaca ke lokasi yang anda nak bercuti ataupun jalan-jalan tu kan. Dan juga kepada anda yang dalam pemanduan, insyaAllah semoga anda selamat sampai. Enjoy dalam perjalanan. Kalau gantuk tu berhenti dulu. Okay, minum kopi, basuh muka, ambil wuduk, lompat-lompat sikit, kita sejukkan enjin kereta sebelum meneruskan lagi perjalanannya. Okay, dan juga kepada sahabat yang menyapa, ada nak dengar lagu Tina Ketiketan daripada Pak Rashid dari Nilai. Bolehlah Pak Rashid bersama dengan kita punya segmen pilihan hujung minggu ini kan. Jadi kepada anda juga, jom bagi tahu kat saya tajuk lagu dan juga penyanyi yang anda suka nak dengar tu tau.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat. Hello. Dengarkan Selangor FM di 100.9 Baklang Selangor FM, pilihan tepat.

Rusi lagunya tersimpan dalam hati. Sekarang ni pukul 3 petang. Baiklah kepada anda ya. Nanti kejap lagi kan. Okey, di Selangor FM ni kita akan sambung siar untuk sama-sama kita dengarkan Majlis Amanat Perdana Menteri kita ya, bersempena dengan Hari Kebangsaan 2026. Selain daripada Selangor FM, juga radio-radio lain ya, seluruh RTM dan juga siaran di TV juga, yang boleh juga anda saksikan secara live di TV1. Apa khabar sahabat kita ya, Sis Syida Ludin? Katanya dalam perjalanan ketika ini pergi berkahwin dia dari Tanjung Mali nak ke Kuala Lumpur ni, Sis. Kenduri malam ni pula dekat Bukit Beruntung, sambil-sambil dengan Kaslang FM kita. Dan terima kasih juga yang mendengar ketika ini. Maklumlah ramai peminatnya untuk kita punya segmen pilihan hujung minggu ini, Pak Rashid. Oi, kadang-kadang kena ikut cue eh. Apapun, semoga tiba tadi lagunya Pak Rashid. Dan seketika jom kita dengarkan lagu ini, Tanggal 31, sebelum kita dengarkan Amanat sebentar lagi, okay?

Itu dia lagu bertajuk Warisan. Ya, tentulah zaman berubah, begitu juga langkah dengan cara masing-masing menzahirkan semangat merdeka. Ada yang menerusi aktiviti kat sekolah, media sosial, kibaran bendera, kan join untuk majlis yang bersifat patriotik dan macam-macam lagi cara. Yang penting kita punya situasi kita masing-masing dengan dia masing-masing untuk menzahirkan semangat patriotism. Okey, apapun kepada anda, tanpa melihatkan masa ya, jom kita nak sama-sama dengarkan sebentar lagi tau. Kepada anda untuk apa? Untuk kita dengarkan amanat yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim sebentar lagi. Sekarang ni jom kita dengarkan dulu Bhatra Merdeka di versi

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: pinipindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Betul-betul? Seketika, jom sama-sama kita nak dengarkan amanat daripada Perdana Menteri kita, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Mari kita dengarkan.
2: Abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa usalli wa usallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Yang Bertuah Dewan Rakyat, Menteri Komunikasi dan Menteri Perpaduan Negara yang menjadi tonggak dalam acara pada hari ini dan sambutan kemerdekaan, rakan-rakan Menteri, Ketua Suasana Negara Dr. Syamsul Azri, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, Merdeka! Merdeka! Alhamdulillah, kita sambut kemerdekaan negara esok dan keberangkatan Baduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong genap 31 Ogos. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dan memaknai kemerdekaan itu. Kita bersyukur kerana keadaan negara kita yang lebih aman, lebih teratur ketimbang ujian pahit getir yang dihadapi oleh sahabat-sahabat dan rakan-rakan di negara lain. Ujian tidak terduga, kesan keganasan Zionis Israel ke atas Gaza dan Palestin yang berterusan, memuncak ketegangan kesan dari perang teluk menjadikan kos barangan dan baja meningkat. Dan di rantau ini, sekonyong-konyong kita terjebak dengan beberapa ancaman yang tidak terjangka atau terduga. Seperti rakan banjir besar yang dihadapi oleh negara sahabat Nepal, dan di negara kita sendiri di rantau ini, khususnya di Sarawak, kita masih berdepan dengan permasalahan jerbu. Doalah kita bersama sekali Allah SWT, mudah-mudahan dapat kita tangani dengan baik, dengan jayanya. Saudara-saudari, hampir 7 dasawarsa yang lalu, pada tarikh keramat 31 Ogos 1957. Fajar baru menyingsing dari ufuk tanah air. Rakyat berbondong-bondong dari desa, pedalaman dan bandar dan kota kecil, dari pelbagai latar kaum dan agama, bergerak sederap menuju Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Inilah generasi yang telah membentuk negara kita tercinta menghadapi zaman yang masih bergelora. Perang Dunia Kedua baru meninggalkan puing-puing kehancuran di merata dunia. Sejarah hitam kita menduduki imperialis Jepun dan ancaman gerakan gerombolan komunis di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Asia dan Afrika turut menyaksikan gelombang kebangkitan pembebasan, menjanjikan kemerdekaan, menolak pemerintahan asing, penjajah yang rakus menggondol kekayaan negara. Dan kita melihat era baru dalam sejarah dunia. Tanah Melayu atau Melayu pada ketika itu, alhamdulillah turut bersama di tengah-tengah gelombang yang semakin membuak. Namun kemerdekaan kita ditempa dan diterpatri melalui cara dan jalan yang sendiri. Sekali lagi alhamdulillah, walaupun pahit getirnya dari zaman perjuangan menentang segala bentuk penjajahan Portugis, Belanda, Inggris, Jepun berterusan ratusan tahun, anak-anak Melayu bangsa dan pada ketika itu golongan pendatang merobohkan kekuatan yang dulunya dikagumi dengan gelar Empire Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam ingatan kita yang kita himbau singkap hanya dari segi sejarah, negarawan yang telah berjuang dan memimpin, sebab itu kita harus terus kenang jasa dan pengorbanan mereka. Umpamanya tatkala peristiharan kemerdekaan termeterai dalam pidato utama almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, supaya Malaysia, ketika itu tanah Melayu, menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat serta berlandaskan kepada kebebasan dan keadilan, dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Hasrat yang sama bila diungkapkan oleh Tunku Abdul Rahman juga. Tatkala bendera Malaysia dinaikkan dengan megah dan rakyat bergelinangan air mata, gembira bahawa negara ini merdeka dan berdaulat, tatkala Union Jack Inggris diturunkan, apa kata almarhum Tunku Abdul Rahman? Peringatan kepada kita generasi sekarang, merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapat, melainkan ialah dikehendaki. Untuk mendapatkannya itu ialah iaitu pengorbanan yang sebesar-besar pengorbanan. Itu bahasa bapa kemerdekaan dulu. Kita tercabar menemukan wajah, bentuk dan keyakinan sendiri. Dan kini tanah Melayu dulunya membesar dengan gagasan baru yang lebih gagah, dengan penyertaan Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Tokoh-tokoh besar ini termasuk marhum Dato' Ong Jaafar, mengasas perjuangan orang Melayu, tapi dari awal melihat kepentingan semua rakyat, semua kaum, semua agama sebagai saudara. Almarhum Dr. Burhanuddin Al-Helmi mengungkapkan suatu kenyataan yang sangat mengesan dan menyentuh sanubari dan lubuk hati kita. Mari kita hadam. Apa kata Burhanuddin Al-Helmi? Di atas robohan Kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka, membela hak keadilan pusaka. Pejuang kemerdekaan Burhanuddin Al-Helmi. Cuba kita cerakin, teliti, menelusuri setiap bait Ya. Robohan Kota Melaka. Negara ini bangkit atas robohan Kesultanan Melayu Islam yang agung diroboh, rusak, punah dengan bedilan senjata modern Portugis yang berlaku juga kerana kealpaan dan pengkhianatan beberapa suku Sakat Dalaman. Tetapi dia ungkapkan roboh. Kita bermula atas robohan. Tapi apa cita-cita kita? Kata Burhanuddin, kita nak dirikan bukan saja negara merdeka, rakyat yang sedar dia merdeka, tetapi jiwa yang merdeka. Bukan sahaja sistem dan negara yang dikatakan negara merdeka, tetapi jiwa merdeka. Dan ini hambatan dan cabaran lebih besar. Sebab itu, untuk membina semula dari robohan, menanam di jiwa dan pemikiran kita semangat kemerdekaan, maka kita harus bersatu. Siapa yang harus bersatu? Bapak-bapak kita sebut, bukan bersatu kaum atau daerah atau wilayah, tetapi bersatu setiap dan segenap baka. Mana segenap? Orang Melayu tentunya majoriti sebagai induk dan bumi putera. Tapi semua suku kaum harus terus bersatu memainkan peranan ini. Untuk apa? Untuk membela hak keadilan pusaka. Anak-anak generasi muda harus hafal baik ini. Kerana satu ayat yang memberi penuh pengertian. Sudah lihat, sejarah kita bukan semestinya bermula 1511. Tetapi tarikh itu tarikh robohnya Empire Melayu Islam Melaka. Sebelum itu ada tamadun yang agung dan mulia yang menyebabkan hebatnya lingua franca Melayu dan kekuatan Islam di rantau ini. Kita bergerak, pimpinan silih berganti, renan tokoh-tokoh dan negarawan ulung diikuti oleh marhum Tuan Abdul Razak Hussein sampailah kini. Pemimpin-pemimpin kita menghadapi liku-liku dengan berani dan mengajak seluruh rakyat bersatu, bermuafakat, menjaga amanat dan janji peristiharan kemerdekaan dan membina semula selepas robohan Kota Melaka. Bersyukur kita kata Allah SWT, tidak ada negara yang tidak punya permasalahan. Pasang surutnya, pahit getirnya, kekuatannya dan kelemahannya, kehebatannya dan kelungsungannya. Tetapi kita tetap bersyukur kerana ini adalah di antara negara yang paling aman di dunia. Dengan wajah-wajah berbeda, warna kulit berbeda, suku kaum yang berbeda, tetapi masih ada kekuatan. Kekuatan ini mesti diperkuatkan. Kita mencatat beberapa kejayaan mutakhir ini kerana kita mampu menongkah arus ini. Kerana kita menongkah arus, biasanya rakan-rakan saya yang ikuti perkembangan dari awal, saya percaya Datuk Sri Zahid, rakan-rakan menteri, tahu bahawa semasa merdeka 1957, kalau tengok, kalau kita teliti liputan media asing, mereka tidak percaya Melaya atau tanah Melayu pada ketika itu mampu bertahan dan merangkul kekuatan semua kaum. Kerana pengalaman di banyak negara-negara Asia Afrika, Latin Amerika berkecai. Tetapi kita buktikan kita boleh bertahan. Bukan tidak ada musim tragis dan tragedinya, tetapi kita bertahan. Malah dengan wawasan besar pemimpin negarawan pada ketika itu bersama dengan tokoh-tokoh agung besar dari Sarawak dan Sabah. Mereka melangkah satu tapak ke depan yang jarang berlaku dalam sejarah dunia. Catatkan mana negara yang ada satu negara berkecai. Yugoslavia jadi 3, Czechoslovakia jadi 2, Pakistan jadi 2, ASEAN India dari 3 jadi 2 jadi 1, Malaysia dari 1 sekarang bergabung 3 kekuatan tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Dan dengan kekuatan inilah kita merangka dan kita tercabar generasi ini untuk melakukan sesuatu. Ya, kadang-kadang kemelut geopolitik yang tidak menentu, KDNK kita masih berkembang. Bayangkan, tidak ada yang mengandaikan mengikut unjuran pertumbuhan yang begitu rupa. Tidak ada. Tidak Bank Dunia, tidak IMF, tidak Bank Negara, tidak Perbandaran, tidak Kementerian Ekonomi. Tidak ada yang mengunjurkan kekuatan ekonomi kita. Tetapi Alhamdulillah, suku kedua 2026, KDNK Malaysia berkembang 6%. Pelaburan dan yang diluluskan dan jumlah dagangan tercatat paling tinggi dalam sejarah sejak tahun 1957 dan 1963. Daya saing Malaysia melonjak ke tangga 15 pada tahun 2026. Dan kekuatan dana kita ringgit muncul sebagai mata wang terbaik Asia 2025. Saudara-saudara, pencapaian ini hasil khidmat sejak merdeka dan tidak berhasil sekelip mata. Dan Kerajaan Madani rakan-rakan memilih jalan sukar, membetulkan asas negara, memperkukuh tata kelola, mengembali disiplin fiskal, menutup ruang ketirisan dan mempercepatkan kelulusan dan membina keyakinan terhadap Malaysia. Sekali lagi, kematangan rakyat, perpaduan kerangka ekonomi berlaku kerana harapan tinggi menggunung. Tetapi saya akui dan insaf bahawa harapan rakyat tinggi menggunung hanya seringkali keupayaan kita, walaupun kita bekerja sebagai satu pasukan dengan ikhtiar sebaik mungkin, menteri-menteri, pejabat awam, badan penguat kuasa, badan pertahanan negara, tapi masih ada keterbatasan dan tidak memenuhi keseluruhan harapan rakyat yang menggunung. Sebab itu kita harus akui dan manfaatkan waktu ini untuk menyatakan mari kita bersama-sama terus bekerja untuk memperbaiki ruang yang ada, kelemahan, mengekang keterlanjuran dengan mengekalkan kestabilan supaya kita dapat merancang ekonomi dan pertumbuhan negara dengan baik dan menjaga kepentingan semua rakyat. Memang sukar kerana dalam Kerajaan Madani ini kita harus membela semua. Bagaimana mahu memberi manfaat supaya T20 yakin supaya melabur terus? Bagaimana kita boleh membeda nasib M40, B40? Bagaimana kita tangani permasalahan Melayu Bumi Putera yang bermula dari tahap yang rendah, yang masih merasa di kawasan-kawasan tertentu terpinggir? Bagaimana tentang harapan kita merangkul dan mendakap kekuatan rakyat China, India, orang asli Sabah Sarawak. Sementara itu, warga emas, anak muda, pekerja, OKU, wanita, petani nelayan penjajah, dan kini muncul lagi pekerja gig. Sebab itu, kita tambah terus dalam keadaan kekangan ini, peruntukan SDR dan SARA 15 bilion ringgit tahun ini, tertinggi dalam sejarah. Apakah ini penyelesaian? Bukan. Apakah ini dapat mengekang permasalahan kos sara hidup? Belum. Kita akui harus ada langkah-langkah yang harus terus diambil. Kemangan tentang nasib M40 kerana mengatakan kita terus memberi penekanan kepada B40. Saya jelaskan bahawa sejak tahun 2023 kita telah menurunkan kadar cukai pendapatan 2% untuk manfaat M40. Ini menyebabkan kita kehilangan 1 bilion ringgit, termasuk peningkatan gaji penjawat awam. Bantuan awal persekolahan yang disampaikan itu kepada semua murid dengan kadar kenaikan kepada RM150 setiap murid, tidak mengira latar belakang keluarga mereka. Ini juga RM800 juta. SARA yang dulunya sekali, dia jadi 2 kali. Banyak rayuan yang minta jadi 3 kali. Yang harus diberi pertimbangan oleh perbendaharaan. Penyasaran subsidi elektrik yang juga menimbulkan sedikit keresahan, tapi telah memberikan manfaat kepada 85% pengguna. Berapa kosnya? RM4 bilion. Saya gunakan mesej Hari Kemerdekaan ini supaya kita terima kritikan, saranan, tapi jangan kita nafikan apa yang dah lakukan. Kita terima ini yang dah lakukan, belum cukup. Kerana kalau tidak, kita hanya mengeluh, membebel tentang hal yang belum dilakukan, tapi tidak pernah mengakui dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala tentang apa yang kita dah terima. Saya beri contoh yang biasa yang beri manfaat kepada hampir semua M40 dan T20 yang menelan belanja RM40 bilion tambahan. Apa dia? Budi 95 dan diesel. Berapa kesan dan kos yang kita bayar? Semua rakyat bayar RM40 bilion. Begitu juga peruntukan kepada negeri-negeri. Walaupun sebagian negeri tidak pernah mau terima kenyataan ini, sekali lagi saya tegaskan, semua peruntukan bagi semua negeri naik di bawah Madani. Di peringkat akar umbi, kampung angkat Madani, sekolah angkat Madani, sejati Madani terus diperkasa. Kendati pun pelbagai ikhtiar dilaksanakan, saya, PPM, rakan-rakan menteri tidak pernah menganggap bahawa kita sudah selesaikan semua masalah. Dan ini bukan tirai untuk menutup keresahan rakyat. Saya faham rakyat masih bergelut dengan kos sara hidup. PMKS berdepan dengan tekanan kos. Prasarana sekolah dan kesihatan merata tepat. Setiap Jumaat saya dengar daripada anak-anak kecil tentang kemudahan di sekolah. Di Putrajaya Hospital, di Kuala Lumpur, di daerah-daerah, ibu bapa, anak-anak, keluarga masih beratur dan berhadapan dengan tekanan di khidmat di hospital dan di klinik. Saudara-saudari, belanjawan 2027 akan dibentangkan dalam masa terdekat. Tetapi biasanya saya akan jawab, tunggu belanjawan negara. Tetapi nampak rakyat tak mau sabar dan tak mau menunggu. Kerana mereka katakan, dan menteri-menteri sampaikan kepada saya, tekanan sara hidup tak tunggu bulan Oktober. Perniagaan perlu berkembang sekarang, tak boleh tunggu bulan Oktober. Maka di ambang kemerdekaan ini, saya terpaksalah berikhtiar mencari jalan, mengambil langkah dan mengumumkan sesuatu yang boleh melegakan sementara. Itu anak-anak sekolah, anak muda, suri rumah dan ibu-ibu, dengan pengumuman-pengumuman berikut. Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penutupan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, dan disyarikat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Mule Run dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai esok sebaiknya 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam, meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik, ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja 1 bilion ringgit. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada 1 juta kepada 3 juta ringgit setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi 3 juta ringgit tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro. Peniaga-peniaga kecil sebanyak 1 bilion ringgit menjadikan keseluruhan negara, keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada 6 bilion ringgit. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan Geran Sejahtera Madani 200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan ke-6 ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada-ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman mengundang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya isytiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman, semua yang diperoleh itu berbilion ringgit akan dipulangkan terutama dalam bidang pendidikan dan kesihatan rakyat. Jadi saudara, kita harap diterima kenyataan sekadar keupayaan kita, kita lakukan sebaiknya. Saya ambil kesempatan ini mengucapkan penghargaan kepada Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, Ketua Suksa Negara dan rakan-rakan penjawat awam yang bertukus lumus bersama dengan badan-badan penguatkuasaan menjalankan tugas dengan berani dan tegas dan bersih untuk menyelamatkan negara dan memaknai kemerdekaan. Apa erti kemerdekaan kalau negara ditadbir seperti watak penjajah dulu? Apa erti kemerdekaan kalau hasil tak dipulangkan kepada rakyat? Apa erti kemerdekaan kalau ada anak-anak yang terpencil dan yang terpinggir tidak berkesempatan untuk menikmati kemewahan yang dikecapi oleh rakan-rakan yang lain? Maka setiap warga Melayu, Iban atau Kadazan, orang asli Cina atau India, adalah warga Malaysia yang tercinta yang harus diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya. Saudara-saudara, mari kita labuh sambutan ini di ambang kemerdekaan dengan mengingatkan pesan penyair bangsa Datuk A. Samad Said, membuat kita merenung seketika. Anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu, dan kita dalam sejarah bakal syahdu dan bangga kerana awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra, wajah diri dan inti pribadi kita tunjang bagi kehidupan, dan kemerdekaan bangsa yang sentiasa sedia belajar, mengerti dan tekun untuk hidup bersama. Sama Said. Maka saudara-saudari dan anak-anak Malaysia, bangkitlah. Rapatkan saf. Teguhkan muafakat. Satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas. Malaysia yang lebih gagah. Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang. Ini tekad kita dalam atau ketika kita menyambut hari kemerdekaan. Dengan rahmat dan inayah Allah SWT, dengan kekuatan dan semangat yang tidak pernah luntur, insyaAllah kita akan berdiri bersama, teguh, gagah dan dihormati dunia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Dan sebelum saya sahut merdeka, saya mohon TPM Datuk Seri Zahid, rakan-rakan menteri, pimpin pejabat awam, naik ke pentas supaya kita bersama-sama melaungkan merdeka 7 kali.

peguam negara, ketua polis negara, ketua turus angkatan tentera. Tunku Abdurrahman telah melaungkan 7 kali merdeka diikuti oleh rakyat dengan penuh semangat. Dan pada petang ini saya mahu semangat itu digilap semula. Inilah barisan pimpinan yang diberi amanah untuk menjaga, memakmurkan dan membela nasib rakyat Malaysia. Merdeka! Merdeka!

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Antara tumpuan hari ini, IPU Kelang Jata Bacaan Tidak Sehat, Festival Dongeng Purbakala Semarak Warisan Melayu. Bersama-sama saya Zanaria Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kualiti udara di beberapa kawasan di Selangor setakat pukul 3 petang tadi berada pada tahap sederhana, manakala Kelang merekodkan bacaan tidak sehat. Kelang mencatatkan bacaan IPU tertinggi iaitu 109, diikuti Shah Alam 90. Kampung Baru Subang, Kuala Selangor dan Petaling Jaya masing-masing merekodkan bacaan 85, manakala Banting 78, Jenjarum 71 dan Tanjung 12 58. Bacaan antara 51 hingga 100 dikategorikan sebagai sederhana, manakala 101 hingga 200 berada pada tahap tidak sihat. Festival Dongeng Purbakala 2026 mengangkat konsep pendidikan melalui hiburan, seni dan kebudayaan bagi memupuk kesedaran masyarakat terhadap warisan budaya Melayu menerusi pendekatan interaktif, kreatif dan mesra keluarga. Datuk Bandar Diraja Kelang, Datuk Abdul Hamid Hussein berkata, pendekatan sedemikian penting dalam usaha mendekatkan generasi muda dengan warisan budaya, khususnya dalam dunia yang menawarkan pelbagai pilihan hiburan dan maklumat dari seluruh dunia. Menurutnya, pendidikan warisan tidak seharusnya terhad kepada buku dan bilik darjah. Sebaliknya, perlu dihayati menerusi cerita, muzik, tarian, permainan tradisional dan persembahan. Festival itu turut dilihat berpotensi memperkukuh Kelang sebagai destinasi pelancongan budaya selain merancakkan ekonomi setempat serta membuka peluang kepada penggiat seni, komuniti kreatif dan usahawan tempatan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Usaha memperkukuh perpaduan negara tidak boleh diletakkan di bahu kerajaan semata-mata.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Waktu sudah pukul 4.20 minit petang. Hello, selamat berhujung minggu. Dah pun 30 Ogos. Esok bagaimana cuti merdeka tu? Salam hari kebangsaan untuk kita bersama, ya. Menuju lokasi anda nak berjalan tu. Tengok juga cuacanya kat tempat yang anda nak pergi tu. Sebab okay, cuaca berjerebu dengan jarak penglihatan terhad sikit lah hingga 31 Ogos. Kita telah dimaklumkan oleh Ketua Pengarah Med Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Adim. Jadi itu tidaklah menjadi halangan kalau pakai mask. Ataupun mungkin anda boleh kaji jalan kat tempat yang indoor ke. Okay, apa pun anda boleh tengok ke Med Malaysia. Okay, nak tahu macam mana dengan cuaca tempat yang nak pergi kunjungi itu. Dan kepada anda sekarang dalam perjalanan tu, saya nak berkata semoga anda selamat sampailah ke destinasi. Sambil-sambil cari spot minum petang katanya tu. Kepada anda baru je tiba di negeri Selangor, selamat datang ke negeri Selangor, Darul Ihsan. Ada lagu Gila Bayang Amar Haikal, juga ada lagu Ku Sayang Kau Sayang daripada adik-beradik ya, cenderawasih yang sekarang ni mereka tinggal di luar negara kan, tapi masih lagi aktif selalu berkontak dengan geng wartawan kita. Mari kita dengarkan kejap lagi Ku Sayang Kau Sayang. Sekarang ni dengarkan dulu Gila Bayang.

Merdeka. Terima kasih kepada semua pemandu yang membawa erti kemerdekaan dengan penuh kesabaran, disiplin dan keselamatan di atas jalan raya demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Teruskan memandu dengan cermat dan berhemah. Kibarkan jalur gemilang di hati kita, walau di mana sahaja laluan yang kita tuju. Marilah kita satu hati, satu jiwa. Dari saya Syida Ludin untuk Selangor FM. Pilihan.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
2: Budi 95 dikembalikan kepada 300 liter sebulan. Banjir Nepal, Malaysia hantar pasukan smart. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: fokuskan kawasan yang merekodkan bacaan IPO pada tahap 200.
1: Kawasan-kawasan yang telah berada di tahap 200 mata API-nya. Ini wajib dilakukan kerana kita tahu bahawa banyak empangan-empangan yang telah memperlihatkan merosotan tahap air di tasik-tasik berkenaan, dan pemilihan awan ini dibuat bukan saja mengikut keperluan tetapi juga mengikut kesesuaian, kerana biarpun ada awan tetapi arah mana awan itu pergi untuk menuju di sesuatu kawasan yang disasarkan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Sementara itu, sebanyak 1,211 titik panas dikesan di rantau selatan ASEAN dengan letupan asap tebal dari Kalimantan mula bergerak memasuki Sarawak. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Azizah Saidun berkata, stesen pemantauan kualiti udara di bahagian barat dan tengah Sarawak kini merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat sehingga berbahaya. Sesulan perkembangan itu, Sekretariat ASEAN mengaktifkan tahap amaran 3 selaras dengan prosedur operasi standar Majar ASEAN bagi menangani ancaman jerebu rentas sempadan. Setakat pukul 4 petang tadi, 3 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Serian mencecah 435, Samarahan 366, diikuti Kuching 320. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Selain itu, Seri Aman dan Seri K, Sarawak, merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. Sementara itu, 13 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, 2 daripadanya di Semenanjung, iaitu di Johan Setia Selangor, Batu Muda Kuala Lumpur dan Taipin Perak. Pekebun kecil terkesan fenomena El Nino yang membawa cuaca panas berterusan selama beberapa bulan akan dibantu. Komitmen itu dinyatakan Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Pihaknya juga akan terus berhubung rapat dengan pekebun kecil selain memberikan nasihat dan panduan bagi mengurangkan impak fenomena itu terhadap aktiviti serta hasil pertanian. Beliau mengingatkan pekebun kecil sentiasa peka dan memaklumkan kepada agensi berkaitan apabila berdepan separa masalah berikutan cuaca panas berpanjangan.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: lagu Lembayang Utari. Kejap lagi ada lagu Sudah Sampai Sini, Mael Ekspedisi. Juga berada di lagu Hindustan. Tapi sebelum itu, jomlah untuk Miss On Air kita ketika ini. Kita bersama dengan siapa? Dengan Eliza Raza. Assalamualaikum Cik Liza kita. Ya Allah, tak dengar lah. Mereka cakap biasa je, tak mau buat loud speak, babab kan. Ha, baru dengar. Ha, you follow up kena beli baru tu. Liza, sihat eh?
1: Alhamdulillah. Sihat. Beginilah kehidupan.
0: Gitu. Beginilah kehidupan dijawab eh. Alhamdulillah sihat. Dengan suara awak tadi, sekarang dah okey lah. Tadi kita belum berdebar. Tiba hilang. Bila ada ya, sama buat live eh. Tapi live lah baru best. So kita nak tahu. Macam Cik Liza kita katanya ada bisnes untuk kelas vokal eh.
1: Ya betul. Under ER Entertainment. Kita ada buat kelas vokal untuk sesiapa saja. Tak kisah kalau ada yang tak pandai menyanyi pun boleh join juga. Sebab practice vokal ni bukan hanya untuk menyanyi sahaja.
0: Betul. Dan masa sama juga mungkin anda dengan pasangan anda ada nak meraihkan anniversary ke, ataupun anda sedang nak tackle jadi macam bukanlah kata nak hebat macam suara penyanyi tanah air, tapi sekurang-kurangnya tidaklah bunyinya macam kata buah tempurung gitu. Itu saya cakap diri saya sendirilah kan.
1: Jadi kita akan ajar macam-macam cara pernafasan kita, teknik vokal, pitching-pitching tu. Kita ajar macam-macam. Very basic yang orang sendiri pun kadang-kadang tak terfikir benda tu.
0: Ni awak ajar kelas vokal, mesti suara awak power. Boleh nyanyi sikit? Nak dengar sikit lah, dengar sikit cikgu vokal dia tu. Boleh?
1: Kita adalah...
0: Tak kira. Nak dengar juga awak nyanyi sikit. Tak nak dengar alasan.
1: Alamak.
0: Sikit lah, lagu petik-petik, lagu petik-petik. Warisan ke, Perwira ke, apa-apa je.
1: Merdeka lah kan, lagu Merdeka.
0: Boleh.
1: 3, 2, 1, go. Okay. Menerima bahtera merdeka. Okay, dah.
0: Wow, mantap. Okay, sesuai jadi cikgu vokal, bagus. Okay, tempat dia dekat mana tu? Adakah secara online ataupun ada premise untuk kelas vokal awak tu?
1: Okay, actually kelas yang untuk yang first class ni for beginner adalah bukan saya yang ajar awak.
0: Oh, ya.
1: Yang akan ajar ni adalah 9 Fine Bowlers daripada kumpulan Fine Bowlers tu.
0: Terus suara awak sedap juga. Macam mana ni?
1: Kita insyaAllah coming soon akan ada kelas kita yang ajar untuk kanak-kanak. Kita dulu kan yang untuk orang yang umur 13 tahun ke atas lah.
0: 13 tahun ke atas. So, baguslah dia punya pegawai pemasaran dia ni pandai juga menyanyi. Menyahut cabaran.
1: Lepas tu, okay, kalau sesiapa lah yang berminat untuk join kelas ni, buat online sahaja, Wak.
0: Oh, bagusnya. Yelah, kadang orang segan nak datang ataupun busy kan.
1: Betul. Mesti ada online ni. Itu pun je. Kita tak mahal, Wak. Murah je kalau... Sebab kita nak bagi trial lah dekat orang-orang di luar sana kan.
0: Okay.
1: RM99 je, Wak.
0: RM99?
1: Akan bertemu dengan 9 Fine Bowlers di kaca screen PC anda.
0: Atau kaca phone anda eh.
1: Betul.
0: RM99 ni untuk sekali kelas ke macam mana?
1: Untuk almost 2 hours punya kelas lah.
0: Oh, ala-ala khusus lagi tu.
1: Ya, betul.
0: Faham. Yelah, kadang mungkin anda yang tengah dengar ni kan teringin nak berkaraoke dengan ahli apa macam family day ke ya, ataupun nak pujuk orang rumah ya. Jadi mungkin kena suara tu bukanlah nak hebat sangat, tapi pandai nyanyi sikit lah syarat-syarat do re mi dia kan.
1: Betul. Sebab dia macam ni tau sebenarnya, kalau kita ni adalah orang kata orang tak pandai nyanyi lah, actually kalau kita practice akan okey, akan better than before sebenarnya.
0: Saya practice tak boleh pun awak. Dia kena ada cikgu kan.
1: Awak untuk sampai lagi ke target tu, mungkin awak pun kena masuk kelas tu.
0: Nanti saya fikir kan. Saya solat istiharah. Okey, gurau. Okey, tapi apa syarat-syarat dia 13 tahun ke atas eh?
1: 13 tahun
0: dia ke atas. Dia ada tarikh yang spesifik ke? Ke macam mana? Ada tarikh spesifik ke setiap hari Rabu ke contoh? Ataupun memang dah ada tarikh dia?
1: Untuk for beginner khusus, kan? Untuk kelas akan dijalankan pada hari Sabtu 5 hari bulan nanti. hari bulan 9.
0: 5 bulan 9 ni.
1: Rumah masing-masing lah. Tapi kena ada.
0: Rumah masing-masing.
1: Okay, kena ada gadget je lah. Maksudnya kalau ada phone ke. Benda yang kira-kira macam masa kita tengah kelas tu selesa. Dalam keadaan selesa. Sebab hujung nanti kita akan dengarkan sesiapa yang nak volunteer untuk menyanyi.
0: Nervous.
1: Daripada situ Abang Nais, Naifan Bola sendiri dia akan evaluate lah, tengok okay. Dia akan ajar lebih detail lah, macam itulah.
0: Okay. Tak apalah kalau anda yang mana malu, tak pandai jangan risau. Anda masuk je kelas tu, anda pakai topeng. Ataupun buat macam lelah bandi amuk ke macam mana kan. Okay, dan sekali lagi kalau harga RM99, nanti yang paling terdekat ni 5 September. Kalau nak cari info lanjut, ada tak TikTok, Instagram, Facebook ke? Kalau nak cari ke macam mana?
1: Ada, boleh cari di TikTok, TR Entertainment. Dan juga Instagram, TR Entertainment juga.
0: CR ke? C apa?
1: C. Actually kalau fullnya Eliza Razak Entertainment.
0: Eliza Razak E-R.
1: Yes, betul.
0: E-R Entertainment.
1: Ya, atau boleh direct contact ke number admin kita. Boleh sebut ke?
0: Boleh, silakan.
1: Okay. 011-6424-8412. Nanti kita akan sekolah dekat situ. Sesiapa yang nak grab slot ni, sebab slot ni kita tak buka banyak wah. Sebab kita nak fokus. Kita tantan lah kalau ramai sangat pening.
0: Faham. Okay, sekali lagi ER Entertainment. E Eliza R Raza ER rot besar ya awak?
1: Siapa je?
0: Sama awak. ER Entertainment. Nombor telefon sekali lagi 011. Saya ingat tu je. 011
1: 011-6424-8412.
0: Baik.
1: Dan
0: okay.
1: Kita buka hanya untuk 2 hari ni je. Kalau sesiapa berminat kena grab je lah.
0: Baik.
1: Habis.
0: Vocal class untuk beginner lah ni ya.
1: Betul.
0: Okey, terima kasih Cik Lisa. Okay. Ada apa-apa pergi kelas tak? Ucapan merdeka ke ada?
1: Apa dia?
0: Ucapan merdeka.
1: Saya di sini sebagai wakil dari ER Entertainment ingin mengucapkan selamat Hari Merdeka kepada semua rakyat Malaysia. Dan kita kena merdekakan diri kita juga. Insya jangan bagi jajah.
0: Gitu. Terima kasih Encik Liza. Thank you. Assalamualaikum. Alright, itulah dia ya Encik Liza ya. Comel lote, suara sedap. Mari kita dengarkan lagu ini. Lagu bertajuk Sudah Sampai Sini.

0: Itulah dia lagu How Gaya Itu Jeku Tu Pias Sejenak. Lagu tu ya, lagu yang diminati oleh sahabat kita Izan. Okey, katanya ditujukan khas untuk Laili, Syohada, Yaya, Maira dan juga Kochi Kin yang dalam jalanan balik dari kenduri cu adik katanya. Hati-hatilah kat jalanan tu. Jangan tidur. Dengarkan DJ Adi Suha, kesayanganku di selalu. Siap lagi Izan. Alah, comel lah awak ni. Terima kasih Izan. Juga kawan yang menyapa ya. Okey, antaranya kita ada Abang Jamat Kaloi. Ada juga sahabat kita yang berhilu-hilu dari Tawau. Terima kasih Abang Timbul. Juga Cik Abdullah kita yang tengah dengarkan ketika ini, Wan Salman Naim. Tadi kita dah siapkan tau lagu yang awak suka tu. Tak ketinggalan juga yang menyapa di 019-330-4425 Cik Kamarul Bahri. Terima kasih sahabat kita Abang Zul yang berada dari PJ. Kesalam kat Zainul ya. Tak ketinggalan juga ada siapa katanya ni. Alhamdulillah sendiri dah hujan. Okey, hujan rahmat lah tu kan. Okey, dan juga kata kawan kita Tizai nak dengarkan lagu Esok Jangan Merindu. Boleh. Demi anti tersayang, dengarkan tau anti.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Tadi baru nampak dia dekat kaca TV satu. Ha, sekarang ni di talian. Jomlah kita nak bersama dengan pelapor kita. The one and only Zanariah Zainal Abidin. Ha, dengan laporan
2: kebangsaan. Ya,
1: Waalaikumsalam. Okey, silakan.
2: Baiklah ni, seperti biasalah saya berada di Stadium Kajang kali ini. Sambutan bulan kebangsaan peringkat negeri Selangor. Selalunya kita akan berada di dataran kemerdekaan, insyaAllah. Kali ini, tahun ini untuk yang ke-69 tahun kita berada di Stadium Kajang.
1: Gitu.
2: Dijangkakan majlis akan bermula kira-kira pukul 9 malam nanti yang dijangka dihadiri oleh Datuk Menteri Besar Selangor, Datuk Sri Amiruddin Syarif, dan pastinya pelbagai aktiviti program yang menarik menanti pengunjung-pengunjung yang hadir kat sini. Selain daripada itu, daripada perbarisan kontijen-kontijen, 69 kontijen yang akan mengambil bahagian turut memeriahkan program pada malam ini adalah barisan artis-artis tempatan tanah air.
1: Oh.
2: Wow.
1: Jualan pun banyaklah tu kan?
2: Ya, betul. Selain daripada tu Anis, kelainannya untuk tahun ini ada payung terjun. Kepada warga Kajang, kepada warga Kajang, kepada yang bertinggal berhampiran dengan Kajang, orang Selangor, seluruh negeri Selangor lah, apa kata datang beramai-ramai untuk menyaksikan sendiri apa yang menariknya pada malam ini. Selain daripada Tuan Anis, kalau kita berada di Kajang, mestilah ada sate Kajang.
1: Yelah, haruslah. Seronoklah awak. Aduh.
2: 100 ribu sate Kajang akan disediakan.
1: Oh, 100 ribu tu. Siapa cakap dapatlah? Bermula pukul berapa tu? Ke sekarang dah mula dah?
2: InsyaAllah datang kerana program akan bermula pada pukul 9 malam nanti. Dan ketika ini sedang rancak untuk persiapan sebelum bermulanya pada pukul 9 malam nanti.
1: Dan
2: habis konti boleh lah datang sini.
1: Ada dating ke mak ni? Saya tanya mak saya. Dia nak kasih dating kat mana nanti?
2: Nak ada kasih dating? Boleh. Sebab kalau saya lihat di sekeliling Stadium Kajang ni Anis sendiri, dah ramai dah yang hadir.
1: Kan? Lebih kurang berapa dah? Dia boleh, maksudnya macam situasi sekarang ni berapa ratus orang datang dah? Berapa ribu?
2: Saya tak boleh lah nak jangkakan berapa ramai, tapi memang dah ramai lah yang hadir ke sini. Dan pastinya bila kita sebut Stadium Kajang ni, bila ada program, masalah tempat letak kenderaan itu menjadi satu masalah lah. Okay. Tapi jangan risau. Ada kawasan-kawasan yang akan kawasan-kawasan yang disediakan untuk tempat letak kenderaan, dan juga ada shuttle yang akan mengambil pengunjung-pengunjung jika anda parking jauh. Dan untuk mengetahuinya, anda boleh layari laman WS Suke Selangor lah untuk mengetahui di mana parking disediakan.
1: Alright. Jadi jangan risau lah, sebenarnya adalah parkingnya yang akan uruskan tu. Boleh datang. Tapi kalau dah senang naik LRT lah kot ya.
2: LRT boleh. LRT, MRT pun turut disediakan. Apa kata? Itu lagi senang ni.
1: Kan?
2: Gunakan kemudahan yang disediakan. Kemudahan awam yang disediakan.
1: Salam merdeka, Ustaz Zana.
2: Salam merdeka. Ani dah semangat dah tu kan. So, apa pun ni, insyaAllah nanti setelah malam saya akan laporkan lagi sekali untuk mengetahui kemeriahannya.
1: Okey, sama kita nanti.
2: Saya nak bagi orang-orang Selangor ni teruja.
1: Betul. Kan?
2: Kita kena laporkan sebelah malam nanti apa yang ada.
1: kan?
2: Selain daripada sate tu.
1: Okey, selain daripada sate, pertunjukan artis, kita ada performance artis, juga ada jualan ruai mungkin eh?
2: Ada. Lepas ada tu? Juga payung terjun.
1: Payung terjun?
2: Yang pertama kali diadakan. Dan juga pastinya perarakan kontijen lah. Perarakan kenderaan berhias pihak berkuasa tempatan. daripada jabatan kerajaan, pejabat daerah tanah dan juga badan swasta dan badan uniform. Selalunya orang kalau sambutan untuk hari tua kebangsaan ni pastinya nak tengok badan uniform lah ni.
1: Kan?
2: Ha, abang-abang askar kita, abang-abang
1: bumbu. Jangan kenakal Zana kan? Ya?
2: Bukan selalu.
1: Sawa je lah. Okay, Zana. Okay, Anis. Lah
2: terima kasih, Anis.
1: Alright. Assalamualaikum.
2: Okay, assalamualaikum.
1: Alright, itulah dia. Reporter showman kita iaitu Zanariah Zainal Abidin. Ha, kepada anda, kalau tak tahu nak pergi mana ni, cakap betul-betul ni. Hari ini dekat Stadium Kajang. Pukul berapa? Pukul 6 petang hingga pukul 12 malam.
3: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dan nanti kejap lagi Abang Long akan temankan anda. Selamat Hari Kebangsaan. Yang baik-baik itu tentulah dari Allah SWT. Yang tak baik, yang nakal-nakal itu dari saya sendiri. Yang perlu banyak perbaiki. Oh, gitu kan. Kepada anda, saya akan mana. Nanti macam-macam lah yang akan hidangkan oleh Abang Long. Ha, dan untuk sekarang ini, saya tinggalkan anda dengan lagu My Lover. Ha, sekali-sekali kita layan pula lagu Cina. Cik tak?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan. InsyaAllah sambutan kemerdekaan peringkat negeri Selangor akan dilangsungkan di Stadium Kajang, Kajang, Negeri Selangor Darul Ehsan pada 30 hari bulan Ogos 2026 bermula jam 8 malam. Adanya perbarisan, perarakan, persembahan dan sama-sama kita mengingati semangat kemerdekaan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Jom ramai-ramai ke Stadium Kajang untuk sambutan Hari Kebangsaan Negeri Selangor 2026.
1: Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut Hari Merdeka.
2: Okey, jangan lupa datang ramai-ramai untuk sama-sama kita meraihkan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Selangor. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda semua yang terus dengarkan Selangor FM. Terima kasih untuk anda selesai sudah skill weekend. Dan sekarang tibalah masa dan ketikanya anda bersama pula dengan suara ini Hazman Haji Osman. Kembali lagi temankan anda untuk layan hujung minggu di Selangor FM.
3: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Baiklah, untuk Ibrah Merdeka, kita kembali bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Osman untuk perkongsian pada petang ini. Dan untuk hari ini, kita akan dengar apa yang Datuk akan bawakan untuk episod yang ke-21. Silakan, Datuk.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita dipertemukan sekali lagi dalam Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara bersama Selangor FM, pilihan tepat, radio nombor 1, pilihan orang Selangor. Terima kasih kepada DJ yang bertugas, pihak penerbit dan seluruh pendengar yang terus setia bersama saya. Sidang pendengar radio nombor 1, pilihan orang Selangor. Hari ini 30 Ogos. Esok kita akan menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malam ini mungkin jalur gemilang semakin banyak berkibar. Ada yang bersedia menghadiri sambutan. Ada anak-anak yang teruja melihat perarakan. Ada yang menunggu detik tengah malam. Tetapi malam sebelum kita melaungkan merdeka, saya mahu kita berhenti sekejap. Bukan untuk bersedih, tetapi untuk mengingati harga di sebalik sebuah kemerdekaan. Sebab itu, saya pilih tajuk pada hari ini, Malam Menjelang Merdeka, Apa Yang Telah Kita Korbankan. Saudara sidang pendengar radio nombor 1, pilihan orang Selangor. Hari ini kita lahir dengan kad pengenalan Malaysia. Kita mempunyai pasport sendiri, bendera sendiri, kerajaan sendiri. Kita boleh memilih perjalanan hidup kita. Tetapi semua ini bukan wujud begitu sahaja. Sebelum 31 Ogos 1957, tanah air kita melalui zaman penjajahan, peperangan, kesusahan, ekonomi dan perjuangan panjang.

melalui penulisan, ada melalui politik dan rundingan, ada mempertahankan tanah air, ada ulama yang membangkitkan kesedaran umat, ada guru yang membuka fikiran anak bangsa, dan ada begitu ramai rakyat biasa yang namanya mungkin tidak pernah tercetak dalam buku sejarah. Kita hari ini menikmati buah daripada pokok yang sebahagiannya ditanam oleh manusia yang tidak sempat menikmati teduhannya. Islam tidak membina kemenangan dengan slogan semata-mata. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan kebenaran, baginda terpaksa meninggalkan Mekah yang sangat baginda cintai. Sahabat Muhajirin meninggalkan rumah, meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, bukan kerana mereka membenci Mekah, tetapi kerana ada sesuatu yang lebih besar daripada keselesaan diri. Allah Subhanahu Taala berfirman, "Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sehingga kamu menginfakkan sebahagian daripada apa yang kamu cintai. Surah Ali Imran ayat 92. Kadang-kadang sesuatu yang besar hanya boleh dibina apabila manusia sanggup melepaskan sesuatu yang dia cintai. Masa, tenaga, harta, keselesaan, ego. Di Madinah pula, lihat bagaimana kaum Ansar, Muhajirin datang dalam keadaan kehilangan banyak perkara. Ansar menerima mereka, membantu mereka, berkongsi peluang, dan Allah memuji mereka dalam firman-Nya, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khusasata. Dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri walaupun mereka sendiri berada dalam kesusahan. Surah Al-Ahash ayat 9. Inilah yang disebut yasar. Iksar, mendahulukan kebaikan bersama daripada kepentingan diri. Dan bagi saya, inilah satu jiwa yang diperlukan oleh sebuah negara. Kadang-kadang, kita mahu Malaysia nampak hebat. Kita mahu jalan cantik, hospital bagus, sekolah bagus, perkhidmatan cepat, ekonomi kuat. Tetapi apabila diminta berkorban sedikit, orang lain dulu boleh kan? Orang lain dulu boleh macam tu. Jadi kita mahu negara bersih, tetapi sampah sendiri malah pegang sampai jumpa tong. Kita mahu jalan tak jam, tetapi lampu isyarat pun kalau boleh kita nak potong. Jadi patriotisme diuji bukan hanya ketika kita mengibarkan bendera, tetapi ketika kepentingan diri bertembung dengan kepentingan bersama. Kita tidak diminta semuanya mengangkat senjata. Pengorbanan generasi kita mungkin berbeza. Seorang guru berkorban masa mendidik, itu untuk negara. Seorang doktor berjaga malam merawat pesakit, itu untuk negara. Anggota keselamatan meninggalkan keluarga menjaga sempadan, itu juga untuk negara. Penjawat awam menolak rasuah walaupun ditawarkan wang, itu juga pengorbanan untuk negara. Peniaga memilih untung sedikit tetapi tidak menipu, inilah pengorbanan. Anak muda memilih belajar bersungguh-sungguh ketika orang lain hanya mahu berseronok, itu juga pengorbanan untuk masa depan. Negara tidak meminta kita semuanya menjadi wira terkenal. Negara hanya meminta, jadilah manusia yang sanggup melakukan bahagian kita. Dan hari ini saya nak pesan kepada anak-anak muda Malaysia. Anda mewarisi negara yang orang sebelum anda susah payah bina. Jangan anggap kemerdekaan seperti aplikasi telefon. Kalau rosak, tekan reset saja. Negara tidak begitu. Sekali perpaduan rosak,
lama untuk membinanya semula. Sekali kepercayaan

0: terhadap institusi runtuh, lama untuk memulihkannya. Sekali keamanan hilang, barulah manusia sedar betapa mahal harganya. Jangan pertahankan Malaysia bukan hanya dengan slogan. Pertahankan dengan ilmu, dengan integriti, dengan kerja keras, dengan adab ketika berbeza. Dan dengan kesanggupan mengatakan ada perkara yang lebih besar daripada kepentingan aku sendiri. Saudara sidang pendengar radio nombor 1 pilihan orang Selangor. Malam ini sebelum kita tidur, lihatlah jalur gemilang dan renungkan. Kita bukan generasi pertama yang memegang bendera ini. Dan kita juga bukan generasi terakhir. Suatu hari nanti, tangan kita akan lemah, suara kita akan senyap. Kerusi yang kita duduki akan diambil generasi lain. Dan bendera itu akan berpindah ke tangan anak-anak kita. Apabila mereka menerimanya, mudah-mudahan mereka tidak berkata, generasi sebelum kami hanya menikmati kemerdekaan. Biarlah mereka berkata, mereka menjaga kemerdekaan itu untuk kami. Orang Melayu berpesan, kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Perjuangan memang ada harga. Perjuangan pejuang kemerdekaan dahulu bertanya, apa yang perlu mereka korbankan untuk sebuah negara yang belum mereka miliki? Kita hari ini harus bertanya, apa yang sanggup kita korbankan untuk negara yang sudah kita miliki? Esok kita melaungkan merdeka, tetapi malam ini marilah kita bertanya sama ada kita benar-benar layak menjaga warisan itu. Sekian dulu dari saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman. InsyaAllah esok kita akan bersua lagi pada waktu yang sama dengan tajuk Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, merdeka yang kita syukuri, negara yang kita warisi. Sekian dulu. Assalamualaikum. Thank you. Calo bete. Bye-bye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Datuk. Selamat menyambut hari kebangsaan juga untuk Datuk sekeluarga.
2: Bersama-sama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari http://csam.my/CRC 2026.
1: Saya YB Anifal Saari, Esko Wanita dan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor, ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun kemerdekaan negara kita tercinta yang ke-69. Sudah pasti untuk rakyat Selangor, kita bukan sahaja mahu merdeka dari penjajah, tapi kita mahu merdekakan diri kita menjadi hamba yang hanya menurut kepada kejahilan. Kita mahu merdekakan diri kita mencapai impian-impian yang sangat tinggi di awal, dan insyaAllah melalui semangat kita Selangor maju bersama, itulah semangat dalam menyambut

0: Mawaddah.
1: Walaupun dia masuk neraka, malaikat boleh, dia boleh mendapat syafaat malaikat untuk dikeluarkan daripada neraka. Ada orang kat dunia ni baiklah, baik. Baik sungguh. Tapi mayang malah. Weh, rumah Nuri ni kalau tolong orang ni, Allah baguslah. Tapi tengok semayang Zuhur, duduk tang tu, tak pergi mana-mana. Ada orang macam tu. Ada orang macam tu. Kita kalau main mengaji ni, jumpa lah benda-benda ni nak. Jumpa. Kita pun tak tahu sebelum ni. Rupanya ada. Sebab tu, ada anak yang baik. Anak baik. Tapi kita pun tak tahu belakang kita buat apa. Rupanya mati baru tahu la ilaha illallah. Buat maksiat budak ni. Tapi disebabkan dia ni baik, akhlaknya baik, cakap orang tua-tua hormat bagus, tuan. Ha, dia masih ada syafaat malaikat untuk dia. Kata tuan kita ni, kita sering menemui orang macam ni dalam hidup kita. Mereka sebahagiannya malas beribadah kepada Allah, tetapi perangainya sopan dan lemah lembut dengan orang tua. Kadangkala mereka ni rajin melakukan ibadah-ibadah, lebih rajin dan orang yang melakukan ibadah kadang-kadang akhlaknya buruk pun ramai. Ha, gitu pula. Adik ni bagus. Maka jika dia seorang Muslim, akhlaknya baik, dia berpeluang masuk ke dalam syurga selepas disiksa di dalam neraka dahulu dengan syafaat malaikat. Oh, apa syafaat malaikat? Dapat syafaat malaikat? Ini syafaat malaikat yang saya jumpa dalam kitab ni. Syafaat malaikat satu ni yang saya virus. Orang yang ahli maksiat tapi akhlaknya baik. Dia dapat keluar daripada neraka. Masuk neraka juga. Masuk neraka juga sebab maksiat tu. Dia kena cuci dulu. Namun dikeluarkan dia selepas cukup tempoh azab dia, malaikat yang keluarkan dia daripada neraka. Ada lagi syafaat Quran, syafaat amal soleh, syafaat para orang mati syahid, syafaat saudara seislam. Ini kita akan bacalah syafaat Quran. Baik, insyaAllah kita akan tengok lagi lah syafaat Rasulullah SAW, syafaat malaikat dan syafaat-syafaat yang lain yang kita boleh tumpang. Kita kena tahu syafaat ni. Kena tahu. Supaya apa? Kita kalau kita tahu diri kita ni, aku ni mayang malam pun. Malah aku ni baca Quran. Tak rajin. Aku harapkan syafaat lah. Nak tahu harap syafaat tu, apa nak buat? Nak tahu syafaat Nabi, kena buat sunnah Nabi begitu-begini. Syafaat malaikat, kena perangai baik. Tapi jangan buat maksiat lah. Kalau kita perangai baik, boleh masuk syurga, tak payah masuk neraka. Malaikat syafaat awal-awal lagi. Lagi bagus. Itu macam tu. InsyaAllah kita akan detailkan perbincangan kita dalam kuliah yang akan datang. Saya cuba guna bahasa yang paling mudah untuk tuan-tuan faham lah. Kalau tuan-tuan tak faham juga, jumpa saya. Saya risau ya, ada penceramah ni, dia ceramah sejam. Orang pun tak faham. Risau orang ni. Saya ceramah 54 minit. Saya pun tak tahu ustaz tu cerita apa. Jenuh. Moga tuan-tuan boleh faham dan insyaAllah kita cuba fahamkan. Kalau tak apa nak faham tu, bagi tahu. Nanti saya cari kitab yang lain, kita cuba detailkan lagi sampai kita faham, agar kita balik negeri akhirat kita boleh dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulinal amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Kurniakanlah kami rezeki yang luas, halal lagi baik, wa amalan mutaqabbala. Terimakanlah amal yang kami lakukan, wa shifaa'an min kulli da. Sihatkanlah kami daripada sebarang penyakit. Allahumma akhtim lana bil Islam. Ya Allah, matikanlah kami sebagai seorang Islam. Allahumma akhtim lana bil iman. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan memiliki iman. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan sebaik-baik kematian. Wala takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Jangan ya Allah, jangan matikan kami dalam keadaan seburuk-buruk kematian. Allahumma akhtim lana bis sa'adah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan mati yang paling bahagia. Wala takhtim alaina ya Allah bi syaqawah. Jangan ya Allah, jangan matikan kami dalam keadaan yang paling celaka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf banyak-banyak ambil masa tuan-tuan. Minta maaf banyak-banyak jika ada kasar bahasa, salah silap dan sebagainya. Moga Allah Ta'ala ampunkan saya dan tuan-tuan memaafkan saya. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1, Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Daspang, 7.24. Zon 2, Sabak Bernam dan Kuala Selangor, 7.27. Zon 3, Kelang dan Kuala Langat, 7.24 minit malam.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil, tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 buat seluruh rakyat Malaysia. Marilah kita terus berazam dan berusaha untuk mengekalkan keamanan serta kestabilan negara kita. Sejarah telah membuktikan bahawa kestabilan dan keamanan adalah tonggak utama kepada pertumbuhan ekonomi. Dengan bersatu padu, kita bukan sahaja menjaga keamanan serta kestabilan, malahan membuka peluang agar ekonomi menjadi lebih dinamik serta mapan. Merdeka dan terus merdeka. Ikhlas dari saya, Samad bin Hashim, Penyelaras Dun Sabah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan. InsyaAllah sambutan kemerdekaan peringkat negeri Selangor akan dilangsungkan di Stadium Kajang, Kajang, Negeri Selangor Darul Ehsan pada 30 hari bulan Ogos 2026 bermula jam 8 malam. Adanya perbarisan, perarakan, persembahan dan sama-sama kita mengingati semangat kemerdekaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jom ramai-ramai ke Stadium Kajang untuk sambutan Hari Kebangsaan Negeri Selangor 2026.
1: Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut Hari Merdeka.
2: Merdeka. Okay, jom kita turun ramai-ramai ke Stadium Kajang bermula 8 malam ini. InsyaAllah pelbagai acara disediakan untuk orang ramai dan juga para pengunjung. Seperti mana yang Datuk Seri Menteri Besar sebut tadi, ada perakan kereta bias dan juga perbarisan kontingen. Ada persembahan badan beruniform, pertunjukan cahaya dan bunga api, persembahan kebudayaan, konsep Merdeka 69 dan juga ada jamuan sate 100,000 cucuk untuk anda yang hadir di Stadium Kajang pada malam ini secara percuma. Jadi jumpa anda di sana untuk sama-sama kita memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan yang ke-69 peringkat Negeri Selangor 2026. 8 malam hingga 12.30 malam dan orang ramai juga digalakkan untuk menggunakan pengangkutan awam bagi mengelakkan berlakunya kesesakan trafik. Okey, dan orang ramai juga para pengunjung bukan saja yang nak hadir ke Stadium Kajang pada malam ni, juga yang nak hadir ke Dataran Putrajaya dan di mana jua lah sambutan Hari Kebangsaan diadakan. Di mana orang ramai diingatkan, para pengunjung diingatkan agar hadir dengan memakai pelitup muka N95. Pelitup muka N95 ini juga disediakan kepada lebih 10,000 orang peserta sambutan Hari Kebangsaan, jadi memastikan aspek kesihatan di tahap yang baik. Jadi kita sama-sama jaga kesihatan kita, insyaAllah, sambil kita meraihkan hari untuk kita semua.

Saya Datuk Izzah Hamid Hashim, Esko Infrastruktur dan Pertanian Selangor, ingin mengambil kesempatan ini sebagai sambutan Hari Kebangsaan ke-69. Marilah kita bersama-sama menghayati erti kemerdekaan yang sebenar. Selaras dengan tahun ini, temanya Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Kemerdekaan ini harus kita terus pertahankan dan terjemahkan melalui kehidupan rakyat yang lebih baik. Moga semuanya mendapat keberkatan kebaikan daripada segala usaha kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

J, arah barat juga perlahan temerloh ke Lancang, persimpangan Bentong Timur ke Bukit Tinggi juga perlahan ke Tersepah ke Plaza Tol Gompak. Seterusnya DLDP, ya, arah utara Puchong Utama ke Bandar Puteri Puchong, Jalan Majlis ke SS2 juga perlahan, arah selatan Pencala ke TTDI di Lebuh Raya Sek juga perlahan, Unit 10 ke IOI Mall. Jadi pastikan memandu dengan keadaan berhati-hati dalam kata orang berjerbu macam ni, pastikan penglihatan anda juga dalam keadaan yang cukup terang dan juga jelas. Semoga selamat sampai ke destinasi, sambil terus didengarkan Selangor FM, pilihan terbaik.

Salam sejahtera, saya Bin Papa Raidu. Ingin mengucapkan selamat dari Merdeka kepada Selangorian dan juga Malaysian, all of you. Jangan lupa darah tumpah nenek moyang kita. Kita mempertahankan persaudaraan.

Okey, tak sabar nak menyaksikan persembahan daripada adik kita yang terlibat dalam homan grafik esok. Okey, untuk sambutan di dataran Putrajaya, para produsen dan juga perakan sebenarnya dengan hari kebangsaan yang ke-69. Antara lagu ni lah, Boria Pulau Pinang. Dah pun 7.15 minit malam. Sekali lagi kita nak ingatkan kepada anda semua yang nak menghadiri ataupun nak join, nak turut serta dalam program-program sambutan hari kebangsaan. Di mana jugalah yang nak hadir ke Stadium Kajang pada malam ni, ataupun yang nak hadir di tempat anda, ataupun yang nak hadir ke dataran Putrajaya. Sekali lagi ingatan daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia agar semua para pengunjung yang menyertai program berkenaan dapat memakai pelitup muka bagi mengelakkan jangkitan kuman. Almaklumlah, ramai-ramai macam ni dalam keadaan cuaca yang berjerbu, kita risau, okey. Jadi kita ambil langkah beringat dan juga berjaga-jaga, okey, untuk diri kita dan juga untuk orang di sekeliling kita juga. Dan sebagai panduan masuknya waktu solat fardu maghrib malam ini bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 7.24 minit malam. Dan mesti kata-kata hari ini, kadang-kadang bukan nikmat yang kurang, tapi mata kita terlalu sibuk melihat nikmat orang lain sampai lupa mensyukuri apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Dan satu lagi yang perlu nak kongsikan, kalau nak Allah mudahkan hidup kita tapi solat pun kita tak jaga, jangan cuma pandai meminta tapi lupa siapa yang memberi kepada kita.

0: refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar setia Selangor FM. Ada satu peribahasa lama yang syarat dengan hikmah. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Ia bukan tentang kekerasan, tetapi tentang waktu yang tepat dan cara yang berhikmah. Dalam mendidik anak, kita sering berhadapan satu dilema. Ingin melihat anak tersenyum hari ini atau sanggup melihat mereka menangis sebentar demi masa depan yang lebih terarah. Ungkapan seperti biar menangis dahulu bukan bermaksud menyakiti, bukan juga mematahkan jiwa. Ia bermaksud tegas dengan kasih, mendidik dengan sabar dan menetapkan sempadan dengan penuh hikmah. Ada tangisan yang lahir kerana anak tidak dibenarkan, kerana disiplin ditegakkan, kerana nilai diajarkan. Tangisan seperti ini bukan tanda kegagalan, tetapi tanda proses pembentukan. Kerana jika hari ini kita takut melihat air mata mereka, mungkin suatu hari nanti kita yang akan menangis. Melihat anak terabai akhlaknya, keliru arah hidupnya, atau tersalah memilih jalan kerana tiada bimbingan sejak awal. Mendidik anak bukan sekadar memenuhi kehendak, tetapi membina karakter. Bukan sekadar memujuk, tetapi membentuk disiplin. Dan bukan sekadar melindungi, tetapi menyediakan mereka menghadapi dunia. Kesilapan kita hingga dia tak kenal budaya sendiri. Biar mereka belajar menahan kecewa sekarang, agar kelak mereka mampu mengawal emosi. Biar mereka belajar patuh hari ini, agar esok mereka tahu memimpin diri. Anak-anak kita yang memikul beban kesilapan kita, hingga dia tak kenal budaya canggung bangsa kita. Akhirnya, lebih baik kita menenangkan tangisan kecil hari ini dengan didikan yang betul, daripada menanggung tangisan besar di kemudian hari kerana kelalaian kita sendiri. Mendidik anak bukan tentang siapa yang paling disukai, tetapi tentang siapa yang sanggup bertanggungjawab sepenuh hati.
2: Profesor Dr. Abdul Halim bin Masnan, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Pembangunan Manusia UPSI.

Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari http://csam.my/CRC 2026.
1: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda Menghayati Mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, lebih 10,000 pengunjung dijangka hadir sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Selangor. Semangat patriotisme dan perpaduan terus disemarakkan di Sabah Bernam. Bersama-sama saya Zainal Zainal Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Lebih 10,000 pengunjung dijangka hadir pada sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Selangor yang berlangsung di Stadium Kajang 9 malam ini. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pengurusan Dato' Amirul Azizan Abdul Rahim berkata, persiapan sambutan berjalan lancar dan dijangka siap sepenuhnya sebelum acara bermula.
2: Kali ini kemerdekaan yang ke-69 kita pilih Bandar Kajang di Stadium Kajang kerana Bandar Kajang ni bandar yang kita terkenal dengan makanan tradisi atau makanan Selangor, juga digazetkan sate. Jadi kita pilih supaya malam ni kita dapat jamu semua warga Kajang dengan sate yang telah kita sediakan sebanyak 100,000 cucuk secara percuma. Jadi datanglah menikmati sate di Stadium Kajang malam ni.
1: Sambutan kali ini turut menampilkan 69 kontijen selaras dengan usaha kemerdekaan negara, merangkumi kontijen peparisan, kereta berhias dan anak-anak harapan Selangor.
2: Keistimewaannya kita ada 69 kontijen, sama nombor dengan 69 tahun kemerdekaan kita. Jadi 69 ini termasuk kontijen perbarisan, termasuk juga kontijen kereta berhias dan kontijen anak-anak harapan Selangor. Jadi kali ini kita buat jumlah kontijen sama dengan jumlah tahun kemerdekaan Malaysia.
1: Orang ramai digalakkan menggunakan pengangkutan awam bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas. Selain dinasihatkan memakai pelitup muka dan minum air secukupnya bagi menjaga kesihatan sepanjang berada di lokasi sambutan. Semangat patriotisme dan perpaduan terus disemarakkan di Sabah Bernam menerusi Karnival Kemerdekaan Kampung Tradisi dan Expo Sabah Bernam 2026. Program itu menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat selain menjadi platform memperkenalkan produk tempatan dan memperkasa ekonomi usahawan daerah. Esko Kemajuan Desa Perpaduan Dato' Rizam Ismail berkata, semangat perpaduan dan kecintaan terhadap negara perlu terus disemai dalam kalangan masyarakat bagi menghargai 69 tahun kemerdekaan negara. Menurutnya, kemerdekaan yang dicapai hari ini adalah hasil perjuangan Dato' Nenek Moyang yang berkorban dengan darah, semangat dan kekuatan demi memastikan tanah air mencapai kemerdekaan.
3: Inilah semangat kekitaan ataupun semangat perpaduan yang kita tunjulkan di dalam daerah kita. Sudah pasti 69 tahun kemerdekaan ini tidak datang dengan bergolek. Ianya adalah hasil perjuangan Datuk Nenek Moyang kita yang memperjuangkan tanah air kita dengan darah, dengan semangat, dengan kekuatan untuk memastikan negara mencapai kemerdekaan. Jadi generasi hari ini bagaimana untuk kita mensyukuri semangat kemerdekaan ini? Semangat kemerdekaan ini perlulah kita syukuri dengan kita menyusuli dengan sikap-sikap perpaduan yang tinggi dengan terasnya, iaitu rukun negara.
1: Sementara itu, Yang di-Pertua Majlis Daerah Sabah Bernam Awaludin Zakaria berkata, Karnival Kemerdekaan Kampung Tradisi dan Expo Sabah Bernam 2026 bukan sahaja menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, malah menjadi platform memperkukuh perpaduan dan ekonomi setempat. Kerjasama pelbagai pihak melalui penganjuran karnival itu mampu memacu kelestarian ekonomi daerah selaras aspirasi matlamat pembangunan mampan SDG. Katanya, semangat gotong royong dan pelibatan masyarakat penting bagi memastikan perpaduan bukan sekadar slogan, sebaliknya diterjemahkan melalui tindakan. Karnival yang berlangsung selama 3 hari berakhir hari ini di Stadium Sungai Besar itu turut dimeriahkan perhargaan Hari Kebangsaan membabitkan kontijen PDRM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, deraan berhias serta demonstrasi keselamatan oleh Angkatan Tentera Malaysia dan Pasukan Penyelamat. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Festival Dongeng Purbakala 2026 mengangkat konsep pendidikan melalui hiburan, seni dan kebudayaan dalam usaha memupuk kesedaran masyarakat terhadap warisan budaya Melayu menerusi pendekatan interaktif, kreatif dan mesra keluarga. Dato' Bandar Kelang, Dato' Abdul Hamid Hussein berkata, festival itu turut dilihat penting dalam usaha mendekatkan generasi muda dengan warisan budaya menerusi pengalaman yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan mereka. Festival Dongeng Purbakala turut mengetengahkan pelbagai elemen seni, budaya dan sejarah dalam usaha santai dan mesra keluarga. Penganjuran program itu juga diyakini bukan sahaja memberi impak kepada pembangunan seni dan kebudayaan, malah berpotensi merancangkan sektor pelancongan serta ekonomi setempat. Beralih ke laporan jangka cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam pada 9 malam dijangka jerebu, manakala pagi esok hujan di beberapa tempat di kawasan

Salam sejahtera, saya YB Datuk Muslim, Esko Kerajaan Negeri Selangor ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Semoga negara kita, Malaysia, terus makmur, maju, sejahtera dan cemerlang serta gemilang menjadi

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nukasi Sintete Indah atau KNK City daripada Rawang, Selangor, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Selangor FM yang ke-36 buat semua kru-kru, sahabat-sahabat Selangor FM. Semoga Selangor FM terus sukses dan berjaya. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Saya YB Anfal Saari, Esko Wanita dan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor, ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun kemerdekaan negara kita tercinta yang ke-69. Sudah pasti untuk rakyat Selangor, kita bukan sahaja mahu merdeka dari penjajah, tapi kita mahu merdekakan diri kita menjadi hamba yang hanya menurut kepada kejahilan. Kita mahu merdekakan diri kita mencapai impian-impian yang sangat tinggi di awal, dan insyaAllah melalui semangat kita Selangor maju bersama, itulah semangat dalam menyambut kemerdekaan yang ke-69. Selamat ulang tahun.

Okey, Damar Sutera dengan lagunya Asyidah pun 8.44 minit malam. Selamat menaikkan solat fardu insya kepada seluruh kaum muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Dan kejap lagi insyaAllah Abang akan cuba dapatkan wartawan kita Zainal Abidin untuk mengetahui perkembangan terkini untuk program sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Selangor yang ketika ini sedang berlangsung di Stadium Kajang. Okey, pastinya sahabat kita ada perkembangan terkini, nantikan. Okey, jadi terus dia dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: Lagu daripada Datin Rapi Abang dan juga Syam Malam Cemerlang. Dah 8:47 minit malam. Jadi malam ni Abang Merdeka, pastinya malam yang cukup cemerlang untuk kita semua rakyat Malaysia. Assalamualaikum Zana.
1: Waalaikumsalam. Ya, Palong.
0: Anda sendiri rasa macam mana? Cemerlang tak diri anda?
1: Hai, sangat cemerlang malam ni.
0: Tiga sebab kenapa cemerlang?
1: Sebab saya, kenapa saya cemerlang? Saya berada di Stadium Kajang untuk sama-sama meraihkan sambutan Hari Kebangsaan ke-69
0: okay.
1: Peringkat Negeri Selangor.
0: Itu Pasal satu.
1: Palong, kena cakap. Itu satu. Dan saya tengah berhujan sekarang ni, Palong.
0: Berhujan?
1: Ya.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi walaupun sekarang ni hujan masih lagi renyai-renyai, tapi apa yang saya nak katakan di Palong, apa yang saya dapat lihat di sini, pengunjung-pengunjung tak berganjak. Itu yang penting. Mereka pasti setia di sini menantikan ketibaan Datuk Menteri Besar Selangor, Datuk Sri Amiruddin Syari, akan tiba pada pukul 8:40 malam, sebentar sahaja lagi.
0: Dan Abang Long dikabarkan juga sebelum ni banyak juga acara-acara yang diadakan di Stadium Kajang. Antaranya mungkin Zana boleh kongsikan.
1: Kalau Abang Long tahu, dah bermula dari petang tadi, sate telah disediakan.
0: Wah, awak sate je ya.
1: Ya, 100,000 sate disediakan. Dan orang ramai telah pun merasai lah. Biasalah sate kajang kan, siapa yang tak tahu. Okey, itu antara aktiviti yang diadakan pada 8 tahun tadi lah. Dan juga berlangsungnya juga ratai untuk perarakan yang akan diadakan pada malam ini.
0: Okey, dan dengar ceritanya, selain daripada hidangan sate, selain daripada ada acara perarakan, kereta bias pun ada kat sana. Pukul berapa tu?
1: Ya, kereta berhias saya turun juga diadakan, berlibatkan daripada agensi kerajaan, swasta dan juga daripada JLC sendiri. Dan yang Balong, sebelum lupa berbanding sebelum ni, tak ada aktiviti ni. Bukan aktiviti lah, kita nak panggil apa Tahun ni baru ada, iaitu payung terjun.
0: Malam-malam pun ada payung terjun ?
1: Ya, itu yang menariknya sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Selangor pada tahun ni.
0: Weh, ruginya Abang tak pergi ?
1: Memang rugi. Kalau sebelum ni Abang kita dekat Dataran Kemerdekaan Shah Alam biasa je kan?
0: Ya.
1: Kali ni di Stadium Kajang kita bawa sesuatu yang istimewa. Kalau orang Kajang tak datang rugi .
0: Tadi ada sahabat kita Cik Wan Kajang, Balun tak datang Stadium Kajang ke? Dia cakap, nak buat macam mana, kita kena konti kan?
1: Tapi tak apa Balun.
0: Kenapa? Sebab
1: Balun tak sempat lah, sebab Balun habis ke 12.
0: Memang tak sempat. Kita tengok dekat Facebook ada ke?
1: Dekat Facebook insyaAllah ada. Bidang Selangor akan bawakan secara langsung. Dan saya rasa Balun tak apa, Balun tak dapat tengok, saya boleh mewakili saya lah.
0: Boleh lebih
1: Boleh.
0: Abang serah pada awak.
1: Tapi Abang Long, saya nak beritahu Abang Long juga, kehadiran pengunjung-pengunjung hari ini, ketika ini lebih daripada 2,000 orang. Walaupun dikatakan Stadium Kajang ini mampu membuatkan seramai 5,000 orang.
0: Dari segi yang Zana dapat kata orang cam-cam lah kehadiran pengunjung ni melibatkan pelbagai bangsa, pelbagai kaum ke macam mana?
1: Pastinya melibatkan pelbagai kaum. Daripada, bukan kata jadi Kajang, ada yang dari Bangi, ada yang dari Sabah Bernam pun sanggup datang.
0: Semata-mata merayakan Hari Ambang Merdeka pada malam ini.
1: Hari Kebangsaan, betul.
0: Dan seperti mana Zana, seperti mana yang Datuk MB juga umumkan ? Selepas daripada Kajang ni, maknanya program-program yang melibatkan kerajaan negeri, program-program besar akan diadakan di setiap daerah, bukan saja di Shah Alam.
1: Betul, bukan saja melibatkan satu daerah, tapi melibatkan seluruh daerah di negeri Selangor. Dan kita juga pada malam ni, Abang Long, apanya istimewa, selain ada perarakan melibatkan 69 kontijen. Orang kata simbolik sempena 69 tahun kemerdekaan negara. Dan selain daripada itu, terdapat juga anugerah tokoh kemerdekaan juga akan ada hari ini.
0: Agak-agak siapa
1: Kalau nak tahu siapa, nantikan laporan saya ataupun nantikan bulletin pukul 10 pagi esok. InsyaAllah saya akan dapatkan tokoh ini untuk kita sama-sama mendengarkan apabila beliau menerima anugerah ini.
0: Okey, nanti masa perarakan nanti kalau boleh Abang Long nak Zana buat laporan sekali lagi boleh
1: Boleh Abang Long. Demi Abang Long, demi
0: pendengar-pendengar
1: Selangor FM, apalah salahnya kan?
0: Kerana perarakan dan juga perbarisan ini melibatkan macam-macam ada kenderaan, ada kontingen, ada persembahan baju uniform kan.
1: Tapi selalunya kalau ramai pengunjung yang datang ni mesti nak tengok yang beruniform Abang Long kan.
0: betul?
1: Aha, okay. Boleh pakai dapat tentera kita, abang bomba kita ni.
0: Ya. Aha. Eh, tapi yang yang abang Long tengok dekat TikTok sekarang ni yang yang yang dapat sambutan yang yang manis-manis pula.
1: Yang kalau manis-manis.
0: Kalau sebelum ni yang sadu-sadu tau, yang uniform ni. Ya. Sekarang, sekarang yang uniform yang manis pula.
1: Pula rugilah saya tak masuk barisan ya, Balong.
0: Awak manis ke?
1: Alhamdulillah.
0: Zana. Tajam kusit Zana, Zana.
1: Boleh.
0: Okey, Zana, mungkin dari segi persembahan, artis siapa yang akan buat persembahan?
1: Dari segi persembahan, tadi baru saja selepas persembahan daripada Wani Keri, Gerhana Suka Cinta, dan juga pastinya ramai yang tenanti-nanti. Siapa? Awi. Datuk Awi akan membuat persembahan pada malam ini.
0: Yo.
1: Dan juga Ramli Sarip.
0: Yang itu nanti pengunjung-pengunjung lah eh.
1: Ya, betul. Pastinya ramailah yang akan turut serta menyanyi bersama-sama dengan lagu-lagu Ramli Sarip dan juga Datuk Awi kita kan.
0: Aha. Selain pada itu, dengan cerita pertunjukan cahaya pun ada juga eh.
1: Ya, betul. Pertunjukan cahaya ada juga. Biasa, macam biasa, Balong.
0: Apa lagi?
1: Ada juga pertunjukan bunga api lah seperti biasa.
0: Cahaya tu maknanya yang LED apa semualah.
1: Ya, betul. Lepas tu juga Datuk Menteri Besar kita juga akan melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali.
0: Okay, simpan dulu. Simpan dulu. Nanti kita sambung balik eh.
1: Saya teruja
0: Abang Long. Okey Zana, terima kasih banyak untuk perkongsian kita malam ini sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 69 Peringkat Negeri Selangor. Sekali lagi lokasinya Zana?
1: Lokasinya di Stadium Kajang. Jangan lupa datang beramai-ramai untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Selangor.
0: Okey, terima kasih banyak Zana untuk laporan seketika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Saya Datuk Izham bin Hashim, Esko Infrastruktur dan Pertanian Selangor, ingin mengambil kesempatan ini sebenar sambutan Hari Kebangsaan ke-69. Marilah kita bersama-sama menghayati erti kemerdekaan yang sebenar. Selaras dengan tahun ini, tema ini Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kemerdekaan ini harus kita terus pertahankan dan terjemahkan melalui kehidupan rakyat yang lebih baik. Moga semuanya mendapat keberkatan kebaikan daripada segala usaha kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 buat seluruh rakyat Malaysia. Marilah kita terus berazam dan berusaha untuk mengekalkan keamanan serta kestabilan negara kita. Sejarah telah membuktikan bahawa kestabilan dan keamanan adalah tonggak utama kepada pertumbuhan ekonomi. Dengan bersatu padu, kita bukan sahaja menjaga keamanan serta kestabilan, malahan membuka peluang agar ekonomi menjadi lebih dinamik serta mapan. Merdeka dan terus merdeka. Ikhlas dari saya, Samad bin Hashim, Penyelaras Dun Sabah.

Datuk Seri Siti Nurhaliza, sebuah lagu yang pernah dinyanyikan oleh Alham Sudirman Haji Arsyad Warisan. Kitalah kata orang yang akan mewarisi kepimpinan dan juga pentadbiran negara kita. InsyaAllah kita cuba sebaik yang mungkin, okay? Alright, apa yang pasti, terima kasih sekali lagi untuk anda semua. Abang Lu nak kongsikan juga kepada anda yang tak dapat hadir ke Stadium Kajang pada malam ni, tapi nak menyaksikan dari rumah anda ataupun dari mana juga lah, anda boleh saja tonton di media sosial Media Selangor, okay? Dekat Facebook pun ada, dekat YouTube pun ada juga, dekat situ anda boleh tengok, ya. YouTube ada, dekat Facebook Media Selangor. Anda type kat Media Selangor, anda boleh saksikan ketika ini ketibaan yang amat berhormat Datuk Seri Menteri Besar Selangor dan juga isteri, dan sebentar lagi pastinya perakan kontingen dan juga perakan kereta berhias akan diteruskan lagi. Apapun, selamat menyambut Hari Kemerdekaan, ya, kepada semua pendengar-pendengar Selangor FM. Antaranya ini daripada Pak Cik Rashid, ya, sahabat kita, Pak Rashid kita yang berada di Lai. Assalamualaikum, Balu. Waalaikumsalam. Nak ucapkan selamat Hari Merdeka kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya kepada peminat Radio Selangor FM. Harap kita semua sambut bersama-sama, tak kira di mana juga. Di mana juga. Thank you, Balu. Thank you juga untuk Pak Rashid kita, okay?

Kalau tengok komen ya, komen dekat Facebook Media Selangor macam-macam ya, sahabat-sahabat anda semua adalah warga apa merdeka, macam-macam ucapan yang diucapkan di sana. Terima kasih juga untuk Ibu Ros. Assalamualaikum Abang Long. Waalaikumsalam. Selamat menyambut Hari Merdeka Abang Long dan juga semua warga Selangor FM dan juga semua pendengar Selangor FM dan juga semua rakyat Malaysia. Kami bangga menjadi anak Malaysia. Ibu kat rumah sewa anak kat Banting ni, bawa radio, bawa radio sampai ke Banting. Okay, moga waras Abang Long. Alhamdulillah waras seadanya. Okay, sekejap lagi kita kongsikan lagi kiriman daripada rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan mereka di Salam Merdeka Selangor FM.

0: Syabas. Syabas kita ucapkan kepada peserta-peserta payung terjun kita yang dah pun selamat mendarat di Stadium Kajang ya. Kita tumpang bangga sebagai anak Malaysia. Syabas sekali lagi pada kami di Selangor FM. Dan nak malu nak maklumkan ya, sekali lagi kepada anda semua, jangan lupa ya. Kita ini sedang berlangsungnya program ataupun sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Selangor. Anda boleh saksikan menerusi Facebook Media Selangor, YouTube Media Selangor. Secara langsung kami bawakan kepada anda. Dan insyaAllah dari masa ke semasa nanti juga Abang Lu akan cuba dapatkan wartawan kita Zanariah Zainal Abidin untuk mengetahui perkembangan terkini. Okey. Jadi kalau kita tengok acara-acara untuk malam ni yang berlangsung di Stadium Kajang, kita ada perakan kenderaan berhias oleh pihak berkuasa tempatan. Kita juga ada perakan kontinjen Jabatan Kerajaan, ada perakan kontinjen Pejabat Daerah dan Tanah, ada perakan kontinjen badan swasta, perakan kontinjen badan beruniform, ada perbarisan aset dan juga jentera pasukan beruniform dan juga perakan kontinjen Anak Harapan. Kemudian ada persembahan pula daripada badan beruniform polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia dan juga Angkatan Tentera Malaysia. Dan tepat pukul 12.30 malam nanti, Laungan Merdeka akan dilaungkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar, diikuti dengan pertunjukan bunga api dan juga nyanyian lagu Tanggal 31 dan juga Jalur Gemilang. Dan malam ini juga akan diumumkan juga ya, anugerah tokoh kemerdekaan di Selangor, dan juga akan disampaikan juga sumbangan veteran ATM dan juga PDRM. Apa pun, terima kasih banyak Cik Zul juga ya, yang sudi berkongsi info untuk Abang Lung kongsikan ya, kepada anda pendengar Selangor FM. Dan kita nak mainkan ini antara kiriman daripada rakan-rakan pendengar kita yang menghantarkan ucap salam merdeka. Siapa ni?
1: Di sini lahirnya sebuah cinta. Assalamualaikum Belong.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya Izan dari Rawang. Ingin ambil kesempatan dengan Selangor FM nak ucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-69 besok, buat semua warga negara Malaysia tak kira di mana berada. Aha. Semoga negara kita terus aman, tenteram, tak ada pergaduhan, selamat aman semua. Izan nak ucapkan merdeka, merdeka, merdeka. Baiklah, belum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Izan ya, dari Rawang, dengan ucapan selamat menyambut Hari Kebangsaan buat semua warga negara Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Daripada Izzah dari Shah Alam pula, selamat menyambut Hari Kebangsaan buat semua pendengar Serangan FM. Tok Balung, kita nak kongsikan Balung, sebagai anak merdeka saya rasa sangat bersyukur sebab kita dapat hidup dalam negara yang aman dan bebas. Walaupun saya baru saja menyambut Hari Kebangsaan ya, Hari Merdeka ni baru 23 tahun, maknanya nak bagi tahu umur dia 23 dah tu. Mungkin kita tak melalui susah payah pejuang terdahulu, tapi kita mewarisi kemerdekaan itu sebagai satu amanah. Semoga kita terus jaga Malaysia kita. Terima kasih. Anda yang lain boleh telefon Abang Long 0322873203 ataupun 0328732004 untuk menyampaikan ucap salam merdeka anda, ataupun boleh hantarkan teks ataupun voice note ucapan anda ke 0193304425 untuk kami siarkan di Selangor FM.

0: Kita pun 10 malam ketini masih lagi berteman kamu untuk Salam Merdeka sebenarnya dengan sambutan Hari Kebangsaan 69 peringkat Negeri Selangor. Jom kita ke Stadium Kajang bersama dengan Zanariah Zainal Abidin. Hai Zana.
1: Hai Abalong, Assalamualaikum, selamat malam sekali lagi.
0: Waalaikumsalam, selamat malam. Salam Malaysia Abadi, kesejahteraan dinikmati.
1: Happy Abalong, saya happy sangat hari ini sebab saya dapat melihat sesuatu yang sangat menarik sebentar tadi.
0: Payung terjun tu ke apa?
1: Ya, payung terjun daripada 5 orang anggota.
0: Ya, Abalong pun dapat dapat saksikan, Alhamdulillah. Ya, mereka mendarat dengan jayanya kan?
1: Ya, betul. Ada yang membawa terjun membawa bendera Malaysia, ada juga yang membawa bendera Selangor. Dan sebenarnya Balong, kalau kita nak tahulah mengenai terjunan orang ni di Balong.
0: Ya.
1: Okey, anggota-anggota ini mereka berada di ketinggian 4500 kaki dari atas laut.
0: Zana ada tanya, malam-malam macam ni mereka terjun tu ada gangguan jerebu tak?
1: Balong, saya tak tanya yang tu dah je Balong. Saya tanya, memang biasa yang main-main di atas udara tu?
0: Awak punya soalan.
1: Mereka mengatakan itu perkara biasa bagi mereka. Tapi Balong, sebenarnya saya tak kesorangan Balong.
0: Ya.
1: Saya bersama dengan mereka ni yang terlibat dengan terjunan tadi tu.
0: Awak berjaya ya?
1: Ya, saya berjaya tangkap mereka.
0: Aha.
1: Saya sangat teruja dengan mereka sebab saya rasa kagum.
0: Jadi,
1: bila mereka berada di atas.
0: Awak dapat 5-5 ke, 6-6 ke, 2 orang je awak dapat?
1: Saya dapat, ini yang kira yang ketua dia, yang balong. Saya tangkap yang kepala dia, balong.
0: Dia punya chip,
1: Ya, kita kena saya tangkap yang kepala, balong. Baru boleh ceritakan apa ke keadaannya sebentar tadi.
0: Ya, kita bagi Zana. Settlekan dengan chip. Silakan.
1: Baik, saya balong. Okey tuan, mengenai terjunan tadi. Okey tuan, nama dulu tuan dan dari mana tuan? Nama. Okey tuan, tadi terjunan tadi tuan macam mana?
2: Okey, alhamdulillah. Walaupun orang kata hujan ringan-ringan, tapi dengan izin Allah, orang kata terjunan dapat dilaksanakan dengan cemerlang lah. Sempena sambutan ke 69. Alhamdulillah, saya pun rasa bangga dan bersyukur kerana julung-julung kali dapat melaksanakan terjunan sempena Hari Kebangsaan peringkat Negeri Selangor ke 69.
1: Tuan, kali ni dekat Stadium Kajang ni tuan, ini kira tempat bersejarah lah bagi orang-orang Kajang dapat menyaksikan sendiri terjunan daripada anggota-anggota.
2: Saya pun tak boleh nak cakap, memang saya sangat teruja lah. Orang kata ini satu penghargaan yang besar bagi kami. Dapat orang kata memberi yang terbaik pada warga rakyat Negeri Selangor, terutamanya yang menetap di Kajang.
1: Tuan, mungkin sempena sambutan Hari Kebangsaan peringkat Negeri Selangor, mungkin tu ada ucapan ataupun ada kata-kata nasihat kepada penduduk ataupun warga-warga muda ni sempena Hari Kebangsaan ini.
2: Nasihat saya, banyak nasihat saya, tapi saya ambil cap to the point lah. Kita sebagai rakyat Malaysia, jagalah keamanan negara Malaysia, cintailah Malaysia, sayangilah Malaysia. Dan bagi warga apa pemuda yang berminat untuk menyertai, mana tahu diorang ada tengok kami terjun, kami alu-alukan untuk menyertai pasukan 69 komando.
1: Ya. Kan ada yang nampak macam berani, tapi macam boleh ke buat ni?
2: InsyaAllah boleh, dengan ada keyakinan yang tinggi, dengan ada usaha, didikan, dorongan, semua dapat dilaksanakan dengan tak mustahil, dapat dilaksanakan dengan cemerlang.
1: Itu dia Balong, dengan tak semangat tu untuk malam ni saja tu.
0: Zana.
1: Ha.
0: Boleh tanyakan tak, seronok terjun malam ke seronok terjun siang?
1: Tuan.
2: Apa tu?
1: Seronok terjun malam ke atau siang?
2: Okey, dua-dua seronok. Tapi cabaran dia sama, tapi malam ni kita nampak view, suasana view Kajang dengan lampu yang yang meriah. Lagi-lagi sempena sambutan ni memang meriah. Nampak view pemandangan daripada langit daripada ketinggian 4,500. Masya Allah, memang cantik.
1: Tuan, dengan kehadiran pengunjung-pengunjung lagi, tuan?
2: Dengan kehadiran pengunjung lagi, kita punya apa orang kata, entering kita tu. Oi, tak tahu nak cakap lah. Memang terbaiklah.
0: Zana, Zana. Tanyakan juga, tuan masa tuan terjun tu, bau asap sate pada ketinggian berapa?
1: DJ tanya, Abang Long tanya. Bau asap sate tu kan dekat ketinggian berapa?
2: Bau apa?
1: Bau asap sate.
2: Oh, asap sate. Asap sate. Nak jujur ke? Nak...
0: Yang terbaru, okay, terbaru.
2: Kalau bau asap sate ketinggian dalam 500 dah bau lah.

0: Tontonan di Stadium Kajang sebentar tadi. Dan ini Abang Long, saya nak bagi tahu Abang Long, berlakunya peparisan oleh konsisten-konsisten yang terlibat, iaitu drama sebanyak 69 konsisten.
1: 69?
0: 69.
1: Oh, banyak.
0: Banyak. Sampai 6 tahun. Sampai yang nak berlaku. Ya, Abang Long?
1: Ya. Kontingen-kontingen yang mungkin Zana boleh kongsikan yang terlibat dalam perbarisan.
0: Antara ini ada agensi daripada ada juga daripada pihak-pihak swasta, dan saya ketika ini nampak daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor juga terlibat pada malam ini. Itu antara kontingen-kontingen yang terlibat pada malam ini. Ya, Abang. Okey, Abang Long, kalau sebentar tadi
1: suara Zana tak berapa jelas, Zana.
0: Untuk disebabkan hari ini adalah hari dan kamu hanya hari ini.
1: Ya. Tapi apapun kepada pendengar-pendengar Sungai FM, kalau anda nak menonton, okey, menonton program kita, sambutan ini, anda boleh saksikan di media sosial Media Selangor, Zana,
0: Ya, Abang Long. Okey, Abang Long. Terima kasih, Abang Long. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali untuk Zana. Apapun, kita cuba dari masa ke masa, insyaAllah akan membawakan perkembangan terkini untuk sambutan Hari Kemasaan ke-69 Peringkat Negeri Selangor yang sedang berlangsung ketika ini di Stadium Kajang. Okey, dibawakan kepada anda oleh Media Selangor dan juga Kerajaan Negeri Selangor. Dan anda, pendengar-pendengar yang lain, kalau rasa nak on air malam ni, nak cerita-cerita ataupun nak berucapan salam merdeka ataupun nak cerita tentang perasaan anda sendiri sebagai rakyat Malaysia, sebagai anak Malaysia, anda boleh telefon Abang Long nanti 019-330-4425. Kita bersama dengan seorang pemanggil ni. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cik Haji Tarmizi.
2: Apa khabar Haji Azman kita?
1: Alhamdulillah, sehat seadanya. Di mana menyambut Abang Mereka pada malam ni?
2: Saya baru balik daripada masjid. Tadi saya buat program ceramah Merdeka, iaitu merdeka dengan akhlak untuk sempurnakan iman.
1: Akhlak untuk sempurnakan iman. Siapa penceramahnya, Ji?
2: Ustaz Ismail Faiz.
1: Alhamdulillah. Macam mana sambutan daripada jemaah kita?
2: Alhamdulillah, banyak. Mana dia tadi tekankan untuk kita merdeka ni, tanah air dah merdeka. Yang kita pentingkan akhlak kita biar kita merdeka. Jangan kita ada lagi sifat-sifat jahiliah, kata
1: dia. Ya, betul. Okey. Penutup dia ada nasi biryani ke?
2: Ada lah. Baru pas jamuan dengan
1: ustaz tadi. Patut baru juga sampai sini. Dah tadi sate kajang baru dah main konti kan?
2: Yelah, mana. Pasal dengar cerita tadi dekat KLCC dapat. Tak tahu dekat Medsos ni beritahu kata, apa ni, bunga api dibatalkan ya?
1: Sebab semua dibawa ke Kajang.
2: Bukan, dia kata atas-atas direbu ni. Tak tahu Kajang on ke tak on, tak tahu. Allah Alam.
1: Kita tunggulah kalau tengok atur, dalam atur caranya ada.
2: Yalah, caranya dia takut last minute JAS tak bagi apa kan, direbu kan.
1: Ada juga apa orang ramai tanya ni, Ismail Cik Dah, Stadium Kajang ada bunga api tak? Kena tunggulah okey, Haji Tamizi, silakan ucapan salam kemerdekaannya.
2: Okey, selamat menyambut merdeka. Makna pada kali ini adalah tahun yang ke-69. Makna kalau 69 umur kita tu, siapa yang lahir tahun 57, kira dah dapat bonus lah. Bonus umur, makna yang penting di merdeka ni, jangan kita terlampau apa ni, terlampau suka sangat menyambut-nyambut, tapi kita kena jaga akhlak-akhlak kita.
1: Ya, betul.
2: Dalam merdeka tu kita kena jaga akhlak, budi bahasa, apa ni, kita punya tingkah laku lah. Maksudnya itu yang sebenarnya merdeka tu.
1: Betul, betul.
2: Tanah air dah merdeka, rakyat ni kena merdekakan minda dia.
1: Betul, okey.
2: Itu ucapan saya lah. Selamat menyambut merdeka yang ke-69.
1: Okey, untuk malam ni. Untuk esok apa ceritanya? Ada sambutan lagi ke?
2: Untuk esok, saya tak pergi lagi ke Putra Jaya, pasal besok ada majlis undangan. Ada lah orang ambil kesempatan cuti tahun, apa, cuti merdeka ni dengan.

0: majlis tu boleh kahwin apa semua kan.
1: Ji, ada orang tanya ji, sambut mereka masa kerja dengan sambut mereka masa pencen, mana seronok?
0: Masa kerja kita sama mereka kena bekerja, masa pencen sama mereka minda kita tak ada dah fikir nak kerja kan. Masa merdeka, masa kerja dulu, saya kena bertugas menjaga orang ramai kan.
1: Syarikat yang tempat Ji kerja tu memang bertanggungjawab, kata bawa semua orang ya.
0: Ya, betul.
1: Okay, alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak Haji sudi call Abalong malam ni. Kita cerita-cerita tentang sambutan merdeka. Jadi selamat menyambut merdeka juga untuk Tuan Haji. Tak balik Pahang?
0: Tak balik. Besok nak balik Sabah Benar, ada Kenduri.
1: Tadi ada pendengar kita juga dari kota Jingka 11 dan juga Kota Gelangi kan. Dia buat ucapan salam merdeka. Seronok juga baca ucapan dia tadi. Salam merdeka daripada generasi kedua peroka. Terima kasih kepada PM kedua Tun Abdul Razak atas jasa dan perjuangan membangunkan tanah ranjangan serta membuka ruang kehidupan yang lebih baik buat para broker dan generasi seterusnya. Jasa dikenang, perjuangan diteruskan. Selamat Hari Kebangsaan dari Zana dan juga Din Felda Jingka 11 dan juga Kota Gelanggi 3. Tengok anak broker tu.
0: Betullah tu.
1: Jadi tahniah. Terima kasih Haji sudi Kuala Balong. Selamat menyambut mereka. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Okey, kita berhibur dulu. Lepas ni kita layan lagi cerita daripada sahabat-sahabat, rakan-rakan pendengar kita. Kalau nak hubungi kami 0322873203 ataupun 0322873204 dan nak WhatsApp di 0193304425.

0: Okay, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekali lagi nak ucapkan terima kasih untuk anda semua yang terus dengarkan Selangor FM untuk Salam Merdeka malam ni. Berteman Kabalong, kita raikan ucapan dan juga panggilan daripada rakan-rakan pendengar kita yang nak buat ucapan Salam Merdeka. Apapun ketika ni di Stadium Kajang untuk sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Selangor sedang berlangsung. Dan kalau kita tengok dekat Facebook media Selangor juga, ketika ni sedang berlangsungnya perarakan kereta berhias. Lama tak tengok kan. Ui, macam-macam jenis. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kita bersama dengan siapa ya?
1: Okey, Cikgu Noli Balong.
0: Cikgu Noli selalu hantar WhatsApp malam ni. Baru kita dengar suara kan. Apa khabar Yalah. Cikgu? Sehat?
1: Alhamdulillah Balong.
0: Alhamdulillah. Dekat Berang sana ada sambutan merdeka tak?
1: Sebenarnya Balong, kalau kita cakap tentang kemerdekaan di sini ni, orang kata ada yang orang kata buat bersendirian pun ada kan.
0: Oh, bersendirian apa ada?
1: Taman-taman ada kan. Mm-hmm. Tanya Madi tu disabarkan memang ada. Mm-hmm. Tapi selalunya kalau pukul 12 saja hampir siarkan dengan mercut lah tadi dekat sini.
0: Abang Lung nak tanya jugalah ya. Sepanjang cikgu meraihkan sambutan merdeka, yang paling besar sekali sambutan tahun bila cikgu?
1: Yang paling besar?
0: Yang paling meriah lah cikgu sertai.
1: Okey, kalau yang cikgu sertai itu kira zaman-zaman kita, waktu kita bekerja, waktu kita masih beriman kan. Masa tu memang seronok lah orang kata.
0: Cikgu ditugaskan sebagai apa? Pengacara ke? Nak tahu juga.
1: Pengacara yang betul-betul tu tidaklah Balong. Tetapi orang kata sebelum kemerdekaan tu macam-macam kita sambut kan. Mm-hmm. Di siangnya pasangan macam warna ke apa ke. Jadi memang ada tugasan lah di situ sebenarnya.
0: Dia kalau pengacara tu selalu contingent seterusnya.
1: Ya, itu dah biasa. Itu sememangnya lah.
0: Jadi yang cikgu dengar lah kalau di daerah Batang Padang kan, ada sambutan lah? Sebenarnya ada kot ya?
1: Ada. Di balai, kalau tak salah, di Balai Lentang Tanjung Malim, belum?
0: Akan diadakan bila esok?
1: Malam, selalu malam. Oh, kalau tahun lepas di dataran macam daerah Tanjung Malam, Berang ni.
0: Oh, dekat
1: dia? Dekat Petronas tu. Dekat je.
0: Tapi,
1: jadi memang dengar lah Balong kalau tembakan mercun ke apa, memang dengar sampai rumah.
0: Oh, jadi malam ni tidur lambat jugalah ya?
1: InsyaAllah. Memang di, selalunya malam merdeka kita akan tunggu sampai detik 12 malam.
0: Jadi Abang Long bila merdeka je, Abang Long memang duduk dalam konti lah. Jadi jangan ditanya Abang Long tak pergi ke.
1: Itulah tu kan.
0: Kita merdeka dalam ni je lah
1: Ya, betul.
0: Jadi silakan ucapan salam hari kebangsaannya.
1: Okey Abang Long, saya Cikgu Noli dengan ini ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Negara yang ke-69. Semoga negara kita sentiasa terus maju jaya, sejahtera selalu, rakyat sehat, ya, ekonomi bertambah baik, dan semoga negara Malaysia kita dikenali di seluruh dunia. Itu je ucapan saya, Balong.
0: Okey, terima kasih banyak cikgu
1: Ya.
0: Sudi berkongsi dengan ucapan salam mereka. Ada yang tanya, Balong, malam ni tak ada ke Koliboli? Kak Ruby kita tanya. Nak jawab macam mana tu? Jawab, tolong jawab kan?
1: Okey, untuk Kak Ruby malam ni untuk Koliboli kita stop dahulu kerana malam ni adalah malam paling bersejarah buat negara Malaysia kita. Jadi kita raikan kemerdekaan negara. Untuk Koliboli kita tunggu minggu depan pula.
0: Kita belanjalah satu lagu. Selit sikit Boleh ya?
1: Betul tuan Balong.
0: Satu lagu je
1: Ya, boleh Balong.
0: Okey, terima kasih banyak cikgu.
1: Sama-sama.
0: Nanti dah settle
1: Balong.
0: Semua baru tidur
1: Baik.
0: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey, dan yang lain silakan untuk antarkan ucapan anda. Seterusnya belum nak bacakan ini kiriman daripada Siti Hajar dari Kajang. Okey, selamat Hari Kebangsaan. Saya bangga menjadi anak mereka kerana saya besar dalam sebuah negara yang penuh dengan kepelbagaian, berbeza bangsa, agama dan budaya, tapi kita masih boleh duduk semeja, berkawan dan berkongsi cerita. Itulah Malaysia yang saya sayang. Semoga perpaduan ini terus kita wariskan kepada anak-anak kita. Dan saya nak bagi tahu Balong dan juga semua pendengar Selangor FM, malam ni Kajang cukup meriah, terbaik kerajaan negeri Selangor.

0: Okey, terima kasih. Kita ucapkan kepada semua pejuang-pejuang prajurit-prajurit kita, okay, yang telah pun berjuang sampai ketitisan darah yang terakhir demi menjaga tanah air yang tercinta. Betul tak, Man?
1: Ya, betul.
0: Man sendiri malam ni berada di mana, Man?
1: Malam ni saya berada di Stadium Sungai Besar.
0: Untuk sambutan untuk Merdeka, ya?
1: Ya, betul. Mungkin, saya menyambut sana.
0: Mungkin Man boleh cerita sedikit program-program yang berlangsung di Stadium Sungai Besar pada malam ni.
1: Malam ini banyak artis yang turun untuk yang program-program Merdeka ni. Ada orang jual-jual untuk makanan pun okey, obat. Memang sangat crowded dengan orang hari ini. Pagi ni parking pun susah nak cari. So kemungkinan kita tunggu je lah ada bunga api ke untuk malam ni untuk kasih dulu ni.
0: Okay, sebab mereka yang berada di kawasan Sungai Besar, Skincan apa semua, memang tumpuan adalah Stadium Sungai Besar untuk menyambut hari kemerdekaan. Okay. Dekat tengah benang tak ada mana ya?
1: Apa dia bang?
0: Dekat tengah benang tak ada sambutan mereka eh?
1: So far setakat ni belum ada info, tapi cuma semua berkumpul dekat Stadium Sungai Besar lah bang.
0: Alright. Jadi abang nak bagi peluang untuk Raziman buat ucapan, silakan.
1: Okey, kepada semua pendengar-pendengar Selangor FM, saya Wak Jiman yang berada di Sungai Besar. Kepada semua, jom mari datang ke Stadium Sungai Besar. Kita meraihkan kemerdekaan untuk tahun ke 69 tahun ni. Merdeka.
0: Okey, Man, Man sendiri sebelum ni bertugas di mana, Man? Di daerah mana?
1: Sebelum ni saya bertugas di daerah Petaling. Sekarang dah bertukar ke Sabak Bernam lah.
0: Balik kampung lah.
1: Balik kampung lah bang.
0: Alhamdulillah. Jadi bangga tak menjadi warga Malaysia?
1: Yes, absolutely. Semestinya saya berbangga menjadi rakyat Selangor dan rakyat Malaysia.
0: Man apa, my card kan, bukan KTP kan?
1: Bukan.
0: Saja dah usik-usik. Okey, terima kasih banyak Raziman.
1: Sama-sama.
0: Okay, selamat. Selamat merdeka juga untuk Man. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, salam dengan kawan-kawan kita yang lain.
1: Okay, bang.
0: Okay, itu dia Raziman Rabani. Okay, antara pendengar kita yang sentiasa menyokong semua program-program Selangor FM. Malam ni dia bertugas. Okay, apa tugasnya kita tak boleh kongsikan lah. Rahsia. Ahmad Hakimi dari Petaling Jaya. Bila sebut anak merdeka, Kak Malung, saya terfikir tentang satu perkara. Kita sebenarnya sangat bertuah. Kita tak perlu berjuang di medan perang untuk mendapatkan kebebasan. Tapi hari ni kita ada tanggungjawab untuk mempertahankannya. Selamat Hari Kebangsaan buat seluruh rakyat Malaysia. Merdekakan hati, merdekakan fikiran, dan terus sayangkan negara yang kita cintai.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Salam Merdeka, salam Hari Kebangsaan ke-69 untuk semua pendengar-pendengar Sungai FM, terutamanya kepada semua warga negara Malaysia. Wah yes, sahabat kita Koli Boli dah tak ada ke Balong? Wah, Koli Boli kita cuti dulu sempena dengan kita meraihkan sambutan Hari Kebangsaan. Ke depan ada balik, okey? Wah yes, tengah kerja kita Wah yes. Kalau nak buat ucapan salam kemerdekaan daripada Hospital Sungai Buloh pun boleh, silakan. Ini daripada Farah Nadia, rakan kita dari Gombak. Assalamualaikum Balu. Waalaikumsalam. Okey, nak ambil kesempatan nak ucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Saya sebenarnya bangga Balu menjadi anak merdeka. Bagi saya, merdeka itu apabila kita boleh melihat ibu bapa kita tersenyum, anak-anak boleh pergi ke sekolah dan kita boleh mencari rezeki tanpa rasa takut. Semoga Malaysia kita ni terus aman dan semoga kita tak pernah lupa hargai sebuah kemerdekaan. Wah, bagus ya apa yang dikatakan oleh Farhan Nadia. Dan ini kiriman daripada seorang sahabat kita, Sidaludin.
3: Merdeka. Terima kasih kepada semua pemandu yang membawa erti kemerdekaan dengan penuh kesabaran, disiplin dan keselamatan di atas jalan raya demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Teruskan memandu dengan cermat dan berhemah. Kibarkan jalur gemilang di hati kita, walau di mana sahaja laluan yang kita tuju. Marilah kita satu hati, satu jiwa. Dari saya Sidaludin untuk Selangor FM.
2: Terima kasih banyak Sidaludin, dia siap menyanyi sambil bagi ucapan ya, utamanya kepada yang sedang memandu ketika ini. Terima kasih layan Selangor FM. Baiklah, kita akan kembali lagi selepas ini.
4: Hari ini kulihat sawah terbentang luas, saujana mata memandang, menghijau, mendamaikan perasaan. Aku di sini mencari sebuah nama yang kubanggakan. Di tanah airku, bumiku, tanah tumpahnya darahku. Biar keringat mengalir menjadi saksi, kudrat dan tenaga dicurahkan di

0: kepayahan, bergandingan tenaga, bersama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama.
2: Bercakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
3: Bergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
4: Tanah kita indah dan bermai,
5: bumi kita aman dan damai.
6: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
7: Siramkanlah ia dengan keharmonian.
8: Suburkanlah ia dengan

0: pinipindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

Malaysia, Balung anak Malaysia, Waidafullah pun anak Malaysia, Cikgu Dewi yang berada di Batang Kali pun anak Malaysia, Cik Samsul pun anak Malaysia, Wak Yus yang berada di Hospital Sungai Buloh juga anak Malaysia. Terima kasih dengarkan kami di Sungai FM. Cikgu Sharifah Nolia juga hadir menemani. Okay, bagi anda yang sedang menyaksikan di Facebook dan juga YouTube Media Selangor, sedang berlangsungnya sambutan Hari Kebangsaan Peringkat di Selangor. Ketika ini menantikan detik berbaki masih lebih kurang 40 minit. 40 minit sebelum pukul 12.30 malam menantikan detik 31 Ogos 2026, 69 tahun negara kita merdeka. Syukur Alhamdulillah. Ini kiriman daripada Azman, sahabat kita dari Sepang. Assalamualaikum Balung. Waalaikumsalam. Buat bertugas malam ni ya. Tak ada koli-boli, tak ada. Sebab kita nak raikan sambutan Ambang Merdeka pada malam ni. Jadi Azman pun hantarkan juga kiriman ucapan salam merdeka. Menjadi anak merdeka buat saya adalah satu nikmat yang kadang-kadang kita terlupa untuk kita syukuri. Kita bangun pagi, keluar mencari rezeki dan balik bertemu keluarga dalam keadaan aman. Itu pun sudah cukup besar nilainya. Selamat Hari Kebangsaan untuk semua warga negara Malaysia. Semoga tanah air kita terus dilindungi dan juga diberkati. Terima kasih banyak, Man. Aina Syuhada, selamat malam untuk awak. Selamat Hari Kebangsaan Malaysia. Saya bangga menjadi anak merdeka kerana saya bebas untuk bermimpi dan menentukan masa depan saya sendiri. Okay? Merdekaan berikan kita peluang untuk menjadi apa saja kita impikan. Jadi marilah kita gunakan kebebasan ini untuk melakukan perkara yang baik dan membina Malaysia yang lebih hebat. Jadi kalau anda rasa-rasa nak hubungi Balung di Konti, nak sembang-sembang tentang merdeka pada malam ni, silakan untuk ucapan salam merdeka pun boleh. Okay, boleh telefon kami di 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Nak cerita di mana anda sambut merdeka pun boleh. Kalau nak WhatsApp pun boleh di 019-330-4425. Bersama dengan Dayang Nur Faizah, dengarkan Bahtera Merdeka. Selangor FM Radio, nombor 1 orang Selangor.

Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 buat seluruh rakyat Malaysia. Marilah kita terus berazam dan berusaha untuk mengekalkan keamanan serta kestabilan negara kita. Sejarah telah membuktikan bahawa kestabilan dan keamanan adalah tonggak utama kepada pertumbuhan ekonomi. Dengan bersatu padu, kita bukan sahaja menjaga keamanan serta kestabilan, malahan membuka peluang agar ekonomi menjadi lebih dinamik serta mapan. Merdeka dan terus merdeka. Ikhlas dari saya, Samad bin Hashim, Penyelaras Dun Sabah.

Assalamualaikum, Belong. Hai, saya Izan dari Rawang. Ingin ambil kesempatan dengan Selangor FM nak ucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-69 besok. Buat semua warga negara Malaysia tak kira di mana berada, semoga negara kita terus aman, tenteram, tak ada pergaduhan, selamat aman semua. Izan nak ucapkan merdeka, merdeka, merdeka. Bye, belum. Assalamualaikum.

saya Dato' Izzam bin Hashim, Esko Infrastruktur dan Tanian Selangor, ingin mengambil kesempatan ini sebenar sambutan Hari Kebangsaan ke-69. Marilah kita bersama-sama menghayati erti kemerdekaan yang sebenar. Selaras dengan tahun ini, temanya Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Kemerdekaan ini harus kita terus pertahankan dan terjemahkan melalui kehidupan rakyat yang lebih baik. Moga semuanya mendapat keberkatan kebaikan daripada segala usaha kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kita Selangor. Saya Loeng San, Speaker Dewan Negeri Selangor. Dalam kita menyambut bulan kemerdekaan dan Hari Merdeka pada 31 Ogos dan Hari Malaysia 16 September, saya mengajak rakan-rakan semua untuk menghayati dan memahami negara kita dan negeri kita, untuk kita memahami apa yang berlaku pada zaman silam supaya kita tahu apa hala tuju kita pada masa yang akan datang dalam membina sebuah Malaysia dan Selangor yang lebih aman, makmur dan madani. Merdeka, merdeka, merdeka.

Seronok kan kalau boleh jadi macam helang, boleh jadi macam Raja Wali, terbang tinggi macam rama-rama, bebas merdeka. Okey, nampaknya dah sampai ke penghujung tugasan Abalong. Berbaki masa lebih kurang 5 minit sebelum 12.30 malam. Kita akan berpindah ke detik yang dinanti-nantikan 31 Ogos 2026. Alhamdulillah, insyaAllah 69 tahun kita meraihkan Malaysia yang merdeka. Jadi sentiasa kita orang melafazkan ucapan syukur di atas segala nikmat yang Allah berkurniakan kepada kita di bumi Malaysia yang kita cinta. Jadi selamat menyambut hari kebangsaan untuk semua warga negara Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye.

0: pagi geng burung hantu Nasional FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam geng burung hantu. Saya Hani, mata nama sebenar saya Sharifah Hanim. Saya akan menemani anda hingga jam 6 pagi hari ini. Terima kasih kepada Aida ataupun kakak manis kita. Masih lagi di konti menemani saya, Ambang Merdeka hari ini. Okey, hari ini 31 Ogos 2026, 69 tahun kemerdekaan negara kita. Alhamdulillah, selamat nak menyambut hari kemerdekaan untuk kita semua rakyat Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Laungan keramat kita laungkan dengan semangat jiwa yang merdeka. Hayati kemerdekaan Malaysia. Malaysia mardani, kesejahteraan dinikmati. Baiklah, kepada anda yang berkongsi tanggal 31 Ogos hari ini.

Selamat hari lahir. Semoga pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Hendaknya dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu, fokus pada pemanduan. Dan jom layan susunan dan lagu untuk jam pertama ini, geng buruh hantu. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati. Mulakan dengan tanggal 31 Ogos, Datuk Arwayarham Datuk Surdiman Haji Arsyad.

Baiklah, selamat malam. Salam sejahtera kepada anda semua pendengar Nasional FM. Kesetiaan anda amat kami hargai. Okey, hari ini bukan sekadar hari Isnin yang biasa. Hari ini adalah hari yang cukup istimewa buat kita semua kerana hari ini 31 Ogos 2026 kita bersama-sama menyambut Hari Kebangsaan Kemerdekaan Malaysia yang ke-69 tahun. Di mana saja anda berada malam ini, di rumah, di dalam kereta, di tempat kerja atau mungkin sedang dalam perjalanan, ayuh kita mulakan hari dengan satu rasa yang sama. Rasa bangga menjadi anak Malaysia. Malaysia bukan tentang sebuah negara di atas peta. Malaysia adalah tentang kita, tentang kepelbagaian yang menyatukan, tentang tangan yang saling membantu, tentang senyuman yang tidak mengenal bangsa dan agama, dan tentang sebuah tanah air yang kita panggil rumah. Jadi marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh bangga, bukan hanya di hadapan mata tetapi juga di dalam hati kita. Apa jua cabaran yang mendatang, kita harus melangkah bersama, berbeza warna, berbeza budaya, berbeza cerita, tetapi satu jiwa, satu negara, satu Malaysia. Teruskan kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang berada di luar sana, keluar bersama keluarga atau dengan rakan-rakan untuk menyambut sambutan Ambang Merdeka, hati-hati ya di jalan raya. Sesak katanya di lokasi-lokasi sambutan tengah malam ini. Tak apa, sesak-sesak pun jangan tergesa-gesa. Dalam kesesakan, kita masih terasa hebatnya Malaysia. Dengan semangat ramai yang turun padang tengah malam ni, nikmati malam yang penuh bermakna ini, okey? Walau di mana anda berada, semangat cintakan Malaysia tetap di hati. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ayo, rakyat Malaysia, kibarkan jalur gemilang kita. Jalur gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah jalur gemilang. Hormatilah jalur gemilang. Semarakkan hari kebangsaan dengan kita kibarkan jalur gemilang.

0: warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalid Nordin, Menteri Tanan bersama seluruh warga Kementerian Tanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Dirgahayu Malaysia.
1: Malaysia. Ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
2: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnama FM bersiaraskan langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
3: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazbi.
1: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazbi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

0: National FM.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. National
2: FM. Assalamualaikum, selamat pagi. Hani masih lagi di sini menemani anda. Masih segar kerana apa? Kerana ini baru jam kedua Hanim bertugas di Geng Burung Hantu. Suka Hanim menyapa pendengar-pendengar kita yang meninggalkan ucapan di ruang komen sempena Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69 tahun ini. Okey, antaranya dari Marsha Saleh, selamat pagi, selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia GBH. Terus on hingga ke 6 pagi. Daripada Nenek Ali ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kemerdekaan dari pendengar setia Radio Nasional FM dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Ada dari Muhammad Muhaimin. Salam tengah malam, selamat bertugas. Daripada Pak Su Omar, selamat merayakan Hari Kemerdekaan ke-69, bahagia selalu dengan ucapannya. Dari Suhaila Hassan, salam kemerdekaan 69 tahun. Happy birthday to Suhaila Hassan juga. Alhamdulillah menyambut hari kelahiran yang sama dengan Hari Merdeka kita. Selamat hari lahir Suhaila Hassan. Semoga dimurahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik dan bahagia selalu. Okey, daripada Nikmas, salam kemerdekaan untuk semua. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Hadir dari Kota Baru ada Ita Chon dari Ipoh. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan kepada pendengar-pendengar Radio Nasional FM. Daripada Abdul Jalil Tahir, bersiaran salam kemerdekaan negara kita Malaysia yang ke-69. Daripada Nur Isa, DJ Hani Manis, terima kasih. Selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Kemerdekaan Malaysia. Daripada Ashrafin Syafiq Karhan, selamat Hari Kemerdekaan ke-69 dari Persin 16 Putrajaya. Merdeka, merdeka, merdeka. Tentu meriah ya di sana. Kalau ketika ini dah mula dah orang berpusu-pusu masuk ke dataran Putrajaya untuk mendapatkan tempat yang paling hadapan kan. Okey, ada juga daripada Aiman Taman Riau. Riau, salam merdeka layan dari Rumah Tawau Sabah. Dead Red Sabah on katanya. Marina Wati, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69 semua sahabat Nasional FM. Okey, daripada Yop PM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Baiklah Hanim di sini menemani anda waktu pagi ini. Jalur gemilang tentu berkibar di merata tempat. Hari ini Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69. Tapi ingat, bendera bukan sekadar hiasan. Cara kita memasang dan menggunakannya juga menunjukkan sejauh mana kita menghormati negara. Jadi jangan biarkan bendera yang koyak terus berkibar. Jangan dipasang terbalik, jangan sampai jatuh ke tanah dan jangan diubah reka bentuknya. Okey, nampak kecil tetapi perkara inilah yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Buat semua petugas hadapan negara, pasukan BDRM, bomber, anggota ATM, TUDM dan TLDM yang sentiasa berada di barisan hadapan, juga kepada petugas kecemasan, petugas kesihatan serta semua yang bertugas demi memastikan negara terus aman dan selamat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih di atas pengorbanan dan khidmat anda kerana terus setia menjaga keamanan negara demi kehidupan kami, rakyat Malaysia. Kepada yang sedang bertugas malam ini, sementara yang lain menikmati sambutan merdeka, ambang merdeka bersama keluarga dan juga rakan-rakan di Nasional FM, Hanim setia menemani anda terus kekal di frekuensi ini. Nasional FM sentiasa di hati.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

0: Nasional FM.
1: Assalamualaikum, hari menemani anda untuk jam ketiga pagi ini. Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati kepada anda yang mungkin dalam perjalanan, mungkin berada di kawasan-kawasan sambutan Ambang Merdeka. Waktu macam ni kesesakan lalu lintas berlaku, diminta semua berhati-hati di jalan raya, memandu dalam keadaan yang sabar. Itu yang kunci paling utama, sabar dalam pemanduan. Okey, Anin teruskan dengan bacaan dari ruangan komen di Facebook Nasional FM. Antaranya dari Muhammad Ramli bin Jaafar, selamat menyambut sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Terima kasih Muhammad Ramli. Okey, daripada Roslan Dunyun, Nasional FM sukses dan maju jaya sepanjang masa. Terima kasih. Dari Virginia Vanessa, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Okey, daripada siapa lagi? Daripada Nani Ali, selamat pagi Isnin, salam kemerdekaan ke-69 buat semua warga GBH. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga semangat kemerdekaan terus menyatukan kita walau di mana juga kita berada. Daripada Hajah Halijah Hamzah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas. Alhamdulillah, terima kasih Hajah Halijah Hamzah, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Juga daripada Matahari Bersinar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Chang Lun Kedah, selamat Hari Merdeka. Daripada Abdul Rahman Man, salam kemerdekaan ke-69 Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih. Dari Jakarta Utara, sopan

rakan-rakan Nasional FM. Okey, dari Abang Putra dan Nazmal, selamat bertugas. Singapura hadir katanya. Daniel Abdul Jalil Tawau, hadir dari Sabah. Ucapan saya untuk Hari Kemerdekaan. Dengan ini, kita sebagai rakyat Malaysia, sama ada rakyat Sabah atau Sarawak dan Semenanjung, agar menjaga nama baik keharuman negara hingga generasi akan datang, dan jangan mencemarkan nama sendiri. Daripada Marsha Saleh, sahabat rakan pendengar setia Nasional FM, selamat Hari Kebangsaan, Hari Malaysia. Elbiana Rosiliana Lia, terbelit lidah saya nak sebut. Salam sayau Kediri, salam pengerinduan meruan, menua nuju gagai semua kita. Aha, bahasa etnik Iban katanya, dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Terima kasih kepada anda semua pendengar Setia Nasional FM yang meninggalkan ucapan di ruangan komen Facebook Nasional kami. Anim akan bacakan lagi. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

kembali menemani anda di Nasional FM. Hanim di sini mengukir kata, mengajak anda menghayati erti kemerdekaan. Sempena Hari Kemerdekaan kita yang ke-69 tahun ini, janji di dalam hati untuk terus mempertahankan kedaulatan tanah air. Sebagai rakyat Malaysia, semangat merdeka bukan hanya kita tunjukkan pada 31 Ogos sahaja, tetapi kita buktikan melalui rasa hormat, tanggungjawab dan kasih sayang kita kepada negara. Itu yang paling penting. Dan kepada anda yang sedang berada di atas jalan raya, mungkin dalam perjalanan pulang selepas menyambut ambang merdeka, Hanim nak ingatkan, pastikan fokus ketika memandu. Jangan biarkan telefon bimbit terutamanya mengganggu perhatian anda dalam pemanduan pagi ini. Dan yang dalam perjalanan jauh, kalau mengantuk, jangan paksa diri, terus berhenti dan berehat seketika di R&R atau mana-mana kawasan yang selamat, supaya perjalanan anda dapat diteruskan dengan selamat. Kita mahu menyambut merdeka dengan meninggalkan kenangan yang indah, bukan kesedihan. Hargai nyawa, hargai perjalanan, hargai mereka yang sentiasa menanti kita di rumah. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati Hani menemani anda ketika ini. Okey, kalau di Putrajaya, Hani percaya keadaan di sana masih ramai yang berada di dataran Putrajaya. Ada yang bertahan daripada sambutan Abang Merdeka hingga ke pagi ini semata-mata untuk mendapat tempat duduk yang paling hadapan untuk menyaksikan apa barisan hari kemerdekaan kita yang ke-69 tahun awal bagi besok. Okey, kepada anda infonya, 25 bas shuttle lancarkan gelora pengunjung menuju ke dataran Putrajaya. Kalau malam tadi Putrajaya bukan sekadar menjadi persinggahan tetapi titik pertemuan rakyat dari segenap penjuru untuk bersama-sama menyemarakkan jiwa kebangsaan. Malam tadi Putrajaya Central mula dipenuhi pengunjung dari Kuala Lumpur dan kawasan sekitar yang hadir dengan satu tujuan sebagai sebahagian daripada detik bersejarah sambutan Hari Kebangsaan ke-69 yang akan berlangsung esok. Sebanyak 25 bas shuttle digerakkan malam tadi, manakala 70 buah bas shuttle akan beroperasi esok pagi bagi memastikan perjalanan rakyat ke lokasi sambutan di dataran Putrajaya berjalan lancar dan teratur. Ada ke plan untuk kedataran Putrajaya? Kalau ada anak-anak kecil ni kan, itulah yang paling ditunggu-tunggu. Kalau kita dapat membawa mereka menyaksikan sendiri depan mata perbarisan daripada agensi-agensi kerajaan. Okey, itulah kan, nak tengok abang bomba, nak tengok jet-jet pejuang daripada tentera udara melakukan aksi-aksinya. Sungguh meriah yang akan dilancarkan, yang akan diadakan di dataran Putrajaya esok pagi. Tapi dalam keseronokan kita menyambut kemerdekaan, jangan lupa juga kepada anda yang berada di luar sana untuk memakai pelitup muka. Bukannya apa keadaan jerebu yang melanda negara kita, sedikit sebanyak menjejaskan kesihatan kita. Sama-sama kita berwaspada, ingat mengingati supaya sambutan ini menjadi momen yang terindah untuk kita. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah geng Burung Hantu.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati dalam kemeriahan menyambut kemerdekaan negara yang ke-69 tahun hari ini. Petikan berita yang Hanif ingin sampaikan waktu pagi ini. Okey, Hanif mulakan dengan di Ipoh, lebih 20,000 pengunjung menghadiri membanjiri bulatan Sultan Azlan Shah Meru bagi memeriahkan sambutan Ambang Merdeka X Festival Bulatan Sultan Azlan Shah BSES 2026 malam tadi. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Muhammad dalam ucapan perasmiannya menyeru masyarakat supaya membina kekuatan dan ketahanan sebagai tunjang pembangunan negara. Menurut beliau, Malaysia kini berdepan pelbagai perubahan pesat termasuk perkembangan teknologi, cabaran ekonomi

0: Ambang Merdeka 2026 yang berlangsung di Dataran Merdeka malam tadi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yeoh dalam ucapan ringkasnya merangkangkan penghargaan kepada orang ramai yang hadir selain menyeru masyarakat supaya terus menyayangi ibu negara dengan bersama-sama menjaga kebersihan Kuala Lumpur. Festival yang berlangsung selama 3 hari di Dataran Merdeka itu menampilkan 6 segmen utama yang menggabungkan elemen seni, budaya, hiburan dan teknologi bersempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69. Persembahan drone turut menjadi antara tarikan utama apabila ruang udara Dataran Merdeka dihiasi pelbagai formasi dan corak bagi memeriahkan sambutan. Beralih ke negeri Perlis, Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulain menyeru masyarakat supaya menghayati erti kemerdekaan dengan mengisi kebebasan menerusi ilmu, integriti, perpaduan dan rasa tanggungjawab terhadap tanah air. Baginda bertitah kemerdekaan yang dinikmati hari ini lahir daripada perjuangan panjang, pengorbanan besar serta kesepakatan rakyat pelbagai kaum. Menurut baginda, rakyat yang benar-benar merdeka ialah mereka yang mampu berfikir secara matang, bertindak secara beretika serta menggunakan kebebasan dengan penuh tanggungjawab. Oleh itu, baginda menyeru anak-anak negeri Perlis khususnya generasi muda supaya terus menuntut ilmu, menguasai kemahiran baru, membina jati diri serta memelihara nilai agama dan budaya sebagai warisan. Itu antara petikan berita yang Hanim ambil di portal berita RTM pagi ini. Okey, kepada anda terus kekal di Nasional FM. Ini tibalah segmennya.
1: Kini tiba masanya Zone

Baiklah, kembali lagi bersama Hanim di Nasional FM, sentiasa di hati. Merdeka bukan sekadar pasang bendera pada kereta. Kalau emosi masih tak terkawal dan masalah masih diselesaikan dengan kekerasan, itu bukan merdeka. Itu masih dijajah oleh nafsu sendiri. Jangan malu kalau kereta kita tak mewah. Malulah kalau perangai kita lebih teruk daripada budak-budak. Okey, sambutan Merdeka bukan dengan panas baran tetapi dengan akal, adab dan kawalan diri. Esok kita sambut Hari Kemerdekaan, jadi kita kena hayati erti kemerdekaan, bebas daripada perasaan panas baran, bebas daripada ego dan nafsu menangkan sendiri, bebas daripada menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Itu yang kita perlu pastikan supaya misi kita untuk merdeka itu tidak gagal. Anda sepatutnya berkelakuan seperti manusia yang bertamadun. Itu kata yang agak keras lah kan. Tapi jangan sampai kita merdeka di atas kertas tapi jiwa masih dijajah oleh emosi sendiri. Itu yang paling penting, terutamanya ketika berada di jalan raya. Itulah kan, kita kena santun menyantuni antara satu sama lain, sama ada dalam pemanduan. Tak salah kalau kita memberi jalan, tak salah kalau kita tidak horn yang menyebabkan orang akan rasa macam cari pasal ke dia ni kan. Itulah, sama-samalah kita bertolak ansur di atas jalan raya. Kita adalah pengguna jalan raya secara bersama. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, tak kira ke mana destinasinya, Hanim ucapkan selamat sampai ke destinasi. Terus kekal dalam pemanduan, terus kekal mendengarkan muzik di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kembali lagi bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Hanif di sini menemani anda. Hanif percaya hari cuti umum ini, lebih-lebih juga ketika ini dah mula dah sisi cuti persekolahan, ada yang mengambil kesempatan untuk mendirikan rumah tangga, kan? Kita pun ramai juga yang memenuhi jemputan perkahwinan yang mungkin diadakan di musim-musim cuti persekolahan ini. Cuma nak ingatkan untuk yang lelaki untuk menghadiri majlis-majlis perkahwinan, biasalah kan lelaki biasanya berpakaian agak santai untuk ke majlis-majlis perkahwinan. Cuma untuk lelaki tak perlu pakaian mahal, tak perlu untuk bersuit lengkap, tapi cukup dengan datang dengan pakaian yang kemas dan sesuai dengan majlis. Antara pilihan pakaian yang mudah, kemeja dengan seluar panjang, baju batik ataupun baju Melayu, kurta yang kemas ataupun t-shirt berkola untuk majlis yang lebih santai. Elakkan untuk pakai baju bola. Sebab apa? T-shirt jersey ini dia nampak terlalu santai, dan jeans yang nampak terlalu casual. Elakkanlah kalau boleh, kan? Sebab bukannya apa, kita ni menghadiri majlis orang, pengantin dan keluarga mungkin dah berbulan-bulan membuat persiapan jemput kita sebagai tetamu untuk berkongsi salah satu hari yang mereka mahu kenangan seumur hidup. Jadi itulah kita, bila kita menghadiri majlis orang, kan, apa salahnya kalau kita berpakaian kemas? Kita hadir sebagai tetamu, hormati majlis dan tuan rumah. Tak perlu mahal, cukup bersih, kemas dan casual. Begitulah untuk lelaki khasnya lah. Sebab untuk menghadiri majlis perkahwinan ni, yang wanitanya selalunya berpakaian elok sigak, kan? Sebab perempuan tak lepas dari kecantikan. Okey, betul kan? Setuju kan? Perempuan-perempuan semua, wanita-wanita, idaman lelaki. Betul kan? Kalau kita ke majlis orang, selalunya kita memang cantik, rupawan. Teruskan setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama pasal

0: kecemasan, kecemasan.
1: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
0: Apa yang kau nampak?
2: Semangat berpasukan.
3: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
0: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
4: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
2: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
5: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Gang Buruhantu.
6: Assalamualaikum, selamat pagi. Hanim di sini menemani anda dalam Game Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Harapannya untuk anda semua di luar sana terus kekal dan segar mendengarkan lagu-lagu di Nasional FM. Okey, kepada anda yang berada di sekitar kawasan dataran Putrajaya, tentunya di waktu pagi ini, walaupun jam pukul 4 pagi, tapi keadaannya meriah dengan orang ramai menunggu untuk sambutan perarakan kemerdekaan ke-69 pagi nanti. Meriah ya keadaan di sana dengan ramai orang. Walaupun ada anak kecil, itu bukan alasan untuk mereka mendapatkan tempat duduk yang sesuai dan paling hadapan. Itulah semangat yang kita dapat sebagai rakyat Malaysia. Setiap tahun ditunjukkan semangat kecintaan begitu kan, sama-sama meriahkan sambutan Hari Kemerdekaan Negara. Di sebalik kejayaan, Hanim juga nak cerita jugalah kan, di sebalik kejayaan yang kita kecapi, jangan pernah kita lupa ada keringat, pengorbanan dan susuk tubuh ibu ayah yang menjadi sebahagian daripada perjalanan kita. Mungkin ketika kita menjadi impian, mereka tak banyak berkata-kata, namun mereka sentiasa mendoakan. Saat kita jatuh, mereka menguatkan. Saat kita hampir putus asa, mereka yang mengingatkan untuk terus melangkah. Jadi hari ini mungkin kita sudah berjaya, sudah mampu berdiri dengan kaki sendiri, tapi jangan lupa ada insan yang pernah berkorban supaya kita sampai ke tahap ini. Itulah pengorbanan ibu bapa. Kepada anda yang di luar sana yang masih ada ibu bapa, ucapkanlah, pelukkanlah, ucapkan terima kasih kepada mereka. Jika sudah tiada, kirimlah doa buat mereka, kerana di sebalik kejayaan seorang anak selalu ada doa dan pengorbanan dan dua insan yang tidak pernah meminta apa-apa, iaitu ibu bapa. Terus kekal siaran bersama Hanim di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kekal bersama Hanim di Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu begini, Hanim percaya yang berniaga dah bangun ramai-ramai untuk menyediakan juadah jualan esok pagi. Kerana kalau di luar ibu kota, Hanim percaya esok pagi ramai yang akan menyerbu gerai-gerai jualan. Sebab apa? Ramai antara kita yang bekerja dah pulang ke kampung halaman sempena dengan cuti sekolah ini. Waktu pagi itulah waktu untuk kita bersama dengan sanak saudara. Kalau tak masak tu, kita akan pergi ke kedai-kedai yang ada dekat kampung kita untuk rasa juadah. Bukan selalu dapat kan, dapat membeli makanan yang dijual di kampung kita. Jadi Hanim doakan semoga dimurahkan rezeki kepada anda semua yang berniaga. Semoga dilapangkan rezekinya untuk anda. Dan buat anda yang bakal bersama-sama meriahkan sambutan Hari Kebangsaan, sama-sama kita raikan sama ada di Dataran Putrajaya ataupun di ibu-ibu negeri di mana juga anda berada. Nikmati kemeriahan sambutan dengan penuh semangat dan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Tapi dalam kita berseronok, jangan lupa langkah keselamatan. Itu yang paling penting. Jaga barang peribadi. Yang utamanya, awasi anak-anak. Anak-anak kecil tu terutamanya. Patuhi arahan petugas keselamatan dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Dan yang paling penting juga, lagi satu, jaga kesihatan. Kalau kita berada di kawasan yang sesak dan padat ni kan, pertimbangkan untuk pakai apa? Bukan pakai topi, pakai pelitup muka. Ini yang paling penting. Jika kita rasa kurang sihat ataupun kita antara golongan yang berisiko bila berada dekat kawasan orang ramai ni kan, jadi keadaan dengan keadaan cuaca yang jerebu ni akan memberi kesan sikit lah kepada kesihatan kita. Kita mahu sambutan merdeka kali ini penuh dengan kegembiraan, gelak tawa dan kenangan indah, bukan sebaliknya. Jadi raikan merdeka dengan selamat. Jaga diri dan jaga orang di sekeliling kita. Terus kekal bersama Nasional FM, menyemarakkan semangat merdeka. Geng Murahan tu sentiasa memilih Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupa.

kepada anda walau di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman bagi anda. Apapun yang anda lakukan hari ini, Hani doakan semoga semuanya dipermudahkan bagi anda. Semoga urusan dan perancangan kita berjalan dengan lancar hendaknya. Okey, untuk anda yang meninggalkan kata-kata di ruangan komen di muka buku, Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya pagi ini daripada Nur Isa. Assalamualaikum. Terima kasih kerana memberi salam Nur Isa pada pagi ini. Juga daripada Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran. Salam kemerdekaan negara kita Malaysia yang ke-69. Dari Dayang Hida, waalaikumsalam. Terima kasih kerana memberi salam. Dan sahabat GBS semua, selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia ke-69. Daripada siapa lagi ya? Dekat sini ada Marina Wati. Assalamualaikum, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Dan untuk semua sahabat Nasional FM, semoga dipermudahkan segala urusan. Daripada Sadin juga ucapan selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Juga Indra Angkasa, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Juga dari Agustina Agon, terbaik layan dari Kuching Sarawak Nasional FM, katanya pagi ini. Terus kekal dalam siaran ini di frekuensi ini walau di mana juga anda berada. Hadir menemani anda sehingga jam 6 pagi. Nasional FM, geng buruh hantu sentiasa di hati.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadli Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Nazmi. Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Nampaknya dah masuk jam terakhir untuk tugasan Hanim hari ini menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Terima kasih kepada anda yang kekal setia bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu. Untuk anda, permulaan hari, permulaan pagi ini, Hanim nak kongsikan kata-kata jangan imbas kegagalan semalam, fokus kepada kejayaan hari ini. Mulakan pagi dengan bismillah. Apa juga yang sedang anda lakukan hari ini, semoga mendapat pulangan yang baik untuk diri sendiri dan juga keluarga. Layan terus Nasional FM, sentiasa di

0: Kita tahu apa tujuan kita dihidupkan atas muka bumi Allah. Apa tujuan kita beribadah, solatnya bagaimana, puasanya bagaimana, zakatnya bagaimana, hajinya bagaimana. Tak payah sentuh panjang-panjang. Orang yang buat haji cakap, kami dipaksa untuk tidak memakai ihram, ustazah. Bayar dam je lepas ni. Sedangkan wajib kan bagi kita waktu tu. Sebab kita tak boleh masuk ke Mekah dengan keadaan kita pakai ihram. Dah pelik-pelik sungguh dah ni. Semata-mata untuk menghalalkan apa yang dia buat. Sahabat-sahabat langgar segala perintah Allah. Langgar segala undang-undang yang telah Allah tetapkan. Untuk keduniaan semata-mata. Ini kalau kita tidak ada jelas ilmu fardu ain. Terakhir yang ketiga, berkawanlah kita dengan orang-orang soleh. Berkawan dengan orang-orang soleh untuk apa? Untuk mempraktikkan akhlak. Sebab muslimin-muslimat belajar, banyak belajar. Saya datang daripada sekolah agama. Daripada darjah 1, naik tingkatan 1, habis ambil STPM sekolah menengah agama, masuk universiti bidang agama. Konon terpaling beragama sangatlah. Tapi bila sembang dengan kawan-kawan, Zahim, macam mana kau boleh ceramah tajuk sekian-sekian? Terasa aku ni akan kita sedangkan sama belajar benda sama, tapi aku tak terfikir benda macam tu. Jawapannya sebab apa muslimin-muslimat dirahmati Allah? Sebab kita belajar hanya menghabiskan silibus. Kita bukan belajar untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Saya pun dulunya sebelum tidur dipaksa baca surah Al-Mulk. Rupanya hadis tu Masya Allah. Hentak-hentak kaki, menyampah sampai macam-macam doa tak baik kepada warden yang cek kita dah baca Al-Mulk ke belum. Teruk berbenar kan. Sama ustazah pun macam tu juga perangainya. Kan? Tapi kalau tidak ada paksaan saat itu, dia masih segar tak dalam ingatan kita sampai hari ini. Hari ini kita baca surah Al-Mulk dengan ingat kepada guru kita hidup lagi ke mati lagi, ya Allah. Kalau tak ada garangnya dia dulu, aku tak ingat kot hari ini, ya Allah. Dan hari ini kita belajar, ya muslimin-muslimat. Macam saya kata bulan Muharram hari itu. Kan kita belajar pasal hijrah tu melalui lagu. Satu Muharram detik permulaan. Kau main kan? Hijrah itu pengorbanan. Dari darjah 2 terjerit-jerit dah. Masuk pejabat-pejabat kerajaan. Bulan Muharram baru ni, kan saya kena berdiri. Oh, tak lain lah, kena nyanyi negara aku lah aku ni, kan? Rupanya bukan, nyanyi lagu Ma'al Hijrah tu. Duduklah sama-sama dengan kawan-kawan pejabat ni, kan? Senyum-senyum sorang-sorang. Sebab apa Ustazah-Zai senyum? Sebab ingat ni, aku dah jadual dulu dah nyanyi atas pentas dah. Kan main seronok lagi. Hijrah itu perjuangan. Kan orang belakang sambut pula, perjuangan. Semangat kan main. Tapi tak faham benda, apa pengorbanan, apa perjuangan, apa membentuk persaudaraan, tak faham. Bila kita dah dewasa, ya Allah, bukan hijrah namanya kalau tak ada pengorbanan, bukan hijrah namanya kalau tak ada perjuangan, bukan hijrah kalau lagi nak baik, lagi bergaduh adik-beradik, lagi kawan-kawan menjauh dengan kita. Ini perjuangan apa yang kita bawa ni? Sebenarnya kita nak makin orang dulu musuh, insya Allah hari ini boleh jadi BFF pada kita. Muslimin-muslim, kematian Ismail Haniyeh memberi pelajaran kepada Ustazah Zaid. Bila nampak ada pembaca berita Eropah rambut perang ni, kan gambar belakang gambar pejuang itu, kenapa kau menangis? Kau bukan orang Islam kot. Fahamlah kita menjadi kekasih Allah. Allah berhak untuk mencampakkan cinta dan kasih kepada mana-mana makhluk. Sebab ini nilai kemanusiaan yang ada pada diri kita. Orang yang tak bersyahadah pun tahu apa salah dia dibunuh. Jadi datang rasa kesian. Kalau Allah cambahkan cinta, mereka dengan tidak segan silu boleh bersyahadah untuk kenal siapa Tuhan yang disembah oleh orang-orang Islam. Hari ini Allah buktikan depan mata kita muslimin muslimat. Jadi yang kita konon dah Islam sangat ni, yang terpaling duduk dalam negara merdeka ni muslimin muslimat, tak malu ke kita nak mengaku bahawa kita ni dah berjiwa merdeka? Kalau kita tidak memerdekakan diri kita daripada segala konsep perhambaan kecuali menghamba abdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nasihat daripada bekas mufti wilayah bercerita tentang luhur. Saya ambil sikit muslimin muslimat dirahmati Allah. Itulah dia ketinggian akhlak, budi pekerti yang merujuk kepada Quran semata-mata. Bila ditanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kan bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhul Quran. Maknanya kalau Quran tu kita tak jumpa satu titik pun kesalahan oleh pakar-pakar Quran, tak jumpa satu titik salah pun. Kalau kita baca Quran, suami semak, kan, "Eyang, kenapa awak punya tu bari atas, abang punya bari bawah? Ni Quran beli kat internet lah ni bang. Tak ada pentas heh 30 orang dekat Malaysia ni yang akan cek, satu titik tak jumpa salah." Masya-Allah. Quran sebab dia datang daripada Allah. Kita baca untuk dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, apa nilai kalau kita hanya membaca daripada kerongkongan naik ke atas? kita tak bawa daripada kerongkongan turun ke rongga yang bernama dada. Di dalamnya ada hati. Afala yatadabbarunal Quran? Apakah kamu tak explore, tak perhati isi kandungan Quran? Mu betul-betul rujuk kepada Quran, lahir manusia Islam macam saudara-saudara kita di Gaza. Hancur segala dah. Masya Allah yang terkini kan, macam mana seorang ayah tak pitam keluar nak buat surat beranak anak kembar yang baru lahir semalam. Balik isteri dan anak-anaknya telah menjadi mangsa silaknatullah. Kalaulah orang yang tak kuat iman, saat itu dia boleh murtad kepada Allah. Seperti mana pengikut-pengikut Nabi Muhammad, muslimin muslimat dirahmati Allah, saat bercerita tentang Isra' dan Mi'raj, betul ke daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, balik semula ke Mekah dalam tempoh tak sampai 24 jam? Ramai yang kata Muhammad ni gila dah. Tapi kalau kita tak gunakan akal semata, kita bersandarkan kepada wahyu, Allah cerita dalam suratul Isra ayat pertama, bukan Nabi yang berjalan. Memang taklah kapal terbang pun tak ada, jet pun tak ada, LRT pun tak ada masa tu, muslimin muslimat dirahmati Allah, kerana dia diperjalankan oleh satu kuasa. Bila Allah berkehendak, tak ada siapa boleh menghalang. So baliklah kita kepada Allah. Ini keluruh Quran, sifat manusia yang terbaik adalah berakhlak mulia, berbudi pekerti, tinggi, yang dinamakan luhur, kata bekas mufti wilayah. Semoga dalam redanya Allah sentiasa banyak ilmu yang dicurahkan kepada kita. Masya Allah, kan rujuk bayan linnas, rujuk daripada pejabat mufti wilayah. Kenapa muslimin muslimat dirahmati Allah tak bakhil ilmu, tak kedekut ilmu? Ini yang kita nak rujuk, ini yang kita nak cari. Masya Allah, kita ada para ulama yang begini hebat, yang mana kalau kita faham hujung-hujung surah Al-Kahfi, bila Allah menceritakan, Masya Allah, ilmu Allah teramat luas. Kalau kita jadikan lautan sebagai tinta, diganti lagi dengan satu lautan untuk dijadikan dakwat menulis ilmu-ilmu Allah, kita takkan mampu. Sebab ilmu ulama pun letakkan satu jari ke dalam lautan, dia angkat, jatuh setitis, itu baru ilmu ulama. Ilmu kita muslimin muslimat dirahmati Allah, kita tak boleh menewaskan sesiapa pun. Allahu Akbar, hanya dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Kekal dengan kalimah ini, ikut Rasulullah sungguh-sungguh, percayalah kan, sampai ke mati kita bergelar orang beriman, masuklah kita ke dalam syurga dengan seruan yang Allah sebut, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka Allah suruh masuk berbondong-bondong, beramai-ramai. Kenapa muslimin muslimat dirahmati Allah? Allah siapkan syurganya untuk kita. Jangan pernah kata Allah ampun tak dosa saya, dulu saya orang jahat ustazah, saya datang Mekah ni untuk bertaubat kepada Allah. Balik Mekah sama je, Tuhan tak tertinggal di Mekah pun. Tuhan sentiasa perhatikan kita, duduk kat mana tetap kena jadi hamba Allah yang baik. Jawatan apa, level mana, tangga gaji mana, semua kena jadi hamba Allah yang baik. Muslimin muslimat, ia bermula dengan kita. Baru kita perturunkan kepada keliling kita, kesayangan kita, baru insya Allah menjangkit kepada jiran tetangga kita. Satu karyah menjadi baik, satu kampung menjadi baik, satu negara menjadi baik, inilah perjuangan kita. Maka tolong jangan pandang orang lain sebelah mata. Rasanya tu ahli neraka tu tak pernah datang masjid tu. Rasanya yang ni bukan orang baik ni. Rasanya yang ni. Kita sangatlah terpaling syurga ke? Muslimin muslimat, orang yang baik adalah saat berdoa baik untuk dirinya, dia turut mendoakan kebaikan untuk orang lain. Senyap-senyap. Saudara kita tak tahu pun kita doakan dia, tapi diaminkan oleh para malaikat Allah, doa yang baik ini untuk kamu juga. Bertebaran di atas muka bumi Allah yang dah semakin dirosakkan oleh manusia-manusia yang rosak, hari ini kita didoakan oleh sipulan, sipulan mendoakan kita. Masya Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah, semoga kita terhindar daripada kerakusan dunia yang semakin dahsyat berlaku hari ini. InsyaAllah Allah jaga kita dengan namanya Al-Muhaimin, namanya As-Salam, namanya Al-Jabbar, namanya Al-Qahar, sebut sentiasa. Allah yang tunggal itulah. Tapi pemilik sekian-sekian nama menunjukkan sifatnya yang luar biasa. Tak sama dengan kita. Kita tolong orang yang baik dengan kita je. Kita pergi holiday nak beli berapa kicin? Staff Angkasa Puri ada berapa? 250 orang ustazah, memang idok lah. Kita beli 25 je. Itu pun yang paling murah, sekian dimaklumkan. Kan muslimin-muslimat, ustazah pergi luar negara, satu kicin berapa ni? Duit kita RM24. Tak payah belilah bang. Sebab kita datang pun orang sponsor. Muslimin-muslimat, ustazah ceramah dekat kedutaan Paris. habis masa tu kan, nak tengok satu kitchen bawa balik tak payah bang. Adik-beradik ramai kalau beli seorang RM120 ni punya bakhil kedekut masa tu kan, teruk berbenar. Tapi muslimin muslimat dirahmati Allah, saling mendoakan dalam permusafiran, saling mendoakan dalam kasih sayang, insya-Allah luhur jiwa merdeka dapat bila mana kita ingat satu hari semua kita ni, jom pandang kiri, jom pandang kanan, depan dan belakang, semua ini kita akan jumpa lagi dalam syurganya Allah. Kan semalam ada ibu ayah yang menangis kehilangan seorang anak, entah kenapa kita yang rasa pilu sama. Muslimin muslimat, ada isteri yang dah ditolak dalam gaung, masya-Allah Tuhan. Kan kita rasa macam apa sangatlah aku setakat dia tertolak daripada atas katil ni Allah, sebab dah makin besar sama-sama. Tak adalah teruk sangat ustazah, semalam saya jatuh katil itu, tak sampai ditolak daripada gaung lagi. Belajar lagi dalam-dalam-dalam daripada Quran. Ustazah, adik-beradik saya ustazah benci kat saya ustazah, tak seteruk yang berlaku kepada Nabi Yusuf sampai dicampak dalam telaga buta oleh adik-beradiknya sendiri. Jadi kita kena perluas ilmu, baru luas rasa syukur kita kepada Allah. Moga hidup dengan iman, moga mati dalam iman, moga ke syurga kita bersama-sama dengan iman tadi insya-Allah. Ampun maaf, saya sayang semua kerana Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: Ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Nasional FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini launan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
3: Nidaul Islam.
4: Jom kita ikuti Ustaz Izhar Jumali.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruli adzkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur, yakni mengingkari akan nikmat-nikmatku. Mensyukuri nikmat Allah adalah kewajipan kita sebagai hambanya. Dan antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita adalah nikmat kemerdekaan negara kita sendiri. Maka dengan itu, mari sama-sama kita letakkan jalan untuk bersyukur kepada nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita saban tahun, dengan pertama memperbanyakkan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan kelapangan, kebebasan, kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk lebih mendekatinya. Bukankah jika kita imbas antara laungan yang mengiringi pengisytiharan kemerdekaan kita pada tahun 1957 itu adalah laungan azan itu sendiri. Ia menjadi simbolik satu seruan yang mengajak kita untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita jadikan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk memperbaiki usaha bagi kita mencapai kejayaan saban tahun. Kesungguhan kita, tekad, azam dan usaha harus kita pertingkatkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekecil-kecil perkara yang tidak boleh kita anggap kecil, supaya kita menjadi warga negara yang menyumbang kepada keharmonian negara kita, adalah dengan menjadi warga negara yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan yang ketiga, jangan sesekali kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kerana kita sedia maklum, setiap nikmat yang Allah kurniakan kepada kita boleh sahaja untuk Allah Subhanahu Wa Taala tarik pada bila-bila masa. Marilah kita menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur dengan nikmat kemerdekaan negara kita sendiri setiap kali kita menyambutnya pada 31 Ogos. InsyaAllah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah lagi nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita saban tahun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam
4: #penyiaran jakim.

Nampaknya dah sampai ke penghujung siaran segmen Geng Burung Hantu pagi ini. Terima kasih kerana terus bersama Nasional FM menemani Hanim setiap detik dan ketika untuk pagi ini dari jam 12 tengah malam tadi. Terima kasih Hanim ucapkan. Dimaklumkan juga untuk pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga di Shah Alam dan Seremban. Waktu solat subuh hari ini adalah pada pukul 6 pagi. Jadi kepada anda yang beragama Islam, selamat menunaikan solat subuh. Sebelum saya undurkan diri, pantun dua kerat untuk anda. Jalur gemilang megah berkibar, Malaysia tercinta terus bersinar. Semoga segala urusan anda dipermudahkan dan teruslah menghayati semangat kemerdekaan dengan penuh rasa cinta kepada tanah air. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69 negaraku Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya undur diri dahulu. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yahya Kamal. Kita akan kembali bersiaran di lain ketika. Assalamualaikum. Jumpa lagi.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن

في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang 6.4 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, selamat pagi Isnin. Salam kemerdekaan buat anda semua pendengar Selangor FM 100.9 MHz pilihan tepat. Terima kasih dan terima kasih banyak-banyak pada anda yang kekal melekat bersama-sama kami dan terus memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda. Macam biasa, 4 jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi, tarik kopi O. Edisi hari ini Isnin, hari yang pertama minggu ke-33. Hari ini hari kemerdekaan, 31 Ogos 2026 bersamaan dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, untuk panduan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 6 pagi. Zon 2 Sabak Benang dan Kuala Selangor 6.2 minit pagi. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 6.1 minit pagi. Alhamdulillah, jom sama-sama kita selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami, Selangor FM

0: 99 FM.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.

Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: Okey, 6.29 minit pagi waktu ini. Kembali bersama-sama saya. Kali ini, hari ini 31 Ogos 2026, 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya tidak berseorangan hari ini. Ada kawan hari ini walaupun bukan Apis. Jadi, siapa bersama-sama saya hari ini?
1: Okey. Biasanya muncul hujung minggu.
0: Biasa hujung minggu. Tiba-tiba hari ini dia ada pula. Hari ini menemani saya hari
1: hujung
0: ini.
1: Bulan.
0: Hujung bulan. Betul-betul hujung bulan. Okey, untuk teh tarik kopi 6 pagi hingga 10 pagi. Saya, Awan dan juga Ad akan bersama-sama dengan anda. Okey, sedikit perkongsian mengenai sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Selangor ke-69 semalam. Okey, Stadium Kajang meriah dengan kehadiran lebih 20,000 pengunjung yang menyertai sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Selangor ke-69 malam semalam berlangsung di Kajang. Jadi pelbagai acara disusun bagi meriahkan sambutan berkenaan, termasuk persembahan artis tempatan, pembarisan dan perarakan kontinjen, selain pertunjukan bunga api secara berbagai acara kemuncak.
1: Sila. Semalam saya hadir ke sana. Dan alhamdulillah dapat menyaksikan semua, pasal kita ni baru jadi orang Kajang. Jadi saya nak join event di Kajang. Dan alhamdulillah semalam yang paling saya suka sekali adalah kontinjen daripada sekolah-sekolah yang berada di Kajang.
0: Budak-budak sekolah lah. Jadi kehadiran tim Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari dan juga isteri Datin Seri Mas Diana Muhammad pada jam 9.30 malam disambut meriah. Sebelum majlis diteruskan dengan pertunjukan payung terjun. Jadi pertunjukan payung terjun daripada 6 penerjun VET 69 Komando yang membawa bendera Malaysia, bendera Selangor, PDRM, bendera 69 Komando dan juga pasukan gerakan udara dengan ketinggian 4,500 kaki dari paras laut. Majlis juga turut dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku, lagu Negeri Selangor, diikuti persembahan pembukaan beberapa artis jemputan. Jadi lebih 20,000 pengunjung tu, dia terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat dan juga kaum, hadir sejak jam 5 petang. Malah tak kurang yang tampil untuk mengenakan pakaian bertemakan Jalur Gemilang bagi menyemarakkan suasana patriotik.
1: Jadi malam tadi tu memang ni lah, macam kemuncak sambutan turut dimeriahkan dengan persembahan artis tanah air, antaranya Datuk Ramli Sarip, Datuk Awi, UK Wani Khairi, Ahfad, Fiza Fitri dengan Gerhana Sukacinta. Pada sambutan yang sama, buat julung kalinya kerajaan negeri menobatkan dua orang penerima anugerah Tokoh Kemerdekaan Selangor 2026 kepada Pesara Polis Diraja Malaysia PDRM Sarjan Bersara Bahari Ismail.
0: Ada anugerah tokoh.
1: Ada anugerah tokoh.
0: Okey, baik, itu dia perkongsian mengenai apa yang sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Selangor yang berlangsung semalam, malam tadi ya. Di Stadium Kajang. Okey, selepas ini siaran refleksi menanti anda. Kekal melekat bersama-sama kami dalam 100.9 MHz Selangor FM, pilihan tepat. Sumbah.

Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 buat seluruh rakyat Malaysia. Marilah kita terus berazam dan berusaha untuk mengekalkan keamanan serta kestabilan negara kita. Sejarah telah membuktikan bahawa kestabilan dan keamanan adalah tonggak utama kepada pertumbuhan ekonomi. Dengan bersatu padu, kita bukan sahaja menjaga keamanan serta kestabilan, malahan membuka peluang agar ekonomi menjadi lebih dinamik serta mapan. Merdeka dan terus merdeka. Ikhlas dari saya, Samad bin Hashim, Penyelaras Dun Sabah.

Saya YB Anfal Sa'ari, Esko Wanita dan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor, ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun kemerdekaan negara kita tercinta yang ke-69. Sudah pasti untuk rakyat Selangor, kita bukan sahaja mahu merdeka dari penjajah, tapi kita mahu merdekakan diri kita menjadi hamba yang hanya menurut kepada kejahilan. Kita mahu merdekakan diri kita mencapai impian-impian yang sangat tinggi di awal, dan insyaAllah melalui semangat kita Selangor maju bersama, itulah semangat dalam menyambut kemerdekaan yang ke-69. Selamat ulang tahun ke

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Dalam hidup aku jadi kelam kabut, tak beratur. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Refleksi.
2: Redha bukan kalah. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Kita selalu fikir, jika kita redha, kita sedang mengalah. Mengalah dengan keadaan, mengalah dengan takdir, mengalah dengan apa yang tidak menjadi. Sedangkan redha bukan tanda kalah. Redha datang selepas usaha, selepas doa, selepas penat yang kita simpan lama. Ia bukan berhenti mencuba, ia berhenti melawan perkara yang bukan dalam genggaman. Ada perkara yang tidak berubah walaupun kita memaksa, dan pada saat itu redha menjaga hati terus daripada terluka. Bila kita redha, kita berhenti mencari siapa yang salah dan mula menerima apa yang sedang berlaku. Bukan kerana kita lemah, tapi kerana kita cukup kuat untuk tenang. Redha bukan penamat, ia titik di mana hati berhenti memberontak dan mula bernafas, dan dari situ hidup terasa lebih ringan. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
3: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

Okey, 6.55 minit pagi waktu ini dah pun di penghujung jam yang pertama untuk teh tarik kopi. Oh, terima kasih banyak-banyak pada anda kekal melekat bersama-sama kami dan terus memilih kami Selangor FM sebagai penemat anda. Terima kasih. Okey, selepas ini macam biasa, kita ikuti utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah dari pusat berita RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan sekembalinya ke Selangor FM, kita masuk jam yang kedua, segmen teh tarik kopi. Oh, dan sementara tu kalau anda nak hantarkan kiriman di WhatsApp, boleh macam biasa 019-330-4425, 019-330-4425. Boleh kongsikan apa aktiviti anda hari ini, perancangan anda untuk hari ini, juga ucapan hari sempena Hari Kebangsaan. Okey, kekal berkat bersama-sama kami Selangor FM.

0: berjaya.
1: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tuset. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Okey, Selangor FM 100.9 MHz pilihan tepat. Waktu sekarang dah pun menghampiri 7.22 minit pagi. Kita pun dah pun masuk jam yang kedua untuk segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM pilihan tepat.
0: Okey, saya dan Art masih lagi bersama-sama dengan anda insya-Allah hingga pukul 10 pagi nanti. Tadi kita alu-alukan sebenarnya untuk para pendengar hantarkan kiriman di WhatsApp. Mungkin ada kiriman yang
2: ada satu daripada Wan Salman Naim dari Banting Morib.
0: Okay.
2: Selamat pagi DJ, selamat bertugas, salam Hari Merdeka. Di sini cuaca cerah. Di Banting cuaca cerah. Alhamdulillah, terima kasih.
0: Terima kasih banyak Tuan Haji Wan Salman Naim. Katanya di rumah anaknya di Banting Morib. Okey, nak kongsi dengan anda semua mengenai penutupan jalan di Putrajaya. Masih lagi bermula semalam 5 pagi hingga 6 petang, insyaAllah hari inilah ya. Melibatkan Cork Island dan juga beberapa laluan. Antara laluan yang terlibat ialah Jambatan Seri Wawasan, Jambatan Seri Saujana, Jambatan Seri Gemilang, Jambatan Putra dan Jambatan Seri Ehsan. Manakala hanya Jambatan Seri Bestari dan Jambatan Seri Setia dibuka untuk akses. Jadi selain itu, beberapa laluan lain di Putrajaya turut terjejas, termasuk Lebuh Bestari, Lebuh Setia, Lebuh Saujana, Lebuh Gemilang, Lebuh Wawasan, Lebuh Sentosa, Jalan Tun Hussein, Persiaran Barat dan juga Persiaran Sultan Salahuddin Azul Aziz Shah. Jadi kalau anda nak ke Putrajaya, okey, memandangkan hari ini ada sambutan hari kebangsaan di sana. Jadi pengunjung dinasihatkan untuk rancang perjalanan serta gunakan perkhidmatan pengangkutan awam iaitu bas ulang alik secara percuma yang disediakan oleh Perbadanan Putrajaya.
2: Ni Awan, mengikut update berita RTM, baru saja pukul 7 tadi, ribuan pengunjung membanjiri dataran Putrajaya seawal pukul 3 pagi bagi menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 yang berlangsung penuh warna-warni.
0: Nanti kita kongsikan lagi perinciannya selepas ni. Tapi selepas ini kita nak orang kata buka topik lah untuk Seman Tu Sen hari ni. Apa topiknya, tapi bolehlah hantar siap-siap apa sebarang ucapan untuk anda. Hantarkan kiriman di WhatsApp 0199 330 4425. Lepas ini dalam 7.30, lingkungan 7.30-7.35, kita akan buka topik untuk Sembang Tu Sen hari ini. Okey,
2: baik.
0: Kekal melekat bersama-sama kami, Teh Tarik Kopi O, Selangor FM.

Salam sejahtera. Saya YB Datuk Muslim, Esko Kerajaan Negeri Selangor, ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Semoga negara kita, Malaysia, terus makmur, maju, sejahtera dan cemerlang serta gemilang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Tidak kira siapa mereka, Melayu, Cina, India, seluruhnya bangga dengan negara kita yang tercinta. Kepada semua pendengar-pendengar Selangor FM, selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Malaysia Barani, kesejahteraan dinikmati.

0: Okey, Vita Alvia baru saja berlalu dengan ikan dalam kolam membawa kita sekarang ini 7.34 minit pagi. Kita masih lagi dalam jam yang kedua segmen.
1: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Dan seperti yang janjikan, kita nak buka topik untuk...
1: Sembang tu set.
0: Okey, Art. Yang dijanjikanlah kita nak buka topik untuk sembang tu set hari ini. Walaupun cuti, orang kata cuti umum ataupun public holiday, ada juga topik orang kata santai-santai.
2: Ya, yeah, kita nak... topik yang paling santai dan respon paling santai dari pendengar kita. Topik dia apa tu, Awan?
0: Okey, kalau lah pagi ni kan kita diberi peluang untuk cakap terus kepada Malaysia ataupun kepada negara kita lah. Bukan pada pemimpin, bukan pada siapa-siapa, tapi pada tanah air kita yang kita panggil rumah kita. Jadi apa anda agaknya yang kita nak katakan?
2: Yeah, jadi maksudnya satu pesanan untuk Malaysia.
0: Mungkin ada antara anda yang nak pesan tentang keamanan ke, ataupun ada yang berharap tentang masa depan anak-anak ke. Ada-ada juga mungkin nak Malaysia ni terus maju, rakyatnya terus sejahtera kan.
2: Apa sajalah harapannya pun.
0: Mungkin juga nak ucap terima kasih pada Malaysia, jadi tempat kita membesar, cari rezeki, kita kan. Sebab kadang-kadang kita ni, kita terlalu biasa dengan nikmat yang kita ada sampai kita terlupa yang aman tu sebenarnya nikmat. Itu kekuatan, merdeka itu satu amanah. Jadi itulah nak tanya dengan anda, pada pendengar Selangor FM semua, satu pesanan, satu doa untuk Malaysia, apa yang anda mahu sampaikan kepada negara kita yang tercinta ni?
2: Ya, kongsikan di 019-330-4425.
0: Atau nak sembang kami secara langsung di konti pun boleh. Ada dua talian, pilih satu antara dua, 03-228-7-3203 atau 03-228-7-3204. Mungkin satu ayat daripada kita ni nampak kecil, tapi kalau datang daripada hati rakyat Malaysia ni, boleh jadi satu doa yang besar untuk masa depan negara.
2: Betul. InsyaAllah.
0: Jadi boleh hantarkan kiriman. Okey, macam yang Art cakap tadi, boleh kongsikan ucapan anda untuk Malaysia. Okey.
2: Okey.
0: Melekat bersama-sama kami, Tek Tarik Kopi O Selangor FM dalam Sembang Tu Sam. Ini dia Dr. Sam. Saya anak Malaysia.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kita Selangor. Saya Lau Weng San, Speaker Dewan Negeri Selangor. Dalam kita menyambut bulan kemerdekaan dan Hari Merdeka pada 31 Ogos dan Hari Malaysia 16 September, saya mengajak rakan-rakan semua untuk menghayati dan memahami negara kita dan negeri kita, untuk kita memahami apa yang berlaku pada zaman silam supaya kita tahu apa hala tuju kita pada masa yang akan datang dalam membina sebuah Malaysia dan Selangor yang lebih aman, makmur dan madani. Merdeka, merdeka, merdeka.

Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Okey, 7.50 minit pagi waktu ini. Itu dia DJA atau Dato' Jamal Abdillah baru saja berlalu dengan Sejalur Citra. Okey, kita masih lagi dalam segmen
1: Sembang Tu Set.
0: Okey, topik yang aku kongsikan tadi untuk Sembang Tu Set hari ini, apa dia pesanan anda untuk negara kita yang tercinta, negara Malaysia?
2: Okey,
0: ada beberapa kiriman ni kita terima di WhatsApp. Bacakan sikit, Ad.
2: Ada. Aiman dari Shah Alam, pesanan saya, Malaysia ni dah cukup cantik, jangan kita rosakkan dengan perpecahan. Biar berbeza tapi tetap boleh makan satu meja.
0: Wah.
2: Dia kalau pasal Malaysia, berkaitan dengan Malaysia, mesti ada selit pasal makan.
0: Mesti. Kita tak boleh nafikan negara kita ni, orang kata syurga makanan lah. Ada lagi?
2: Siti daripada Kelang, saya harap Malaysia terus aman. Sebab bila aman, anak-anak kita pun boleh membesar dengan tenang. Betul? Pasal ada negara-negara yang anak-anaknya terbangun dari tidur dek kerana bunyi bom tau.
0: Betul.
2: Okey, baik, kita ada pemanggil ke?
0: Ada pemanggil di talian. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, DJ Awal.
0: Siapa ni? Tam.
3: Ya, saya. DJ Awal.
2: Ya, saya.
3: Hari tu DJ Awal panggil saya Sam kan?
0: Main suka dia je nak bagi nama orang eh.
2: I see, man. Sorry lah, man. Okay. Apa khabar hari ni?
3: Saya nama perempuan, no. Alhamdulillah, sihat DJ Awal. Dan DJ Awal juga harap sihat lah DJ Awal dengan DJ Awal juga kan?
0: Alhamdulillah, insyaAllah, amin. InsyaAllah. Antam kerja ke hari ni?
3: Hari ni kerja. Macam DJ Awal dengan DJ Art juga.
0: Samalah kita eh. Kan? Okey. Okey, Tam, untuk topik hari ni, Tam, silakan.
3: Okey, topik hari ni kan? Harapan kita.
0: Ya. Yeah.
3: Pada negara Malaysia.
2: Pesanan.
3: Pesanan.
2: Pesanan.
0: Okay. Boleh lah, harapanmu
3: kita
0: boleh.
3: Kita ni kan sama-sama lahir selepas merdeka.
0: Betul.
3: Apa-apa pun, kita nak ucapkan terima kasih kepada pejuang-pejuang terdahulu yang telah membebaskan negara kita daripada penjajah. Dan pesanan dia, harap-harap semoga sampailah ke anak cucu kita nanti, sampailah hari kiamat, hari akhirat nantilah.
2: InsyaAllah.
3: Negara Malaysia kita terpelihara daripada penjajah dan tidak dijajah semula, insyaAllah.
0: Amin. Kita nak tanggungjawab kita lah anak-anak yang lahir selepas merdeka ni, kita nak kekalkan kemerdekaan negara kita tu.
3: Betul.
0: Kita nak maintain tu.
3: Betul. Yang tu lah, apa-apa pun, terima kasih jugalah pada PMX. Dari dulu sampai sekarang yang sentiasa lihat menjaga negara kita. Agung kan, sultan-sultan,
2: raja-raja
3: kan. Apa-apa pun, semoga negara kita terjagalah, insyaAllah.
0: InsyaAllah, amin.
2: InsyaAllah. Untuk keluarga Tam juga, dan amin. Untuk Tam juga, lama tau dia simpan pasal saya tu salah sebut nama tu.
3: Sebab nak cakap dengan DJ Art susah. DJ Art ke udara hari Sabtu Ahad. Tak ada talian kan.
0: Dia tak buka talian lah. Okey, kalau tidak kan. Tidak dah boleh dah tu kan.
2: Kita buka dia tak nak telefon.
0: Kita kenal Tam dia suka macam masa topik aku suka call ke mesej. Tam dia suka call.
2: Tak pernah call saya eh.
3: Saya cuba masuk lepas ni.
2: Okey, insyaAllah.
3: Bila saya tahu dah ada call, saya cuba masuk. Kita boleh WhatsApp, tapi kita lebih memilih untuk call senang.
0: Lagipun kalau macam saya secara peribadi, saya suka sembang dengan Tam.
3: Kita suka dengan semua DJ-DJ Selangor FM.
0: Terima kasih banyak, Tam.
2: Terima
0: kasih, Tam.
2: Terima kasih, Tam. Jaga diri baik-baik. Salam merdeka.
3: InsyaAllah, salam merdeka juga untuk korang berdua. Semoga korang berdua sekeluarga juga sejahtera, insyaAllah.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Doa yang sama juga untuk Tam Sefiq.
2: Ya, doa-doa yang baik untuk keluarga Tam juga. Bye-bye. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu dia, Tam. Untuk Sembang Tu Set hari ini.
2: Ya.
0: Jadi, kalau anda nak jadi macam Tam, boleh aja hubungi Konti. Talian Konti ada dua talian, boleh pilih satu antara dua. Awak ingat ke nombornya? Apa? Okey, 0322873203 atau 0322873204. Ya. WhatsApp awak ingat tak?
2: Nama saya ingat 0139 330 4425.
0: Jangan kelam kabut sangat 0139 330 4425. Okey, ada kiriman-kiriman lagi daripada kawan-kawan kita. Kejap lagi ada. kita bacakan lagi. Okey, kekal melekat bersama-sama kami dalam 100.9 MHz Selangor FM, pilihan tepat. Dan terima kasih banyak-banyak pada anda yang menjadikan kami Selangor FM sebagai radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih.
2: Layak.

sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.